0: Jalan Siliwangi kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.
1: Assalamualaikum Merdeka. Air mengalir menuju sungai, hembus angin terasa damai. Walau hidup kadang tak santai, yuk tetap semangat bersama

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera. Mudah-mudahan tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa selalu. Di kesempatan pagi hari ini, di hari Minggu bertepatan dengan tanggal 21 Juni 2026, bersama Bang Andri menemani Anda di acara Ngopi Say. Kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Dan di kesempatan pagi hari ini, rekan Prima Bang Andri menemani Anda 3 kali 60 menit ke depan sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat di kesempatan pagi hari ini. Dan Bang Andri akan menyajikan lagu-lagu yang bagus ya untuk menemani rekan Prima semua dimanapun Anda berada di kesempatan pagi hari ini, dengan lagu-lagu yang energik ya, lagu yang menemani rekan Prima untuk istirahat ataupun untuk aktivitas di kesempatan pagi hari ini. Dan di kesempatan pagi hari ini, rekan Prima, sebelum Bang Andri akan melanjutkan sapa-sapa rekan Prima semua di kesempatan pagi hari ini yang sudah monitor dari pagi mulai pembukaan ya sampai dengan pagi hari ini, Bang Andri ucapkan selamat pagi aja. Mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan tetap semangat. Terutama yang pertama ya, selamat pagi aja buat grup Ventura. Grup Ventura semua yang di kesempatan pagi hari ini sudah bergabung bersama Prima FM. Tentunya Bang Andri ucapkan selamat pagi aja. Mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan tetap semangat ya rekan Prima. Dan juga selanjutnya selamat pagi aja buat warga masyarakat yang ada di Gantar dan sekitarnya. Selamat pagi aja, selamat beraktivitas bagi Anda yang sedang aktivitas, dan selamat beristirahat bagi Anda yang sedang istirahat ya. Dan juga dilanjutkan selamat pagi aja buat warga masyarakat yang ada di Horglis dan sekitarnya, yang ada di Anjatan, yang ada di Wangu, yang ada di Karangsinom, yang ada di Patrol ya, yang ada di Pamanukan, Sukatani, Laban, selamat pagi. Semangat selalu ya buat menjalani aktivitas di kesempatan pagi hari ini. Dan Wong Cilanda, selamat pagi Wong Cilanda, apa kabarnya nih? Buat yang ada di sana, yang ada di Pusaka Negara, Pusaka Ratu, terus yang ada di Kalijati juga selamat pagi. Mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan tetap semangat. Dan juga yang ada di Subang, yang ada di Subang Selatan, Subang Utara ya, yang ada di Binong juga selamat pagi dan selamat beraktivitas atau selamat beristirahat bagi Anda yang sedang istirahat ya. Dan juga selamat pagi aja buat yang ada di Sumedang, yang ada di Majalengka, yang ada di Cirebon juga selamat pagi. Dan mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan tetap semangat. Ngopi say, kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Oke, terima kasih ya sudah bergabung di live TikTok di kesempatan pagi hari ini. Ada yang dari Sumedang, ada yang dari Sumatera, ada yang dari Samarinda juga selamat pagi aja. Yang di apa namanya, di yang ada di Jember, yang ada di Purwokerto, terus yang ada di Tegal, yang ada di Banjarnegara, dan juga yang ada di Singapura, yang ada di Jepang juga selamat pagi, selamat beraktivitas dan selamat menyimak terus ya bersama Prima FM. Dan tak lupa juga buat yang ada di Korea, terima kasih ya sudah bergabung bersama Live TikTok di kesempatan pagi hari ini. Bang Andri ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas bagi Anda yang sedang aktivitas, dan juga selamat beristirahat bagi Anda yang sedang beristirahat. Dan rekan Prima, Bang Andri akan hadirkan lagu-lagu yang bagus dan tentunya informasi-informasi penting ya untuk menemani rekan Prima di kesempatan hari ini. Dan mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan tetap semangat. Dan tak lupa yang utama buat yang amat berhormat saya Az-Zaitun bersama Umi dan keluarga di kesempatan pagi hari ini yang menyimak selalu Prima FM. Bang Andri ucapkan selamat pagi, mudah-mudahan sehat selalu dan penuh keberkahan dan kebahagiaan. Dan juga yang berhormat ya, Rektor dan Wakil Rektor IAI Al-Aziz Az-Zaitun ya, di kesempatan pagi hari ini yang menyimak selalu Prima FM, Bang Andri ucapkan selamat pagi dan selamat beraktivitas ya. Dan tetap semangat ya untuk berbagi ilmu di seluruh sivitas Mahat Az-Zaitun di kesempatan pagi hari ini. Dan Bang Andri ucapkan selamat pagi semua dimanapun Anda berada rekan Prima, yang masih stay selalu di 95,8 Prima FM. Tentunya Bang Andri ucapkan selamat pagi dan selamat bergabung bersama 95,8 Prima FM. Oke rekan Prima, kita hadirkan lagu yang bagus ya tentunya untuk menemani rekan Prima dimanapun Anda berada yang masih menyimak selalu. Dan mudah-mudahan semuanya bahagia tentunya ya.
Dan jangan lupa rekan Prima, nanti kita buka interaktif ya setelah jam 8 ya. Dan di kesempatan pagi hari ini Bang Andre akan menyapa-nyapa rekan Prima semua dimanapun Anda berada yang masih stay selalu bersama Prima FM. Oke, kita hadirkan lagu yang bagus ya untuk menemani rekan Prima di kesempatan pagi hari ini. Ada Jangan Tunggu Lama-Lama, segera aja ya. Asik.

0: banget itu tuh.
1: Nasi lengko esok-esok wajib ya.
0: Anak togene, ya teh.
1: Togecang.
0: Anak tempene.
1: Tempecang.
0: Tambahin cang sih teh.
1: Biar ada lagunya kan, togecang, togecang.
0: Terus anak sambelete.
1: Sambelete?
0: Iya.
1: Sambel.
0: Sambelnya ki beda.
1: Oh iya, sambel kacang ya.
0: Iya, sambelnya kacang.
1: Iya, ya wis mangan yo.
0: Orang baru makan.
1: Ya udah, tebak-tebakan aja ya.
0: Tapi yang paling enak nih teh, yang paling enak tuh ada teh.
1: Satu apa?
0: Jadi tuh harus ada tuh teh.
1: Iya.
0: Ini makanan yang susah ditawar, tapi banyak yang beli.
1: Makanan susah ditawar.
0: Apapun harganya, iya.
1: Banyak yang beli.
0: Iya.
1: Panganan apa kumul?
0: Anak nih nasi lengko, itu pasti anak.
1: Di nasi lengko ada makanan yang nggak bisa ditawar. Boleh dibeli.
0: Larang gane wes dituku.
1: Wes dituku. Ini makanan yang bikin mumet ini kayaknya nih.
0: Apa teh? Makanan yang susah ditawar tapi banyak yang beli berapapun regane apa teh?
1: Tempe duduk.
0: Tutulah, tempe mah murah ikut teh.
1: Ya udah deh, nyerah deh.
0: RT mah suka ngasih tebak-tebakan kalau belum pegang kepala puyeng. Gak pernah mau ngasih jawaban. Jawab dulu teh.
1: Habis sampoan jadi gak garuk-garuk.
0: Apa?
1: Gak tahu.
0: Senganan yang nasi lengko.
1: Senganan yang nasi lengko. Wah nyerah.
0: Jawabannya endok asin.
1: Endok asin gak bisa ditawar.
0: Lah iyalah, kalau ditawar endok pite.
1: Oh jadi endok rebus.
2: Bila 5,8 yang terima FM.

Oke, masih di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu. Dan masih bersama Bang Andre menemani Anda di Ngopi Say. Kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Dan di kesempatan pagi hari ini, rekan Prima Bang Andre mengucapkan selamat bergabung aja buat rekan Prima yang sudah monitor di 95,8 Prima FM. Tentunya Bang Andre ucapkan selamat pagi, selamat bergabung, dan mudah-mudahan sehat selalu dan tetap semangat ya. Dan rekan Prima Bang Andre ucapkan juga selamat pagi dan selamat buat Anda yang mempunyai hari spesial di hari ini, di hari Minggu ya, tanggal 21 Juni 2026. Nah, baik hari ulang tahun, hari jadi, atau hari yang lainnya ya, Bang Andre ucapkan selamat pagi. Mudah-mudahan bahagia selalu dan penuh keberkahan dan rezeki yang melimpah ya di masa hadapan. Dan tentunya sayang terhadap pasangan ya, bagi Anda yang sedang bagi Anda yang sudah mempunyai pasangan, dan juga bagi Anda yang belum mempunyai pasangan, mudah-mudahan cepat ya mendapatkan pasangan, ya enggak? Oke, doa yang terbaik buat Anda ya rekan Prima semua. Dan juga selamat pagi aja buat yang sedang menempuh perjalanan ya di kesempatan pagi hari ini, baik lewat laut, darat, dan udara ya, yang masih stay selalu bersama Prima FM. Bang Andre ucapkan selamat pagi, selamat menempuh perjalanan aja. Dan jangan lupa stay selalu ya di 95,8 Prima FM, tentunya untuk menemani perjalanan Anda ya di kesempatan pagi hari ini. Dan juga tak lupa juga buat rekan Prima yang mempunyai janji ya di kesempatan pagi hari ini, biasanya hari Minggu akan ada pertemuan, baik pertemuan bersama keluarga atau orang-orang yang penting ya buat Anda di kesempatan pagi hari ini. Dan juga tak lupa buat rekan Prima semua yang mempunyai kesibukan di hari ini, hari Minggu, hari libur itu banyak hajatan ya, baik hajatan di tetangga ataupun hajatan yang jauh ya, yang tentunya akan menyita waktu Anda dan tenaga Anda ya, untuk bergabung bersama keluarga atau teman-teman sejawat ya, yang sedang melaksanakan hajat di hari ini. Bang Andre doakan mudah-mudahan hajatnya sukses, penuh keberkahan, dan juga semuanya berjalan sesuai dengan yang direncanakan ya rekan Prima. Oke rekan Prima, di kesempatan pagi hari ini Bang Andre juga akan membacakan berita-berita yang penting ya buat rekan Prima semua di kesempatan pagi hari ini, dan mudah-mudahan menjadi informasi penting buat rekan Prima semua.

Berita yang pertama kita kutip ya dari locknews.co.id. Gugusan Mitigasi Lebak Selatan atau GMLS ya, bersama Universitas Multimedia Nusantara atau UMN ya, di mana nih, di Lebak Banten ya atau di Lebak Selatan ya, menyelenggarakan sosialisasi rambu evakuasi berbasis kearifan lokal Sunda di SMA 1 Bayah Kabupaten Lebak Banten, yaitu pada hari Rebo ya yang lalu. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman, kesadaran, dan kesiapsiagaan siswa terhadap ancaman gempa bumi serta tsunami yang terjadi ya, melalui media komunikasi, pemanfaatan bahasa dan identitas budaya lokal. Dan sebagai wilayah pesisir yang berhadapan langsung dengan Samudra Hindia, kawasan Bayah memiliki potensi risiko gempa bumi dan tsunami yang cukup tinggi. Meski demikian, upaya meningkatkan pemahaman masyarakat khususnya pelajar mengenai jalur evakuasi dan langkah penyelamatan ini masih menjadi tantangan yang perlu terus diperkuat. Dan juga manajer proyek kegiatan yaitu Readivan Sulha berupaya menghadirkan media komunikasi kebencanaan yang lebih dekat dengan keseharian masyarakat melalui rambu evakuasi berbasis kearifan lokal tersebut. Dan pengguna unsur budaya Sunda di dalam rambu diharapkan dapat membangun kedekatan emosional sehingga pesan mitigasi tidak sekedar dipahami tetapi juga lebih mudah diingat dan diterapkan pada saat situasi darurat. Ya rekan Prima. Oke, demikian ya informasi yang kami kutip ya dari locknews.co.id ya di kesempatan pagi hari ini, dan mudah-mudahan menjadikan informasi yang penting buat rekan Prima semua. Dan jangan lupa rekan Prima, di kesempatan pagi hari ini Bang Andri juga akan membacakan berita-berita penting ya, tentunya untuk menambah wawasan dan keilmuan ya rekan Prima semua dimanapun Anda berada. Oke, dan juga selamat pagi aja buat yang sudah bergabung ya di kesempatan pagi hari ini di acara Ventura ya, grup Ventura ya, acara di kesempatan siang hari ini. Nanti yang hadir ya dipersilahkan ya di studio Prima FM. Dan juga barangkali rekan Prima yang mempunyai waktu luang ya, ingin bergabung bersama Prima FM melalui berdendang karaoke udara secara live ya, bisa datang ke studio nanti jam 10 dan sampai jam 12 ya rekan Prima. Oke rekan Prima, 31 menit lepas pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita hadirkan kembali lagu yang bagus ya, tentunya untuk menemani rekan Prima dimanapun Anda berada. Yang belum ngopi, kita silakan ya untuk ngopi, yuk mangga.

Gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit PRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak.

0: akan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8 Prima

Oke, masih di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu. Dan tadi sudah kita dengarkan bersama-sama ya, ada lagu Siji Selawase ya, dan juga ada Kopi Dangdut ya, yang sudah Bang Andri hadirkan untuk rekan Prima semua dimanapun ada berada di kesempatan pagi hari ini. Oke rekan Prima, sekali lagi Bang Andri ucapkan selamat bergabung aja buat rekan Prima yang sudah bergabung bersama Prima FM di kesempatan pagi hari ini. Dan mudah-mudahan bahagia dan terhibur ya dengan lagu-lagu yang Bang Andri hadirkan untuk rekan Prima semua. Dan juga informasi-informasi yang akan Bang Andri sajikan ya untuk Anda rekan Prima semuanya di kesempatan pagi hari ini. Dan juga selamat pagi aja buat yang baru menemukan gelombang kami ya di 95,8 Prima FM. Tentunya mudah-mudahan terhibur dan tetap semangat ya. Dan juga di kesempatan pagi hari ini yang belum sarapan karena waktu menunjukkan pukul 7 lewat 44 menit ya, sudah siang. Yang belum sarapan, sarapanlah. Yang belum bangun, bangunlah. Jadi jangan sampai rezekinya dipantok ayam ya, karena udah siang belum bangun, ayo. Atau bagi rekan Prima yang semalam begadang terlalu malam ya, jadi pagi hari ini balas dendam. Maksudnya balas dendam tidurnya gitu, karena malamnya tidurnya terlalu malam, jadi sampai subuh ya, sampai jam 2, sampai jam 3 baru beranjak untuk istirahat. Terus pagi hari ini belum bangun gitu ya. Jangan sampai nanti rezeki nanti patong ayam. Walaupun begadang ya boleh saja. Yang penting kata Bang Haji Roma Irama, begadang harus ada artinya. ada keperluannya gitu. Kalau tidak ada perlunya ya jangan begadang terlalu malam ya. Sayangi badan Anda sendiri, karena kalau kita begadang kurang tidur, sekalipun kita tidur seharian, itu pasti kita tidak akan puas. Nah, yang namanya tidur siang, kecuali kita tidurnya istirahatannya 1 jam gitu. Tapi kalau malam begadang sampai malam, terus kita tidurnya siang, itu nanti pasti badannya menjadi lemes gitu ya. Boleh begadang, tapi ya jangan tiap hari, sesekali aja. Jadi untuk menyeimbangkan tubuh kita lah ya, terus untuk menjaga pergaulan bersama teman. Tapi kalau tiap hari begadang ya kurang bagus ya. Kecuali begadang itu kita dalam keadaan bekerja. Nah itu boleh kita buka warung, buka kedai, angkringan dan lain sebagainya sampai larut malam ya, karena memang kita nyari rezeki ya. Tapi kalau hanya nongkrong-nongkrong, kongko-kongko, kalau sampai malam larut malam kayaknya kurang bagus ya enggak. Hanya mengingatkan aja ya, sayang itu Bu Anda, karena perjalanan Anda masih panjang. Kalau kita gunakan yang kita porsir ya, nanti di masa tuanya kita itu akan ringkih ya, seperti orang-orang tua kita yang selalu mengingatkan ya. Dan namanya kesehatan itu perlu kita jaga, karena itu kesehatan aset ya, ya buat kita sendiri. Kalau kita sakit, wah boro-boro kita mau kerja, jalan aja kita enggak enak gitu, apalagi makan aja juga enggak enak gitu. Makanya sayang itu Bu Anda ya. Oke rekan Prima, di kesempatan pagi hari ini ya, Bang Andri akan bacakan tip-tip ya di kesempatan pagi hari ini ya. Dalam Anda berpakaian ya, yang baik adalah pakaian yang sanggup menutupi porsi tubuh kita ya. Kuncinya utamanya adalah memilih pakaian yang pas, yang sesuai dengan bentuk tubuh kita, memadukan warna yang bijak, serta mengenakan pakaian yang sesuai dengan acara yang dihadiri ya. Tentunya kita dalam berpakaian itu yang pantas dipandang oleh orang, dan yang pantas untuk kita pakai ya. Ada beberapa tip ya yang berkenaan dengan pakaian ya. Yang pertama adalah kenali tubuh kita ya. Pahami porsi atau pahami proporsi tubuh kita, seperti membandingkan lebar bahu dan pinggul ya, untuk memilih potongan pakaian yang paling menyanjung ya. Maksudnya itu pakaian yang baik ya untuk kita pakai. Dan gunakan pakaian yang sesuai dengan porsi tubuh kita, supaya
semuanya kelihatan pas ya buat kemana-mana ya. Dan hindari pakaian yang terlalu longgar atau kebesaran atau terlalu ketat ya. Pakaian yang pas sesuai dengan ukuran Anda akan lebih terlihat lebih rapi dan berkelas ya rekan prima. Dan sesuaikan dengan acara atau dress code ya. Pastikan pakaian yang cocok dengan situasi yang akan Anda hadiri. Apabila acara kasual atau semi formal atau formal, jangan ragu ya memadukan blus dengan blazer untuk kebutuhan kantor ataupun acara formal ya rekan prima. Dan juga perhatikan motif dan warna. Jika ingin terlihat lebih tinggi dan ramping, Anda bisa memilih warna-warna yang monokrom atau atasan yang dengan motif garis-garis vertikal ya. Kalau kita pakai warna yang garis-garis vertikal, itu kelihatannya kita lebih tinggi ya rekan prima ya. Dan juga pilihlah warna yang sesuai dengan tubuh kita, yaitu yang cerah, yang ikuti tren. Jika Anda ingin tampil lebih segar dan awet muda, pakailah warna-warna yang cerah ya rekan prima. Dan gunakan aksesoris ya untuk mempercantik penampilan, seperti hindari penggunaan yang berlebihan ya. Pilih aksesoris yang bijak ya, dan tidak mengalihkan perhatian dari gaya yang utama ya rekan prima. Jadi jangan sampai aksesorisnya panjang, pakaian itu seharusnya bagus karena banyak aksesorisnya, jadi kelihatan aksesorisnya aja terus pakaiannya berkurang ya rekan prima. Oke. Oke rekan Bima, kita hadirkan lagu yang bagus ya tentunya untuk menemani rekan Bima di kesempatan pagi hari ini. Oke, sesuai dengan request dari Bapak Khairul ya tadi, minta lagunya Setangkai Bunga Padi, kita hadirkan Setangkai Bunga Padi untuk rekan Bima semua di kesempatan pagi hari ini.

0: nonton film Superman gak?
1: Enggak.
0: Terus nontonnya film apa?
1: Upin Ipin.
0: Upin Ipin.
2: Tahu tuh nama aslinya siapa?
0: Siapa?
2: Arifin sama Sarupin apa sih? Tahu tuh nama aslinya siapa?
0: Siapa?
2: Arifin sama Sarupin apa siapa?
0: Tapi kalau Superman tahu dong.

0: Man Prima FM radionya Indramayu. Dan rekan Prima, 8 pukul 8 lewat 2 menit ya di kesempatan pagi hari ini. Oke rekan Prima, matahari sudah menampakkan sinarnya kurang lebih sudah 1,5 meter ya. Dari permukaan tanah kelihatannya seperti itu ya, dan sudah menampakkan sinarnya yang hangat hari ini. Maka dari itu rekan Prima yang masih malas-malasan di tempat tidur, yang masih malas-malasan di pojokan sana ya, jangan lupa ya, sudah siang ya, karena mataharinya sudah meninggi, semakin tinggi semakin panas. Nah nanti kalau Anda punya keperluan baik ke sawah ataupun ke ladang ya, kalau terlalu siang nanti panas ya. Makanya itu Bang Andri ingatkan, mumpung masih pagi, ayo bergabung, ayo kita jalani semua ya, apa namanya, aktivitas supaya nanti siang sudah kelar ya, enggak rekan Prima. Oke, mulai kita buka ya interaktif di kesempatan pagi hari ini. Yang mau gabung silakan di 0853-2189-9582. Baik, nanti kirim salam buat orang yang tercinta ataupun request lagu. Kalau bagi rekan Prima yang di live TikTok bisa gunakan ya, di line telepon di 0853-2189-9582 yang di atas ya. Oke, dibuka ya. Yang pertama sudah masuk di kesempatan pagi hari ini ada siapa nih? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ngopi say.
1: Ngopinya disuruput, semangat lanjut.
0: Iya, Ibu Sukina, ibu kita, Ibu Prima nih. Priben, kabarilah kan anak siapa kono? Oh jamu. Kene. Waalaikumsalam. Kene jamune diantar mene.
1: Iya, di mana? Nih, jamu kuat nih.
0: Jamu kuat. Kuat apa? Kuat.
1: Ya, jamunya pegel melarat.
0: Oh, anak kuat isin orang kono.
1: Anak tinggal nutup itu kan berokan.
0: Iya, pengennya jamu kuat isin lamun diutang lewat ngarepe.
1: Iya, jamu kuat isin, iya. Pegel melarat, cari rapat. Cari tinggal dulu.
0: Iya, mangga. Waalaikumsalam, Mbok Jamu. Ya yuk jamu. Aduh, sing duwe jamu, jamu rak sari rapet, terus anti melarat.
1: Anti melarat.
0: Anti anti melarat terus.
1: Aduh.
0: Iya, anti wirang. Mbak Lilis, Mbak Lilis pan jamu anti wirang beli kuno. Mbak Lilis dari Bandung. Oke. Pripun kabare Ibu Sukina?
1: Alhamdulillah sehat. Bang Andri.
0: Alhamdulillah Bang Andri sehat, Ibu Sukina.
1: Alhamdulillah ya Bang Andri. Karena doa rekan Prima semua nih, pada pada waras sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Sehat saya Bang Andri.
0: Ibu Sukina.
1: Sehat kan Bang Andri?
0: Ibu Sukina wis sarapan durung kok Ibu Sukina?
1: Tenang baik. Ibu Sukina mah apa anak neneng kono disamber.
0: Oh, ngono ya.
1: Lah iya ya. Sebagai
0: iya.

0: wah kan anak payah, iya, anak semangka, anak melon, anak buah naga,
1: iya,
0: terus pokoknya jajan-jajanan lah Bang Andri.
1: Iya, tapi kalau ngeliat terus ya sama lama-lama bosen. Maksudnya anaknya kue-kue baik ya.
0: Ya belilah. Biasa anaknya baik dingin.
1: Yes, ora apa-apa. Wong anu wong apa namanya wong dagang ketemu apa bae ya. Ya ketemu sayur ya iya, ketemu buah ya iya, ketemu makanan ya iya. Ana bae pokoke.
0: Ya yang itulah. Penting sehat ya Bang Andre.
1: Betul. Terus yang penting kita bisa yang penting kita gerak. Kalau kita gerak pasti kita dapat ya. Kalau kita enggak gerak ya enggak dapat.
0: Itu dia, gerak tuh yang butuh.
1: Apalagi
0: ini udah berkenak.
1: Nah, iya. Apalagi yang geraknya jauhan ya. Iya, minimal dapatnya itu dapat
0: panas ya.
1: Iya, minimal dapatnya keringet lah. Iya. Iya, ning kene artis baik e langka sinar-sinar matahari acan kalau anu apa namanya seneng nang jero ya. Lamun metu mah iya.
0: Bakal
1: mati sekali kebukan. Nah iya. Mau ngamet tuh ireng. Oke Ibu Sukina.
0: Ayo Bang Andri milih dingin ya. Kita pakai langsung. Anong
1: danjan. Iya orang apa-apa. Nyambi.
0: Salah. Eh lagunya dinginnya Bang Andri. Akan
1: lagunya apa yo Mangga?
0: Eh kun-kun semut merah jadi kayak mau ke lagu setangkai bunga merah ke anak kuno Bang Andri.
1: Semut merah apa setangkai bunga merah?
0: Lain kan pada aku karena setangkai bunga merah. Semut merah enggak ada.
1: Oh semut merah.
0: Oh. Ada kayaknya mah.
1: Semut merah ya. Oke coba.
0: Biasanya kalau penyiar Bang Andri apa aja ada. Bang Andri dilawan
1: prima
0: gitu loh.
1: Aduh, ono boy. Ayo Mangga, semut merah. Oke. Oke.
0: Nang Rosi misangi durung nang. Aduh, yalah kabana-bana ayo nang, naik benang. Mangga, iya. Ngintip beli mau ngintip.
1: Wis Kang Wantaku.
0: Iya, ngintip.
1: Kang Wata lagi gues-gues kok nang Sukatani 8 kok berarti park nangane nang Rastin.
0: Gue ngintip bae kono Bang Andre.
1: Iya.
0: Ngintip
1: gue ya. Iya sekali-kali ku.
0: Ayo sehat selalu ya, Mang.
1: Oke.
0: Bono Eho. Iya Sakyun. Ayo naik Bono Eho.
1: Oke.
0: Ayo naik dulu dol.
1: Sebentar lagi palingan.
0: Tadi kena dol. Begitu kayak bisa kinak di sibuk-sibuk dari lo kenang kok nengah si milih-milih kok belanja
1: iya,
0: nengah tembal gue hahaha anggo
1: tenani
0: mama kita anggo bunda Mary
1: okay.
0: Kakak putih anggo Kang Rian
1: okay.
0: Kang Iwan Kang Salman Pak Uyu terus gue Kang Ibe, ayo Kang Ibe,
1: Kang Ibe,
0: Kang Ibe,
1: Ibu Sukina, aku.
0: Kang Ibe nggak dikocek.
1: Ibu Sukina.
0: Jajar Kang Ibe lah.
1: No, Ana salam saking Kang Oblong di Cikarang, jare ini seru kalau Ibu Ki yang telpon jare.
0: Iya, alhamdulillah. Salam kembali Kang Oblong. Selalu ya.
1: Omong Cikarang.
0: Ayo, maju terus dengan 25. Pasang terus Kang Oblong. Pokoknya okay. Mana-mana satu, Nindra Mayu Barat, Kang Oblong. Radiok 5 aku.
1: Amin, Jari Kuno.
0: Allah, Bapak
1: Sali. Oke.
0: Pokoknya marah, Bapak Sali. Kita manjing, ya. Tapi pada ngomong kalah,
1: kalau enggak. Tapi
0: manjingnya suka, gitu.
1: Oke.
0: Okay. King, apa, King Minitur, baru pada kelangan, Bang Andri.
1: Iya.
0: Iya,
1: lamun,
0: pada ketemu pasar.
1: Iya. Lamun orang manjing sekali, bae. Wah, ini nanti, ginang, apa biasanya rame, kok. Wes anu maning kono.
0: Iya. Bapak lebih,
1: Bapak lebih, Mama
0: Alin. Anggo kan kado siapa sih ya? Lah siapa ngale Bapak saling
1: orang siapa kan tuh?
0: Melu arisan ngebakar.
1: Kang Ipeng ta.
0: Dudu wadon ka orang kelingan.
1: Hey.
0: Pokoknya kan jangan pasalin melu arisan.
1: Oh, Ibu Saminat atau Mama Aldin.
0: Ya. Ibu Samina, Mama Ibu, Adi mau udah dipanggil.
1: Oh, iya. Mimi Samina.
0: Mimi Samina. Sana gak manjing ya Mimi Samina. Ambil apa gitu sini. Kita marah kalau pilih bon.

0: Kalingan ba yung watak?
1: Okay.
0: Ano nga, palabi.
1: Palabi.
0: Ang bunda yun ni Sari.
1: Yun ni Sari.
0: Ang bunda ko yun, ibu supriyatin. Buhadi supriyatin.
1: Okay.
0: Nabrang. Ang gawin tati. Mama, ang Mimi Epi.
1: Mimi Epi, okay.
0: Mama Rasmina. Taisa. Ambil sila gemari. Ambil bakring at kaya di sila.
1: Okay.
0: Mama Ida.
1: Mama Ida.
0: Sing due.
1: Sing due. Apa kano?
0: Hornat.
1: Sing duwe rengat ya.
0: Mama Inda.
1: Oke. Okay.
0: Kalau kenapa sampai bengi, kita kalau kena Mama Inda sampai kapan ya? Kita gak sampai rorok lagi, rorok sama Mama Inda.
1: Oke. Okay.
0: Oh, Bu Tuti, Mama Pauja.
1: Oke.
0: Okay. Mama Odang.
1: Mama Odang.
0: Dulu Mama Odang. Ayo, naik. Kalau Mama Odang 11-12.
1: Oke.
0: Enggak bunda, Merik Mawis Durung. Enggak Kang Rojaya, Sindi Organ. Udah untuk semua menaja.
1: Okay.
0: Yang belum kok paling apa aja ya.
1: Oke.
0: Okay. Ucapan nih. Kopi pahit, kopi nyindur meja. Itu kenapa amit, aja na wong belanja.
1: Nah, kuno. Oke. Iya, terima kasih Bu Sukina.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Luar biasa ibu kita, Ibu Sukina, Ibu Prima ya. Yang di kesempatan pagi hari ini sudah mengawali perjumpaan kita atau mengawali interaktif kita ya di kesempatan pagi hari ini. Dan juga ada Bapak Salim. Terima kasih Bapak Salim ya, yang sudah monitor selalu Prima FM. Dan tentunya mudah-mudahan sehat selalu bersama keluarga. Oke, Bapak Salim yang ada di Mekarjati ya. Oke, dibuka kembali di 0853-2189-9582. Yang sudah masuk siapa nih? Halo, Assalamualaikum. Putus dah kuno. Oke, dicoba kembali di 0853-2189-9582. Kah? Mending kuno nak rasi-merasi dah kuno ya. Dan juga di kesempatan pagi hari ini, terima kasih ya yang sudah bergabung di live TikTok ya di kesempatan pagi hari ini. Dan mudah-mudahan sehat selalu dan tetap semangat. Oke, dibuka kembali di 0853-2189-9582. Sudah masuk siapa nih? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Aduh, teman. Ngopi, say.
2: Topinya disebut, semangat jalan.
1: Iya.
2: Lanjut. Kenapa mau pelabangan ditutup mana?
1: Ya embu kono. Lewat Buribaya aja, lewat ngarep pakai sing antri.
2: Lewat jendela ditutup.
1: Anake anake lewat samping bae ya.
2: Nah, iya lewat samping.
1: Lewat samping.
2: Bolongan
1: dua
2: kebolongan
1: tak jalan
2: Banyu kan?
1: Jalan Banyu, pada kar welut nyungono berarti.
2: Iya
1: jalan welut putih, iya nang rasi, mesti ngopi ping pira kuno.
2: Ngopi sekelas.
1: Nih Kang Wanta mampir kuno tak? Nah kuno.
2: Mang Wanta
1: ya tuh, si
2: Mang Wanta. Nah, jadi nih.
1: Iye, jadi nih yang suka tani laban kuno, jadi kau. Wis teko Sukatani jare.
2: Lah, kaya-kaya kok lagi mampir di warung kayane
1: mah. Heeh, ora apa-apa. Engko lamun lewat mah dijegal bae ya.
2: Oh, dijegal iki kan dipegal, ditor, kembali bareng.
1: Heeh.
2: Apa kira romban apa? Romban Cilandak, yo kembali bareng, kembali bareng. Jalane tutup lah kendalan.
1: Heeh, ngono ta.
2: Mana kok kembali dene kok ninarasin, konon.
1: Kang nang Rastim ana wong anuki gede tapa ku wong Jepang, nang Jepang ku wong Sukatani Laban jare.
2: Tak apa kono?
1: Ya mbok kono jare asale wong Sukatan Ilaban saiki nek kerjane nang Jepang ku milu nang TikTok ka. Jare asline.
2: Apa coba? Ya iya, sementara orang alamat apa? Identitas apa?
1: Lah kono ki gede tapa jarene kono ta.
2: Tapa ku main ini.
1: Oh kono. Kawan. Anak putune abah Kudi jare.
2: Oh, nah, kono. Ya ya ya abah Kudi
1: kono. Nah, iya kan kenal kah?
2: Oh, ya kenal abah Kudi.
1: Iya, saiki nang negara Sakura ku negara Jepang kah?
2: Aduh, Jepang. Kok kirim buat Jepangnya kayak apa?
1: Aduh.
2: Sarapan ya abah Kudi. Kok ada
1: anak putune? Ya. Takon bae anak serapi beli nang kana ku.
2: Ada beli terapi, kalau simplok. Nah, kok. Jelamannya bulan bala,
1: Lamun pengen mangko dikirim kok lewat. Iya, dipaket nang mana? Nang Jepang kok, nah.
2: Jepang. Ya, di sana, kok. Mau siapa kan arahnya,
1: Kak? Putunya Abah Kudi.
2: Putunya Abah Kudi.
1: Wis ngono ya. Arane kono bae ya. Lamun arane mang sapa kono sapa kan arane Ki Gede Tapa.
2: Ki Gede Tapa ya salah. Heeh. Tapa Brata. Iya. Tapa Brata.
1: Oke. Lho, Kang Warno jare ku narane.
2: Kang Warno. Oh iya, pasti
1: mamu. Oh, mamu ta. Nah, Kang Warno ku kenal ku. Iya, Kang Warno. Iya toh kenal. Nah iya, kono tadi ketemu karo nang Rastim, Kang Wanta, Kang.
2: Ada bosan-bosan kerok.
1: Nah iya, alias iya alias Ki Gede Tapa.
2: Nah iya Kang Warno alias Ki Gede Tapa.
1: Iya. Teko Jepang kan, kon lamun balik ke. Nah kuno.
2: Iya.
1: Oke. Apa lagu ni apa kuno?
2: Ya, lagu ni Kembela. Ya, Simper Sidang Cewek.
1: Apa tuh?
2: Sing remik. Di batas kota ini.
1: Di batas kota ini. Di batas kota ini. Oke, nanti diputarkan ya. Oke, salam-salam ya, yo.
2: Mama Ibu Sukina. Mama Billy, Mama Aldin.
1: Oke.
2: Kang Salim.
1: Oke.
2: Kang Rojaya.
1: Oke.
2: Kang Deddy Bono.
1: Oke.
2: Kondol. Mimi Epi.
1: Mimi Epi.
2: Numpak telon bonce sepeda listrik. Mimi Epi, kono. Kono
1: ne bareng bonceng karo sepeda iki. Wis anu ta duwe sepeda anyar kono.
2: Duwe sepeda anyar.
1: Beli weruh iki Kang Andrine.
2: Kita pasangan
1: ya. Oh ngono ta. Iya. Pokoke engko ya.
2: Mama Rati, Mama Oda. Papa Ujan, Mas Ato ya kayaknya.
1: Oke,
2: Hujan.
1: Oke.
2: Heeh.
1: Oke.
2: Mami Be Mama Saka. Mama Leha.
1: Oke.
2: Mami Lelok Desi.
1: Oke.
2: Lili Kenung.
1: Lili Kenung.
2: Lili Kenung.
1: Oke.
2: Mami Lelok Desi.
1: Oke. Oke.
2: Pribasane kan.
1: Pribasane kan. Priwe kapan pribasane?
2: Nonton Carling Nusa Selaur.
1: Oke.
2: Desa Bogor Desa Cigugur. Eling-elingan tetangga kedulur. Esuk-esuk sarapannya anak sudah kuning anak bubur.
1: Nah, gunung lengkap bener, lengkap pisan gunung ya. Oke. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Danang Rastim ya, di kesempatan pagi hari ini sudah bergabung bersama Prima FM. Oke, rekan Prima, kita terima atau kita buka kembali di 0853-2189-95822. Di belakang Nang Rastim, langsung ada siapa nih? Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Gak bisa, lo menang bae kono. Biasa nih langsung nyaut kayak nyautnya men. Halo.
3: Kopinya diseruput. Semangatnya lanjut.
1: Oh, ngono ta. Saya kira suaranya beda, cuman ya ada delay jadinya. Bukan echo tapi delay.
3: Gimana Andre?
1: Alhamdulillah sehat.
3: Ya, mimiratnya lagi sehat.
1: Alhamdulillah. Iki lagi nang omah ta.
3: Andre cilik sing kono ne.
1: Lah, kono wis cilik kene kok. Nah, wis.
3: Wis.
1: Lu saking api anu kah, saking api HP kono dadi ne apa nama sensitif. Iya, Bang Andre kok krungu kah lagi ngomong kah lewat radio ning mana kok. Iya. Oke, Mimirat. Orang nang ndi-ndi nang omah bae ta?
3: Ning omah. Kapan kok dina Minggu?
1: Oh, iya, ngumpul.
3: Sekin jam 10 kumpul-kumpul. Merapat-merapat.
1: Oke. Oke, Mimirat mau request lagu apa nih yo? Mawar Bodas.
3: Iya.
1: Mawar Bodas.
3: Apa jalan setapak?
1: Iya.
3: Non.
1: Lah, anak rezeki ini anak tunggu kono ya.
3: Iya.
1: Aduh.
3: Kok dikit.
1: Yo wis ora apa-apa, ditunggu nih ya.
3: Udah dulu ya Kang Andre.
1: Oh iya.
3: Beras jadi timbang.
1: Ya wes engko diterus nang studio ya.
3: Ya.
1: Oke.
3: Susah kalau beli beras mah.
1: Iya, heeh Mimi, oke. Okay.
3: Dah.
1: Oke. Okay.
3: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Merdeka.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Aduh, seru banget ya lagi telepon ya, ada yang beli. Oke rekan Prima, itulah namanya rezeki, jangan ditolak ya. Rezeki mah datangnya kapan saja. Kalau memang kita sudah kedatangan rezeki ya jangan ditolak gitu ya. Karena menolak rezeki berarti menolak kebahagiaan. Ya gak rekan Prima. Oke, di menit yang ke-23 di kesempatan pagi hari ini kita hadirkan lagu yang bagus ya, tentunya untuk rekan Prima semua di kesempatan pagi hari ini. Ada Aku Semut Merah, spesial buat Ibu kita, Ibu Sukinaya.

0: sehat sekali kok hari ini, Tam.
1: Wah, ya harus tetap sehat, bro.
0: Mondar-mandir sana kemari, masih kelihatan segar. Apa itu resepnya?
1: Nggak macam-macam lah. Bila perlu, minum multivitamin Ultra K untuk membantu menyegarkan badan.
0: Wah, tepat sekali kau. Apa itu tadi? Ultra K.
1: Betul, Ultra K.
2: Untuk membantu menyegarkan badan, bila perlu, minumlah multivitamin Ultra K.
3: Ultra Cup Multivitamin, produk PT Henson Pharma. Baca aturan pakai.
4: 95,8 Prima FM.

0: Malapan Prima FM, radionya Indramayu. Dan masih bersama Bang Andri teman-temannya Anda di acara Ngopi Say. Kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Jaringan Prima tadi sudah kita dengarkan lagu Semut Merah. Dan juga di batas kota ini mengingatkan kenangan waktu zaman dahulu ya. Kang Oblong sing nang Cikarang ya di kesempatan pagi hari ini. Salam-salam kanggo bature dewek jare ning tanah kelahiran kita. Endi kono kelahirane kono? Oke, Lembur Kuring Bojong Sari Sukatani Compreng Subangko. Kang apa namanya? Kang Oblong ta. Salam dari Cikarang, Cikarang Bekasi ya. Di kesempatan pagi hari ini sudah bergabung bersama Prima FM. Oke, dan juga terima kasih rekan Prima yang sudah bergabung di live TikTok ya di kesempatan pagi hari ini. Dan dibuka kembali di 0853-2189-9582 yang mau interaktif di kesempatan pagi hari ini, mangga. Dibuka kembali di 0853-2189-9582. Dan juga rekan Prima yang di live TikTok juga, barangkali rekan Prima yang ingin gabung bersama Bang Andre ya untuk interaktif, gunakan ya di nomor telepon di 0853-2189-9582. Oke, dibuka kembali yang sudah bergabung ya di kesempatan pagi hari ini. Oke, ada yang masuk, diterima dulu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Pagi ngopi-ngopi say. Kopinya diseruput, kemakannya lanjut.
0: Oke, bersama Cak Pur ya di kesempatan pagi hari ini. Cak Pur.
1: Lagi mulai. Lagi mlebu ki, lagi mlebu.
0: Lagi mlebu. Heeh. Mlebu langsung nyandak radio
1: buka,
0: ya.
1: Langsung buka monitor.
0: Oke, Cak Pur, lagi gues-gues ta? Apa lagi dari mana, Ku?
1: Ah iya. Itu biasa Wanguk.
0: Oh Wanguk. Ora ketemu ya. Kang Wanta tuh tadi.
1: Dari sini Cipedang, Cipedang itu Dasir. Dasir langsung ke utara.
0: Oh.
1: Ke utara karena akhiri Wanguk.
0: Wanguk. Berarti
1: langsung muter pulang.
0: Iya. Berarti ngetan terus ngalor terus mulon ya. Balik lagi
1: iya,
0: ke rumah.
1: Iya, itu jalan irigasi tuh.
0: Oh
1: udah,
0: iya.
1: Irigasi.
0: Iya. Itu udah
1: irigasi Wanguk belok kiri lagi selatan.
0: Betul. Itu
1: ini sumber mulia.
0: Berangkat jam berapa itu?
1: Tadi jam 5:30.
0: Jam 5:30. Ya, dari rumah 5:30 berarti kurang lebih 2 jam ya. Cak Pur
1: iya,
0: ya.
1: Iya.
0: Alhamdulillah sehat ya Cak Pur ya.
1: Alhamdulillah.
0: Kapan-kapan ya?
1: Request lagunya.
0: Oke, okay, silakan yo. Piye? Iya, masih nyambung Cak Pur. Yang sudah masuk ada Nang Rastim, terus ada Ibu Sukina, ada Mimi Ratmina.
1: Oh, Mimi Ratmina udah masuk tumben nih.
0: Sudah. Oke.
1: Okay. Iya, ini Minggu sih ya, Minggu.
0: Hari Minggu. Ya. Jadi
1: mumput.
0: Oke. Okay. Request-nya dulu apa?
1: Apa ya?
0: Apa tuh?
1: Taman Curug aja lah.
0: Taman Curug. Oke, okay, nanti diputarkan. Ya. Monggo salam-salame.
1: Ya?
0: Belum.
1: Salam-salam buat Pak Salim.
0: Pak Salim ya, oke.
1: Okay. Mister Bon Bono. Nang Rastim udah
0: Nang
1: masuk
0: Rastim,
1: ya.
0: Sudah masuk, iya.
1: Lagi sibuk ya?
0: Lagi sibuk.
1: Iya, terus Ibu Tuti mau hujan.
0: Ibu Tuti, iya.
1: Ibu Billy. Mimi Ratmina udah masuk, Mama Ramja. Aduh. Nah, terus Mama Aldin, Mama
0: Ara. Bintang
1: unyu-unyu nih gimana bintang unyu-unyu?
0: Enggak kelihatan ini. Iya ini.
1: Bintang unyu-unyu. Kalau malam di radio mana ya itu? Bintang unyu-unyu masuk terus tuh.
0: kalau malam iya. Karaoke ya. Oke. Okay.
1: Iya. Enggak itu salam-salam juga tuh radio.
0: Oke.
1: Saya sering dengerin itu. Terus ada Supriyatin. Mama Indah, ada Isa, Tatasmo, Mama Endang, Ibu Kina sehat Bu, udah masuk ya Bu, semangat Bu, Mama Titan, Mama Dora, Kang Uyut, Pak Lepi,
0: Bunda Weni,
1: Kang
0: Gapit,
1: Wati shoot Kang Gopar, Mama Nenen.
0: Oke.
1: Okay. Kang Rian, Mama Rini.
0: Mama Rini, oke. Okay.
1: Mama Teti, Kang Wanta, Mama Odang, Mama Bintang, okay. Maya Pamungkas, Mimi Pamungkas, Caipeng, Caipeng nih
0: okay.
1: Lagi sibuk Caipeng. Raja dia tuh. Lagi nganu kacang panjang.
0: Lagi nang sawah ya.
1: Iya. Ya, enggak, itu di kebun.
0: Oh, di kebun.
1: Berapa, kan?
0: Oh, iya, iya, iya.
1: Kebun. Ya, ini saya juga lagi serak-serik nih.
0: Rumputnya apa? Sambil dengerin radio sambil ya, kerja ya?
1: Iya, ya. Daripada bengong aja, okay. Bang Andre. Lagi jagatnya, keadaannya lagi kayak gini okay. Nih. Rezekinya enggak datang-datang okay. Rezekinya. Terus, okay. Tadi itu... Siapa ya? Mama Unda udah ya, Kang Wanta, Mama Teddy, Mama okay. Rini, Kang Rian udah, ya Pak Mungkas, Nok Bintang, okay. Ya, terus Kang Ibeng, Umi Santi, okay. Mama Rati, Bunda Mary okay. Dari Jepang tuh, Ibu Epi yang punya rumah mewah,
0: Yang punya
1: Kang
0: Tondol, rumah
1: Kang Amin,
0: okay.
1: Nah, tuh Mas Indro tuh baru nyampe ya, Mas Indro, ya, kemarin tuh. Ada suaranya Mas Endro tuh.
0: Endro.
1: Gimana kalau Mas Endro? Sehat, cair ya. Pulang merantau ya.
0: Oke.
1: Ah, Dekutir, Kang Andrian.
0: Oke.
1: Kang Wanta, Kang Sondol.
0: Oke.
1: Dari Banten tuh. Bunda Yuniasari yang dari Sumedang.
0: Oke.
1: Terus Mama Meni, Mama Meni
0: Mama
1: dari Sumedang juga
0: okay.
1: Tuh. Ya, Haja Weni. Kang Nurjaya.
0: Nurjaya.
1: Kang Aman, Kang Epes.
0: Ada Haja tuh.
1: Tolan.
0: Kang Oblong disapa.
1: Kang Oblong dari mana tuh Oblong?
0: Cikarang, Cikarang.
1: Oh iya ya, Kang Oblong dari Cikarang ya.
0: Terus
1: Oblong,
0: ada ya. Kang Revan juga, Kang Revan.
1: Ya, ntar dulu, ntar dulu. Iya, Kang Oblong. Oblong ya. Revan ya.
0: Kang Revan juga. Oke.
1: Okay. Revan dari Cikarang ya. Ya. Ya terus siapa lagi tuh?
0: Terus ada
1: sudah ya, kebetulan sudah ya dari ini dari Subang, Mama Dinda dari Kertanegara. Ayah Cika dari okay. Pakro, Mang Awang,
0: Mama
1: Yuni, Bapak Yuni.
0: Kalau
1: Mama Lina, Kang Yanto. Mama Mai ada ya, Bang Andre?
0: Hey?
1: Mama Mai,
0: Mai. Mama Mai, iya anak ada.
1: Iya, ada ya. Tete Solea dari Bilang.
0: Okay.
1: Andre Sate.
0: Oke.
1: Okay. Kang Rojaya udah ya, Tina, Kang Dina, okay. Mandiransan tuh. Ibu Sumina.
0: Oke. Okay.
1: Ibu Samina,
0: Iya.
1: Ya, itu Kang Fani lagi enggak enak badan kayaknya, Kang Fani.
0: Kang Fani. Kang Fani bukannya di sono di Jakarta sedang merantau.
1: Oh, iya.
0: Sedang
1: Kang
0: merantau.
1: Kang Fani kali ya yang lagi enak badan.
0: Oh, belum dengar tuh.
1: Ya, Mama Jua.
0: Oke.
1: Okay. Kang Timan dari Pegadaian itu okay. Asli orang Kertanegara kalau enggak salah Kang Timan tuh.
0: Iya,
1: Papa Laras okay. Dari Bugis. Terus siapa lagi ya itu dari Compreng itu siapa Jumini apa
0: Jumini bukan ibu Bi Rini
1: oh Bi Rini ya
0: dari Compreng Bi Rini oke okay.
1: Ya, Bunda Emma dari Banjarmasin Kang Repa dari Banjarmasin itu juga tuh
0: Kang Revan itu bukan
1: dari Cikarang ya
0: Kang Revan itu ya. Dari Tangerang
1: ya
0: Kang Revan.
1: Tangerang ya. Iya, Tangerang. Udah. Ya, spesialnya buat Bang Andre aja yang lagi
0: tugas. Oke, terima kasih.
1: Di monitor Radio Prima.
0: Iya, oke, Cak Pur.
1: Ucapannya assalamualaikum. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Ada Cak Pur ya di kesempatan pagi hari ini sudah monitor di 95,8 Prima FM. Oke, dibuka kembali di 0853-2189-9582. Di belakang Cak Pur ada siapa nih? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Merdeka. Ngopi say. Aduh,
2: Ngopi yang disuruh mau semangat lanjut.
0: Iya, orang sibuk terus nih ya. Waduh, melar dah badannya lah. Melar jadinya ya. Sono sini makan.
2: Jangan melar.
0: Iya, mau sono sini makan ya melar ya. Masa ada makanan gak dimakan ya gimana? Aduh, Mama Aldin, pantesan ya, gak nongol-nongol ya. Sono sini makan. Tuh sama alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah.
0: Kerja bareng yang api sama Ibu Billy ta. Ibu Billy monitor gitu ya. Aduh. Sekali-kali lah. Kemarin tapi Bang Andri enggak ke sana, lagi sibuk.
2: Iya. Iya. Oh.
0: Oke. Okay.
2: Sibuk selalu ya Kang Andri.
0: Kemarin ke Subang sedang UAS.
2: Oh, iya bareng Pak Warto ya.
0: Heeh. Warto siapa? Oh iya Pak Warto. Iya Warto ini apa?
2: Kantin.
0: Banyak ternyata teman-teman ketemu di sana.
2: Banyak iya. Kang Andre.
0: Tapi kalau Papa Aldin kan sudah. Saya mengikuti jejaknya Papa Aldin ya. harus mengikuti mengikuti apa namanya satu jalur
2: ngikutin arahan
0: ngikutin arahan dan satu jalur ya. Tapi iya, beda jalan. Saya jalannya ngulon.
2: Tujuannya sama kan?
0: Iya, tujuannya sama. Kita ramaikan aja. Oke, okay. Mama Aldin mau request lagu apa nih?
2: Lagunya ngikut capur aja lah.
0: Lagunya Taman Curug ya.
2: Iya.
0: Oke, okay. Salamnya silakan.
2: Buat capur yang baru turun. Mama Fausan, Mama Indah, Mama Titan, Mama Soleh, Mama Soleha, No Bintang Onyo-Onyo.
0: Oke.
2: Okay. Mister Bono.
0: Mister Bono, oke.
2: Okay. Bapak Salim, Nang Rastim,
0: okay.
2: Mama Setia sama Lenuknya. Kang Rian sama Akinya,
0: okay.
2: Kang Ipeng sama Mama Sakanya, Mama Billy, okay. Bapak Lepe, Ibu Sukina.
0: Ibu Sukina.
2: Sibuk-sibuk aja ya.
0: Ibu kita itu, Ibu kita Ibu Prima.
2: Iya, Ibu kita Ibu Sukina.
0: Oke. Okay.
2: Mama Aang.
0: Mama Aang.
2: Mimi Ratmina, Mama Ratmina, Ibu Tuti.
0: Okay.
2: Mam Sara. Mam Wanta, Kang Aman,
0: okay.
2: Kang Asep Roland, Uyut, Bunda Haja Mary.
0: Ya.
2: Mama Endang, Mama Odang.
0: Okay.
2: Bunda Yuniasari, Mimi Evi. Mimi Haja Supriyati,
0: okay.
2: Naba Adi Putih, Mama Rati,
0: okay.
2: Teh Nunung. Teh Isa. Mama Pebi, Kang Rojaya.
0: Okay.
2: Mama Papa Yuni, Kang Sondo,
0: okay.
2: Terus Mama Papa Pamungkas,
0: okay.
2: Wak Kisut, Kang Eges, Kang Andri Sate, Teh Nani, semoga cepat sehat.
0: Oke, okay.
2: Sama Kang Faninya yang lagi merantau.
0: Oh iya, tadi yang katanya sakit itu berarti Teh Nani ya, bukan?
2: Teh Nani ya. Kang Kofar, okay. Kofur, Kang Suryanto, Kang Wanta,
0: okay.
2: Mala, Mimi Samina, untuk semuanya aja Kang,
0: okay.
2: Andre, buat yang di TikTok, salam kenal.
0: Salam kenal ya. Mama banyak banget Mama Aldin. Iya, jadi kalau disebutin
2: ya, iya.
0: Dulu.
2: Kalau sebut semuanya ya setengah hari Kang Andre.
0: Kelar-kelar ya. Oke.
2: Okay. Spesialnya buat Kang Andre semoga selalu sehat.
0: Okay,
2: terima kasih
0: Mama
2: banyak.
0: Oke.
2: Okay. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Ada Mama Aldin ya di kesempatan pagi hari ini sudah bergabung bersama Prima FM. Oke rekan Prima, di menit yang ke-50 ya kita hadirkan lagu Mawar Bodas ya, spesial buat Mimi Ratmina yang sudah request lagu ini. Dan jangan kemana-mana, masih di Ngopi Say, kopinya diseruput, semangatnya lanjut di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Kita dengarkan bersama-sama Cinta ya, apa namanya, Mawar Bodas ya.

kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siusarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

0: dipersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8 Prima FM.

0: Oke, masih di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu. Dan masih bersama Bang Andre menemani Anda di Ngopi Say, kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Dan rekan Prima, pukul 9.07 menit ya di kesempatan pagi hari ini. Dan masih bersama Bang Andre menemani Anda sampai lepas pukul 10 waktu Indonesia Barat ya. Dan waktu hari ini jam 9.07 menit ya. Naikinnya berapa MDPL? Maksudnya dari permukaan laut gitu ya. Maksudnya apa nih? Yang air lautnya ta? Apa namanya daerahnya apa lautnya gitu ya? Oke, Kang Revan, terima kasih Kang Revan ya. Di Tangerang ya, yang sudah bergabung bersama Prima FM. Oke, dibuka kembali di 0853-2189-9582 yang sudah bergabung bersama Prima FM di kesempatan pagi hari ini. Oke, kita buka ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ngopi Say. Iya.
1: Semangat ya. Lanjut.
0: Iya, dengan siapa nih?
1: Dal Pesedo.
0: Suaranya ingat tapi kok apa logatnya begitu? Wah, ini nih gitu. Ganti warna ini berarti ya. Lagi ganti baju ini ya.
1: Emangnya Nang Rastim aja yang bisa begitu.
0: Dal Pesedo juga bisa ya.
1: Itu sementara tadi itu bahasa lautnya naik.
0: Iya, ini jadi nah, ada apa namanya berapa angin. DPL? Oh, anginnya.
1: Itu angin itu tebang lautnya itu kencang jadi otomatis gelombang itu naik.
0: Oh, gitu. Kalau gitu. Jadi
1: itu maksudnya tuh
0: enggak, maksudnya kalau di gunung itu berapa DPL gitu, maksudnya kalau di daerah pegunungan itu berapa DPL, jadi kan nanti dingin ya gitu loh.
1: Oh, kalau di gunung lain lagi
0: gitu. Oh gitu, kalau di laut berarti apa namanya tekanan
1: gelombang. Hah? Ya gelombang.
0: Oh iya, tekanan itu. Angin kan, tekanan angin berarti ya, ya.
1: Karena angin lebih kencang, kalau di laut itu
0: gelombangnya tinggi gitu ya.
1: 2-3 meter. Oh, ya,
0: berarti nanti orang para nelayan nggak bisa ini ya, nggak bisa mencari ikan ya.
1: Oh ya udah pasti kalau itu.
0: Waduh, berarti kalau sudah nggak bisa melaut berarti
1: jadi diem di rumah. Habisin yang ada.
0: Aduh, apa namanya? Jadi apa ya? Enggak ada alternatif lain gitu, maksudnya.
1: Iya, enggak ada alternatif.
0: Oh, iya,
1: karena kalau orang-orang itu di laut, pelaut lah ya. Pelaut itu nelayan. Itu otomatis yang laut itu seperti kita di sini, seperti ladang, sawah, begitu. Itulah penghasilan mereka.
0: Tapi kalau di sawah kan seandainya padi udah selesai, itu kan masih bisa yang ini ya, bisa.
1: Ya bisa disarami juga kan, ada palawija.
0: Oh gitu ya, kalau di sawah kan bisa di palawija, tapi kalau di laut kan harus itu aja gitu ya.
1: Ya, udah nggak ada lain.
0: Nah, iya makanya itu.
1: Tapi jangan salah loh, kalau di daerah juga yang namanya, kalau namanya ketiga juga jarang lagi orang bertani, kadang-kadang itu juga ada. Paling palawija gitu, itu pun kalau sempat, kalau nggak sempat mah ya anggur aja garung.
0: Gitu ya.
1: Oke, siapa tadi yang komen itu?
0: Itu ada Kang Revan dari Tangerang. Tadi tapi dulunya orang ini, sekarang kan merantau di sana di Tangerang. Dulunya orang Karangsong.
1: Gitu. Orang Indramayu.
0: Orang Indramayu.
1: Ya, selamat pagi buat Kang Revan ya.
0: Kang Revan, Revan.
1: Kang Revan ya, mudah-mudahan sehat selalu.
0: Oke.
1: Ya, kalau masalah itu karena saya kalau benda dalam belum. Karena saya sudah
0: pernah
1: merantau, jadi nyebrang lautan udah sering ya.
0: Jadi nggak mapok ya?
1: Ya nggak kapok, udah komentar saya juga udah pasti.
0: Maksudnya nggak mabok gitu ya?
1: Oh, udah pasti.
0: Udah
1: mabok, tapi ya, kalau yang pertama ya.
0: Iya. Dulu Bang Andri pernah ke laut mabok. Ya, padahal ya di rumah tuh kalau di kampung gitu ya, jadi apa namanya mandi di kali kayak gitu kan enggak ya, pakai perahu gitu enggak ya?
1: Kalau di pinggir mah enggak, tapi kalau di tengah sana, sampai melintas lautan gitu ya otomatis. Kalau yang gitu. pernah angin laut, ya otomatis itu sudah pasti zona jadi.
0: Jadi apa namanya harus menyesuaikan kondisi ya.
1: Ya begitulah. Tapi tidak ada juga antinya sih.
0: Oh iya, anti mabok gitu ya. Iya.
1: Tapi bukan fail loh, bukan. Maksudnya buat dari sini ya.
0: Maksudnya itu ada tips ya.
1: Ada tipsnya. Sementara kalau enggak kita lupa atau enggak ada, itu aja air lautnya itu diminum. Ini kalau pasti cerah ya tapi nya. Pas kita lagi tengah lautan, minta tolong sama nakoda, teman-temannya nakoda gitu, tolong minta air laut dong, dibukin, bisa diambil kan?
0: Iya.
1: Ya, maksudnya buat ngilangin apa tadi mabuk itu 2-3 teguk air laut.
0: Oh gitu, obatnya itu.
1: Bisa mengobati. Otomatis itu.
0: Iya.
1: Emang belum Bang Andre?
0: Ya belum. Enggak, maksudnya itu Bang Andre mabuk ya. Ya enggak minum air itu. Oh, enggak ya. Tahu, iya.
1: Ya kalau okay. Saya sih sering ya.
0: Jadi tahu ya, maksudnya tahu. Itu cara-cara solusinya supaya tidak mabuk gitu. Ya kalau iya. Tapi kalau minum air laut nanti jadi kering dong ininya, apa namanya itu tenggorokannya.
1: Ya kan cuma 3 tegukan aja, 3.
0: Oh gitu ya. Tapi kalau harus
1: tapi nyampe daratan iya. Tadi udah
0: salah. Tapi kalau di tengah laut terus pakai apa namanya nyari air lautnya di mana itu?
1: Ya minta tolong gitu sama anak buahnya
0: lah. Oh gitu ya, minta apa namanya ABK ada, gitu ya. Iya.
1: Ada solusinya pokoknya.
0: Oh iya ya, ini merupakan maksudnya itu pengetahuan yang alami ya, barangkali apa namanya bisa nanti digunakan apa namanya buat rekan prima ya, pengalaman ya, karena mungkin dalam perjalanan mabuk ya penawarnya mungkin tidak obat ya itu gitu ya, penawar alami. Iya,
1: kalau mau alami gitu. Sementara enggak kita beli obat.
0: Tapi berusaha ya.
1: Saya sebutin obatnya ya.
0: Iya.
1: Termasuk saya iklan.
0: Oke, terima kasih tipnya Pak Kang Dal Spesedu ya. Mudah-mudahan.
1: Lagunya apa yang putar ini?
0: Lagunya ada Taman Curug.
1: Taman Curug.
0: Taman Curug.
1: Tadinya
0: sih nasi padang.
1: Iya,
0: goyang nasi padang ya. Goyang nasi padang ya.
1: Iya. Ayo coba itu aja lah, goyang nasi padang ya. Terpikir semuanya yang lagi pada konsen. Salam sejahtera, salam sehat selalu buat Anda.
0: Oke.
1: Yang masih pada konsen. Mobil khusus. Buat Samuel yang lagi ada di rumah.
0: Oke.
1: Ya buat Bang Andre, terima kasih atas waktunya.
0: Terima kasih kembali.
1: Yang pasti kita lagi goyang.

0: Goyang nasi Padang. Oke.
1: Okay. Makasih.
0: Yuk. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Ada Kang Dalpesedu ya di kesempatan pagi hari ini yang sudah bergabung bersama Prima FM. Oke, dibuka kembali di 0853-2189-9582. Di belakang Kang Dalpesedu ada siapa nih yang sudah masuk? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Kabit Pun.
0: Ngopi, say. Halo.
3: Halo, ada yang bisa saya bantu?
0: Aduh, maksudnya kak malah cewek yang masuk ya. Oke, dibuka kembali di 0853-2189-9582. Halo. Putus dah. Oke, yang punya 1123 ya, 1123 dicoba kembali ya di 0853-2189-9582. Kenapa putus ya? Oke, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Ngopi, say.
2: Dari Lampung.
0: Oh, kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Dengan siapa nih? Dari Lampung.
2: Iya benar, dengan beli kopinya.
0: Ini passwordnya kopi, say. Kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Kopinya diseruput.
2: Kopinya diseruput,
0: semangatnya lanjut.
2: Semangatnya lanjut.
0: Oke, dengan siapa ini?
2: Dengan beli Govinda di Lampung.
0: Oh, anak. Beli Govinda.
2: Ya, jeruk, makan jeruk ini.
0: Iya, beli Govinda sama kopi say gitu ya.
2: Gimana nih dengan pendengar
0: di mana ya? Ini ada di Jawa Barat, Kang.
2: Oh, Jawa Barat.
0: Jawa Barat. Kalau di Indramayu.
2: Di Lampung.
0: Bandar Lampung ya.
2: Wai kanan.
0: Oh, wai kanan Bandar Lampung. Tepatnya dengan siapa ini ya, Kang ya?
2: Dengan beli Govinda, mantan siaran juga.
0: Oh, beli oh, beli Govinda ya. Oke. Oke, okay. Terima kasih sudah bergabung bersama Prima FM di kesempatan pagi hari ya, ini. Oke.
2: Okay. Nanti kalau sempat pinjet kontaktornya beli Govinda.
0: Oke, okay. Beli Govinda. Ya. Terus.
2: Mana kabar pendengar di mana saja?
0: Alhamdulillah. Ini monitor semua ya. Nih dari Sabang sampai Merauke nih.
2: Iya benar. Salam kenal dari.
0: Oke, Wai kanan ya.
2: Menginformasikan cuaca. Untuk beberapa hari walaupun terkadang hujan.
0: Oke.
2: Di 14 kecamatan Kabupaten Wai Kanan.
0: Terus
2: lancar ya kalau
0: bisa. Di sana pukul berapa ini, Kang?
2: Sama saja waktu Indonesia Barat.
0: Oh, waktu Indonesia Barat ya. Barangkali apa namanya ada perubahan. Maksudnya itu selisih gitu enggak ya?
2: Enggak. Ya, kalau di Pulau Dewata ya.
0: Oh, gitu ya. Jadi Bali apa namanya ya. Jawa Madura Bali ya.
2: Iya,
0: oke, terima kasih sudah bergabung ya, bersama Prima FM. Oke. Oke.
2: Saya
0: belum mampu
2: tuh bisa
0: dialami
2: gitu.
0: Oke.
2: Iya.
0: Oke. Okay. Lagunya mau diterapkan. Ini ada lagunya Dinding Pemisah sama Taman Curug kita hadirkan. Taman Curug.
2: Taman Curug aja lah.
0: Oke, okay, nanti kita putarkan ya. Oke, okay, Kang Govinda sudah bergabung bersama Prima FM.
2: Ya, terima kasih.
0: Oke. Okay.
2: Dengarkan lewat TikTok ya.
0: Oke, okay, baik. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Govinda dari Bandar apa namanya Waikanan ya, Waikanan yang sudah bergabung bersama Prima FM ya di kesempatan pagi hari ini dari Waikanan Sumatera ya. Oke, dibuka kembali di 0853-2189-9582. Di belakang Kang Govinda ada siapa nih? Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ngopi say.
4: Ngopi say, ngopinya di seluput, semangatnya lanjut.
0: Oke, Mr. Bono.
4: Oke. Iya.
0: Fun, Mr. Bono Fun Hotel. Oke.
4: Luar biasa.
0: Luar biasa karena biasa di luar.
4: Iya. Nah, itu.
0: Iya. Lagi di mana nih? Lagi di rumah, Mr. Bono.
4: Oh, ini udah nyampe di kios.
0: Udah
4: nyampe. Iya, beres-beres tata-tata, sambil nunggu jemputan,
0: nunggu
4: semina. Nanti kalau udah datang jemputan kita berangkat.
0: Oh gitu, iya ini udah sebentar lagi jam 10 ya.
4: Sebentar lagi rame ngumpul.
0: Betul. Iya. Oke, okay. Mr. Bono mau request lagu apa nih?
4: Lagunya apa enaknya nih?
0: Apa aja enak ini?
4: Apa aja enak ya? Aduh, apa ya? Terpikat apa ya?
0: Apa tuh?
4: Terpikat.
0: Oke, coba nanti kita carikan.
4: Terpikat.
0: Oke.
4: Iya, terpikat. Oke.
0: Salamnya buat siapa ya, Mangga?
4: Salamnya ada temen nih sedang main, coba Paul.
0: Oh, Paul.
4: Paul ya, ini sedang main sini ke tempatnya Mr. Bono. Nih, dari tadi nungguin, katanya Mr. Bono sedang beres-beres, jadi dia nungguin.
0: Oke.
4: Nanti mau bareng kerja ke Radio Prima, bareng
0: sama orang di sana. Iya, oke.
4: Yang mau main ke sana mau karaokean katanya.
0: Oke, boleh. Iya.
4: Iya.
0: Lanjut.
4: Iya. Terus apa lagi, Bu Sukina?
0: Bu Sukina.
4: Selalu semangat.
0: Oke.
4: Iya. Nang Rastim.
0: Nang Rastim ya.
4: Rastim masuk belum?
0: Sudah, pagi-pagi sudah masuk Nang Rastim.
4: Oh, pasti. Rastim aja. Iya, Pak Salim.
0: Oke.
4: Ya, Mama Indah.
0: Mama Indah.
4: Mama Indah sebagai ketua.
0: Ketua
4: arisan. Iya. Mirat Mina.
0: Mirat Mina.
4: Dan Unyu.
0: Oke.
4: Okay. Iya, Mi Epi.
0: Oke.
4: Okay. Bila Mary. Iya, Supriyati. Ibu Tuti.
0: Ibu Tuti, oke.
4: Okay. Ibu Tuti nih. Nanti mie ayamnya apa siap-siap.
0: Oh iya, siap-siap pokoknya. Serbu gitu ya.
4: Iya, serbu nanti.
0: Oke. Okay.
4: Iya. Lalu lagi Bapak Ujan.
0: Oke.
4: Okay. Bapak Anta yang banyak rata.
0: Oke.
4: Okay. Tondol. Sama Nenen,
0: Mangan. Oke.
4: Okay. Nenen, siapa lagi ya? Seprolan.
0: Seprolan, oke. Okay.
4: Iya, Buda Yunesari. Ada Isa.
0: Oke.
4: Okay. Iya, Kang Rojaya.
0: Rojaya.
4: Oke, okay, buat semua maunya saja.
0: Oke, okay, baik.
4: Buat semua maunya saja.
0: Mister Bono. Oke.
4: Okay. Iya. Oke, okay, gitu aja.
0: Oke, okay, baik.
4: Biasanya buat siaran. Oke, tunggu lagunya.
0: Oke, okay, baik.
4: Oke, okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Oke, rekan Prima, di menit yang ke-25 di kesempatan pagi hari ini. Terima kasih sudah bergabung bersama Prima FM ya. Tadi ada Kang Abal Govinda ya di Waikanan Bandar Lampung ya di kesempatan pagi hari ini yang sudah bergabung bersama Prima FM, dan juga ada Mr. Bono ya yang baru turun ya. Oke, rekan Prima, 26 menit ya di kesempatan pagi hari ini. Oke, satu penelpon lagi diterima. Dengan siapa nih yang mau gabung? Ya, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ngopi say.
5: Ngopi yuk.
0: Kopinya diseruput.
5: Diseruput.
0: Semangat. Semangatnya lanjut. Semangatnya lanjut.
5: Semangatnya lanjut.
0: Oke. Dengan siapa nih?
6: Dengan John Paul.
0: Oh, John Paul. Oke, John Paul, apa kabar?
6: Alhamdulillah.
0: Ini kan
6: masih baik-baik sayang gitu loh.
0: Ini tadi yang di Mr. Bono.
6: Kebetulan aku lagi main Mr. Bono.
0: Oke, nanti datang ke studio ya.
6: Iya.
0: Oke. Oke, John Paul, lagunya gabung aja ya.
6: Ya lagunya dukung aja lah.
0: Oke, salam-salamnya yuk Mangga, silakan.
6: Salamnya buat yang pertama buat AA yang lagi bikin tugas ya.
0: Terima kasih.
6: Juga sahabat kami yang ganteng Mr. Bono.
0: Mr. Bono. Oke.
6: Sahabat aku waktu dulu. Masih ganteng aja Mr. Bono. Wow, keren.
0: Oke.
6: Juga nomor Astim.
0: Lanjut ya.
6: Terus Kang Wanta juga.
0: Oke.
6: Ketua Kesut juga.
0: Kesut ya.
6: Terus Mimi Haji Supriyatin.
0: Mimi Haji Supriyatin ya.
6: Teh Isa juga. Mama Titan.
0: Mama Titan ya. Oke.
6: Terus juga Mama Fauzan juga.
0: Mama Fauzan. Oke.
6: Tadi menjelang siang ya. Juga Mimi. Siapa Mr. Bono?
0: Mr. Bono. Oke.
6: Jare Mr. Bono ke je Ibu Situna
0: je. Oke, jare.
6: Iya, Ibu Situna, Ibu Situna ya. Juga buat rekan prima semuanya aja ya.
0: Oke,
6: Aku mau kunjungan.
0: Oke.
6: Sebentar lagi aku nyampe ya. Aku lagi sampai di Mr. Bono juga.
0: Oke,
6: terlagi aku mau ke sono.
0: Oke, baik.
6: Mau luncur gitu.
0: Kang John Paul ditunggu di studio. Oke.
6: Ya, sama-sama. Nanti aku. Udah makasih alatku ya.
0: Oke, baik. Iya.
6: Ucapannya. Kopi pahit jangan diminum.
0: Iya.
6: Mendingan juga minum dari
0: apa tuh? Yang manis dah.
6: Yang manis aja.
0: Oke.
6: Yuk, makasih, A.
0: Oke.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada John Paul ya di kesempatan pagi hari ini sudah bergabung bersama Prima FM. Oke, rekan Prima, kita hadirkan lagu ya, Taman Curug di kesempatan pagi hari ini buat rekan Prima semua dimanapun Anda berada. Masih di Ngopi Say, kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Yuk kita nikmati bersama-sama Taman Curug.

0: sekali kok hari ini, Tam.
1: Wah, ya harus tetap sehat, bro.
0: Mondar-mandir sana kemari, masih kelihatan segar. Apa itu resepnya?
1: Nggak macam-macam lah. Bila perlu, minum multivitamin Ultra Cup untuk membantu menyegarkan badan.
0: Wah, tepat sekali kau. Apa itu tadi? Ultra Cup.
1: Betul, Ultra Cup.
2: Untuk membantu menyegarkan badan, bila perlu, minumlah multivitamin Ultra Cup.
3: Ultra Cup Multivitamin, produk PT Henson Pharma. Baca aturan pakai.
4: 95,8 Prima FM.

0: Wangsalan ning Prima FM.
1: Nang Hastim si Pangeran Wangsalan.
0: Iya. Wih, Pangeran sakie.
1: Lah, gantengnya ngepon.
0: Selain Nang Hastim kan ada tuh Mimi Ratmina yang suka Wangsalan
1: Mimi
0: juga.
1: Mimi Ratmina.
0: Kopi pahit.
1: Eh, duduk kopi pahit.
0: Sakie apa?
1: Kopi manis.
0: Karo
1: dicampur pasir. Mimi Ratmina manis, ada yang naksir.
0: Nah, nih Mas punya wangsalan juga nih, Teh.
1: Apa itu?
0: Nah, nih wangsalannya nih. Ke pasar beli ikan tuna.
1: Artinya, John.
0: Tebak-tebakan yuk bahasa Cina.
1: Asik.
0: Nih, Teh. Ketebak-tebakannya nih, Teh, ya.
1: Oh, iya, mana?
0: Bahasa Cinanya cium apa, Teh?
1: Cium? Cium bahasanya apa dong?
0: Ah, masa sih nggak tahu sih, Teh?
1: Apa dong?
0: Ah, parah nih RT. Masa nggak tahu sih?
1: Oh, yaudah,
0: coba
1: deh.
0: Coba tebak, tebak, tebak, coba.
1: Tebak ya, benar ya?
0: Iya. Nanti dapat hadiah ikan tuna sekilo.
1: Waduh, seneng banget.
0: Iya.
1: Bahasanya cium bahasa Cina.
0: Apa, Teh?
1: Sun Dong Yang. Oh, anggota Meteor Garden.
0: Lama di Cina ya, Teh?
1: Lama di Cina.
0: Ngapain ya di Cina, Teh?
1: Di Cina ngapain? Paling seng.
0: Ditangkap paling seng.
1: Aduh.
2: Sembilan 5,8 Prima FM.

Oke, masih di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu. Dan rekan Prima 48 menit ya di kesempatan pagi hari ini. Dan masih bersama Bang Andriman Mani, Anda di Ngopi Say. Kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Oke rekan Prima, di menit yang ke-48 ya di kesempatan pagi hari ini. Dan sebelum Bang Andri akan menerima telepon dari Anda ya, sedikit ada informasi ya yang Bang Andri sampaikan di disampaikan dari loknews.go.id. Budaya hidup sehat terus ditanamkan kepada para pelajar Mahat Al-Zaitun melalui beberapa kegiatan olahraga yang dilaksanakan secara rutin setiap hari. Dan memanfaatkan waktu senggang pada sore sekitar pukul 17 sampai dengan selesai ya. Pelajar mengikuti berbagai aktivitas fisik yang menjadi bagian dari pembentukan karakter, kesehatan, dan kebugaran jasmani ya rekan Prima. Di antaranya yaitu OKK menjadi budaya hidup sehat para pelajar. Salah satu kegiatan yang paling banyak diikuti pelajar adalah olahraga kebugaran kaki atau OKK. Dan aktivitas berjalan ini telah menjadi ciri khas Mahat Al-Zaitun yang dilakukan secara rutin untuk menjaga kebugaran tubuh sekaligus melatih kedisiplinan pelajar ya dengan Prima. Dan selanjutnya beragam olahraga sesuai minat pelajar ya. Selain OKK, juga fasilitas yang tersedia di lingkungan Al-Zaitun dimanfaatkan secara aktif oleh para pelajar ya. Seperti bola voli, bola basket ya, menjadi salah satu lokasi favorit yang menghabiskan waktu sore ya. Melalui olahraga beregu tersebut, para pelajar tidak hanya berlatih kemampuan fisik tetapi juga belajar kerja sama tim, komunikasi, sportivitas, dan kepemimpinan ya rekan Prima. Dan untuk menjaga keseimbangan akademik kebugaran dan kebugaran, kegiatan olahraga rutin yang dilaksanakan setiap sore bagi upaya yang ada di Mahat Al-Zaitun menciptakan keseimbangan antar prestasi akademik dan kesehatan fisik secara proporsional ya rekan Prima. Dan para pendidik juga tidak hanya berfokus pada penguasaan ilmu pengetahuan tetapi juga membentuk generasi yang sehat, disiplin, produktif, dan memiliki ketahanan fisik yang baik. Dan melalui pembiasaan olahraga setiap hari, para pelajar didorong untuk memanfaatkan waktu luang secara positif serta menjadikan aktivitas fisik sebagai bagian gaya hidup sehari-hari ya rekan Prima. Dan juga bisa membangun generasi sehat di masa depan. Dan kebiasaan olahraga secara rutin ya diharapkan mampu membentuk generasi yang memiliki kesehatan jasmani dan mental yang baik. Dengan tubuh yang sehat, para pelajar dapat menjalankan aktivitas belajar, berorganisasi, dan berbagai kegiatan lainnya secara optimal. Budaya olahraga yang tumbuh di lingkungan Mahat Al-Zaitun menjadi salah satu bentuk pendidikan karakter yang mengajarkan pentingnya disiplin, kerja keras, sportivitas, dan kepedulian terhadap diri sendiri dan lingkungan ya rekan Prima. Demikian yang dikutip dari loknews.go.id ya, tentang kegiatan kesehatan ya, atau kegiatan olahraga di seputar Mahat Al-Zaitun ya, yang sudah Bang Andri bacakan di kesempatan pagi hari ini. Oke rekan Prima, 52 menit ya lepas pukul 10 waktu Indonesia Barat. Oke, kita hadirkan kembali lagu yang bagus ya tentunya untuk rekan Prima semua dimanapun Anda berada. Oke, ada lagu Goyang Nasi Padang ya untuk rekan Prima semua.

0: 95.8 Prima FM, Prima FM, Prima FM.
1: Gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin.

Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota, Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi, Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri depan Bank BRI Pamanukan, Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati, Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

0: Mari juga ada. Trijaya Electronics selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Electronics. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Electronics, rajanya kredit elektronik.
1: Oke, rekan Prima, rupanya waktu jual lah yang memisahkan kita untuk kesempatan pagi hari ini di acara Ngopi Sai, kopinya diseruput semangatnya lanjut. Dan terima kasih sudah bergabung di 95,8 Prima FM. Dan tentunya banget terucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas, mudah-mudahan semangat selalu dan bahagia. Oke, rekan Prima, jangan kemana-mana. Setelah ini nanti Bang Andri akan masuk ke berdendang karik udara ya di kesempatan pagi hari ini. Oke, terima kasih atas kebersamaannya. Oke, sekali lagi terima kasih juga yang di live TikTok ya. Jangan undur dulu ya, nanti kita akan berdendang karaoke udara di kesempatan pagi hari ini. Dan sekali lagi terima kasih atas kebersamaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Bye-bye.

santai, langit senja terasa damai. Terima kasih ya sudah menemani sampai usai. Sampai bertemu lagi di acara Ngopi Sai. Hanya di 95,8 Prima FM, suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Assalamualaikum, Merdeka.

Jalan Siliwangi kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera. Mudah-mudahan tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa selalu. Di kesempatan siang hari ini, di hari Minggu bertepatan dengan tanggal 21 Juni 2026, bersama Bang Andre menemani Anda di acara Berdenang Karaoke Udara di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Dan di kesempatan siang hari ini, rekan Prima Bang Andre menemani Anda 2 kali 60 menit ke depan ya, sampai lepas pukul 12.00. Dan rekan Prima yang ingin gabung untuk karaoke nanti bisa gunakan di line telepon di 0853-2189-9582. Dan di kesempatan siang hari ini, rekan Prima Bang Andre juga ucapkan selamat bergabung aja buat rekan Prima yang sudah gabung di live TikTok ya di kesempatan siang hari ini. Dan juga rekan Prima yang ingin gabung untuk interaktif ya berkaraoke, dicoba aja di 0853-2189-9582 ya, yang tertera di atas ini ya. Oke, barangkali rekan Prima yang ingin gabung untuk karaoke nanti bisa gunakan ya di nomor di atas ya. Oke, di kesempatan pagi menjelang siang hari ini, Bang Andri akan coba dengan lagu pembuka yang sudah disiapkan ya di kesempatan siang hari ini sebagai lagu pembuka untuk mengawali perjumpaan kita di kesempatan pagi hari ini. Oke, kita dengarkan bersama-sama. Ada lagu Wong Kene ya, lagu Tarling ya, di kesempatan pagi hari ini. Kita gebayo.

0: Oke rekan Prima, lagu pembuka di kesempatan pagi hari ini sudah dihadirkan Bang Andre ya. Dan mudah-mudahan rekan Prima sudah siap ya untuk berkaraoke di kesempatan siang hari ini. Oke, yang mau gabung bisa gunakan ya di line telepon di 0853218999582. Mangga yang mau gabung. Oke, ada siapa nih yang sudah bergabung di kesempatan siang hari ini? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berdendang karaoke.
1: Kodingin kang
0: Artakon. Iya.
1: Apa sing kurik? Papa sing tinggal aku. Ngomong
0: sih kalau nah, iya, aku sing puri ku wong sing kana ku dudu kita dudu wong sing kana ku sebelah kulon. Iya, luru maning ga ya? Luru sing demplon ngono ya.
1: Sing demplon, sing denok, sing dembleng
0: ngono ya. Aduh.
1: Aja
0: tanggung-tanggung ngono ya. Iya, sing penting apa namanya gue.
1: Penting tembang lah.
0: Iya, golek tembangan maning ngono sing enak ya. Oke. Nang Rastim mau nyanyi lagu apa Nang Rastim?
1: Lagu nek Durna.
0: Durna.
1: Durna.
0: Durna, bukan doyan purik ya.
1: Bukan. Ada belasan di purik-purik makan.
0: Oke.
1: Makan maningnya aja diterima.
0: Oke, sebentar ya. Sambil salam-salam boleh Kang, Mangga.
1: Salam yang anggo Ibu Sukina ya, Bu. Paling kurik-kurik aja di ladene, Bu. Ladene sing setiap ya, Bu. Ibu Sukina, Mama Billy.
0: Oke.
1: Ayo Mama Aldi muncul.
0: Mama Aldi. Apa Durna kan ya judulnya ya?
1: Iya, Durna. Adventure. Kanggo Mama Inda, Mimi Epi, Mimi Ratmina, Om Sondol, kanggo Mama Odang, Mama Ratmina, Mama Ara.
0: Oke, Kang Narasim, siapa ngono? Sing nyanyi siapa?
1: Ekstasios.
0: Ekstasios ya. Sebentar, Durna.
1: Terus kanggo lah TikTok ya, masih buka.
0: Ya, wis jalan kabeh ngono.
1: TikTok.
0: Sebentar ya.
1: Yang Mang Wanta. Lele Kendong. Mama ini Menok Wina, ini Menok Mega, ini Menok Desi. Katanya Menok Desi. Terus kanggo Bunda Mary, Bapak Ali.
0: Sudah hadir ki Mama Indah juga tuh.
1: Oh iya, Mama Indah,
0: Mama Odang kok sudah hadir.
1: Gelar
0: aja sampai ora kebagian kono ya.
1: Dibagi
0: rata.
1: Mama Odang, Mama Ara.
0: Oke. Durna, kita hadirkan untuk Nang Rastim. Salam-salamnya sambil jalan ya, Kang ya.
1: Oke,
0: kita dengarkan bersama-sama.
1: Anton Pondol.
0: Asik.
1: Pilih apa ya Pak?
0: Oh iya. Nah, ada buntutnya sedikit ya.
1: Iya, terpapak.
0: Oke.
1: Oh,

0: Ada sih,
1: iya, sega kuning karo bubur.
0: Ramadhan kita sega kuning karo bubur dan kembangnya tolong.
1: Oh, iya, jadi apa namanya semangat gitu ya? Waduh.
0: Terima kasih.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Oke, masih di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu. Oke, rekan Prima, tadi ada suaranya Nang Rastim ya, dengan lagunya The Durna di kesempatan siang hari ini. Oke, ada Cikarang hadir katanya. Oke, terima kasih Evi Mulia ya. Dan juga di kesempatan siang hari ini yang mau gabung bisa gunakan di line telepon di 0853-2189-9582. Oke, ada siapa nih yang sudah masuk? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berdendang karaoke.
1: Gepo yuk.
0: Nah, ini yang masuk siapa tadi, Mama Aldin kok?
1: Mbak Aldin.
0: Kok dari Kang Das? Menangan gitu berarti ge. Aduh. Oke.
1: Lagunya
0: apa?
1: Tadi lagu apa judulnya rasanya?
0: Judulnya Durna.
1: Durna.
0: Iya, Durna. Heeh.
1: Bukan ya.
0: Oke, sebentar ya. Oke.
1: Ada siapa?
0: Ada Wakisut.
1: Oh, Wakisut.
0: Ada siapa namanya, Mama Indah, Mama Odang, tak sudah bergabung di studio.
1: Itu kalau pengen bubur sama sega kuning, datang aja ke Mama Odang, Teng. Iya, mau ada di studio orangnya.
0: Oke,
1: lagunya
0: apa?
1: G-Boy.
0: Lagunya apa tuh?
1: Pilihkan aja lah.
0: Apa tuh?
1: Pilihkan aja.
0: Pilihkan. Oh ya, apa pilihkan itu?
1: Mau dari atas suka, mau apa terserah.
0: Okay. Apa
1: yang
0: ya?
1: Yang penting bisa berdua.
0: Menari di atas luka, apa ya?
1: Terserah.
0: Coba kita menari di atas luka. Oh, duetnya duet berdua gitu ya. Oke, sudah siap ya, langsung aja ya. Banyak yang nunggu. Oke, kita dengarkan bersama-sama Kang Dal Pesedu dengan Menari di Atas Luka. Asik.
1: Ayo Mama Odang. Dikeboy Mama.

0: ya munjuk pengurusnya aja orang. Wah itu
1: asik.
0: Kang Rojan ya yang punya organ Yanto munjuk. Ya Rasim, sama Pojan.

0: Luar biasa, bukan biasa di luar ini. Oke.
1: Iya, selamat siang buat semuanya ya.
0: Oke. Oke.
1: Berasa semuanya. Terimakasih khusus buat yang punya lagu.
0: Oke.
1: Semoga selalu. Buat Bang Andre.
0: Oke.
1: Makasih atas waktunya.
0: Oke.
1: Semuanya kasih salam kumpul selalu aja.
0: Oke.
1: Atur nuhun. Yo di kantor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Oke, ada Kang Dal Pesedu ya di kesempatan siang hari ini yang sudah bergabung. Oke, sebentar ya, kita kasih kesempatan yang lewat dulu ya. Setelah itu nanti Bang Andre akan kembali lagi bersama berdendang karaoke udara.
2: Gembira, gembira, kabar, kabar, gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin dan cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati, Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik banyak, juga blender, dispenser, setrika, kompor, oven, antena set-top box, sampai sofa, kasur, dan lemari juga ada. Trijaya Elektronik selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit.

Oke, masih di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu. Dan masih bersama Bang Antri mani-mani Anda di Berdendang Karik Udara di kesempatan siang hari ini. Oke, rekan Prima. Dan waktu menunjukkan pukul 10:39 ya di kesempatan siang hari ini. Dan masih bersama Bang Andre menemani Anda di acara Berdendang Karik Udara di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Oke, barangkali Bunda monitor. Oke, Bunda monitor ya di kesempatan pagi hari ini yang bersama Prima FM.

Oke rekan Prima, sebelum Bang Andre akan melanjutkan ya, rekan Prima kita kasih kesempatan yang mau lewat dulu ya. Mohon maaf banget, kita apa namanya jeda sebentar ya. Dan selamat siang buat rekan Prima semua di kesempatan siang hari ini. Dan mudah-mudahan rekan Prima semuanya sehat selalu dan tetap semangat ya. Dan rekan Prima, di menit yang ke-40 di kesempatan siang hari ini, dan mudah-mudahan rekan Prima semuanya

Oke, mohon sabar ya rekan Prima ya. Oke, di menit yang ke 40 ya di kesempatan siang hari ini. Aduh.

0: bisa ngerestart enggak? Bisa ngerestart enggak? Aduh, restartnya di mana nih?
1: Sampai total.
0: Iya, maksudnya itu di mananya? Bukan di sini, bukan. Coba bantuin dong. Ini radio nggak bisa bunyi, gimana sih? Udah, Bu Indah itu ujian, jadi nggak bisa, makanya udah mau suruh restart yuk.
2: Banget makanan.
3: Katanya jadi.
2: Iya apa? Dimatikan ini kan? Iya, maksudnya itu
3: biasa kayak komputer biasa, tetap on.
2: Iya, di mana ininya?
3: Kan di sini biasanya. Ini kan.
2: Oh iya ini.
3: Udah, terus nyalain lagi. Udah, omongnya ngomong dulu.
2: Oke rekan Prima, sabar dulu ya. Kita ada kendala sedikit ya, tapi mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik ya. Oke rekan Prima, di menit yang ke 46 ya di kesempatan siang hari ini. Dan sekali lagi terima kasih atas kebersamaannya. Dan mudah-mudahan semuanya sehat selalu ya. Oke, sebentar ya rekan Prima, ada kendala sedikit. Jadinya terganggu ya. Sebentar. Dan terima kasih kalau rekan Prima yang ingin gabung untuk berkaraoke udara ya di kesempatan siang hari ini, bisa datang ke studio karena di studio banyak sekali rame ya di Fansura atau Fan Radio Prima ya di kesempatan siang hari ini hadir di studio. Dan akan mengadakan arisan bersama ya rekan Prima.

0: Oke, masih di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu. Oke, masih bersama Bang Andri. Aduh, mohon maaf ya, ada gangguan sebentar ya, karena apa, komputernya lagi diperbaiki. Oke. Dan rekan Prima, di kesempatan pagi hari ini, mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan tetap semangat ya. Dan rekan Prima, waktu menunjukkan pukul 10:51 ya rekan Prima. Dan mudah-mudahan rekan Prima semuanya sehat selalu dan tetap semangat ya. Oke, dan masih di acara Berdendang Karik Udara di kesempatan siang hari ini, akan menemani rekan Prima semuanya yang telah siap untuk berdendang karaoke di kesempatan sore siang hari ini. Oke, dibuka kembali di 0853-2189-9582. Ada siapa nih yang sudah masuk ya? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Berdendang karaoke. Mimi aja. Tadi aduh gangguan komputer ya, Mimi aja ya. Sekarang sudah bisa. Oke, Mimi aja mau nyanyi lagu apa, Mimi aja? Tadi itu jadinya ada gangguan komputernya, pan jukut lagu ya, ora bisa.
1: Iya ya kan.
0: Sebentar ya, Mimi Aji mau nyanyi lagu apa nih, Mimi Aji?
1: Lagu dari Dadang Anesa kang.
0: Lagunya apa Dadang Anesa ku?
1: Cinta Burak Santak.
0: Oh sebentar, cinta apa kuno?
1: Buruk sangka.
0: Cinta buruk sangka.
1: Buruk sangka.
0: Oh buruk sangka sebentar.
1: Ya.
0: Kita cari buruk sangka.
1: Oh ya.
0: Sebentar.
1: Buruk sangka.
0: Aduh mohon maaf Bapak banget ya. Ada tadi ada gangguan komputernya, jadi apa namanya?
1: Rebana. Yang sandal. Dena juga. Bunda Yunesari. Terbana Kang Bandawala Takang
0: Durung anak-anak bisikan cintaku mi anake buruk cintaku ya, anyar ya.
1: Iya lagu anyar.
0: Oh iya belum mancing mi karaoke nih.
1: Belum masuk. Dari dikira yang laka bela.
0: Dikira?
1: Di Grayang Langka.
0: Oke, dari Mbak Susi Arseti ya, Mi ya?
1: Iya.
0: Oke. Oke, Mi.
1: Aman bekas mubengi ana bele.
0: Hah? Apa nih?
1: Bekas mubengi.
0: Bekas mubengi di Grayang kuno. Di Grayang Langka kok bekas emang bengi kayak. Oke, okay, Mi.
1: Oh, rekan aja itu lagu mana?
0: Oh, anyar ya. Lah Mi sing endi?
1: Itu anyar wis rada lawas. Bekas mbengi ta di Grayang Langka teh ora apa-apa lah.
0: Oh, di Grayang Langka ya.
1: Ya.
0: Oke, okay, sebentar ya Mi ya. Salam-salamnya sambil jalan bye ya Mi ya.
1: Ya.
0: Oke, sebentar.
1: Mama Tojan, Ibu Tuti, Mama Indah.
0: Oke.
1: Mama Pepe, Kang Aman.
0: Asik, mangga, DJ Boy.

0: Sahdu kono suarane.
1: Dia kadang mau dikatang beli.
0: Kenapa kono mi radio ne?
1: Radio kayak
0: mah sinyale. Oh, sinyale kan. Oh, iya. Oke.
1: Orang
0: konsentrasi kono ya.
1: Iya,
0: oke, sami-sami.
1: Oke. Kayak mas sinyal ya kayak.
0: Iya sinyal. Biasanya api ya mi radio nih ya.
1: Ya biasanya yang tim ya biasanya mah bagus
0: bening.
1: Yakin gak bening suara mata. Cuma aku kadang leop.
0: Oh gitu. Oke, Mimi ada salam gak dari Bunda Yuniasari ta?
1: Iya telepon ya.
0: Ya salamnya buat Mimi aja Supriyatin jerene.
1: Ya betul.
0: Oke.
1: Tuhan ya kan.
0: Yes, sami-sami.
1: Salam kan sedang penemawan. Salam sayang kan gua kangen belakangan belakangan saya.
0: Oke, Mimi aja.
1: Ucapan nih.

0: Adana Indramayu.
1: Okay.
0: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembang jalo lempoyang kembang kuning. Kiki ketemu maning karo Raja Primane. Ya karo ken maning. Apa ya di tonton ya jam 3.
1: Iya, heeh, Mi. Ya,
0: saya.
1: Masih di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu. Oke, rekan Prima. Dan 3 menit ya, lepas pukul 11 waktu Indonesia Barat di kesempatan siang hari ini. Oke, yang mau gabung bisa aduh. Sebentar ya, kita kasih kesempatan yang mau lewat dulu.
2: Ya harus tetap sehat, bro.
3: Mondar-mandir sana kemari, masih kelihatan segar.

membantu menyegarkan badan. Bila perlu, minumlah multivitamin Ultra Kang. Ultra Kang multivitamin. Produk PT Henson Pharma. Baca aturan pakai.

0: Oke, masih di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu. Oke, mohon maaf banget ya, karena di studio banyak yang hadir ya. Kita kasih kesempatan yang sudah hadir di studio untuk live karaoke di kesempatan siang hari ini. Oke, ada siapa nih? Kita bincang-bincang dulu ya. Kebalik, Pak. Oke, kita sapa-sapa dulu dengan siapa ini yang hadir. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Udah cukup segitu ya, aja. Oke. Dengan siapa nih?
1: Ini dengan Mr. Bono van Houten.
0: Mr. Bono van Houten. Oke. Datang jam berapa, Mr. Bono?
1: Ya udah ada lah, hampir 1 jam kurang ya.
0: 1 jam hampir ya.
1: 1 jam ada ya.
0: Oke. Berapa orang nih yang hadir, Mr. Bono?
1: Ini banyak yang enggak hadir nih. Iya, mas, setengahnya ini banyak.
0: Setengahnya ya. Iya, kalau banyak yang majengan kayaknya ya.
1: Dadakan kali ya, acara keluarga jadi nggak hadir,
0: bilang. Oke, okay. Oke, Mr. Bono mau nyanyi lagu apa nih, Mr. Bono?
1: Lagunya ini aja, lagu asli dangdut, Air Mata Tiada Arti.
0: Air Mata Tiada Arti. Oke,
1: jadul, jadul, mantep itu lagunya.
0: Ada luar salam biasa. Tuh, ada salam dari
1: siapa?
0: Mama Meni.
1: Oh, Mama Meni, oke. Okay. Memeni, salam kenal dari Mr. Bono.
0: Air Mata Tiada Arti ya.
1: Salam kenal Memeni dari Mr. Bono,
0: Oke, sebentar.
1: Iya.

0: Oke, sudah siap Mr. Bono?
1: Siap.
0: Oke, insyaallah siap. Kita dengarkan bersama-sama. Oke. Air mata tiada arti. Oke, oke. Ini dia Mr. Bono dengan air mata tiada arti.
1: Habis kita yang tidak asing banget.
0: Asik, DJ Boy. Ini dia Mr. Bono. Mama

0: luar biasa. Karena biasa di luar. Oke, okay. Salamnya terakhir buat siapa, Mr. Bono?
1: Terakhirnya buat penyiar.
0: Oke.
1: Okay. Ya, terlalu.
0: Oke. Okay.
1: Oke, okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Pak Isut. Oke, masih di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu. Oke. Oke, masih di 95,8 Prima FM. Tadi ada Mr. Bono yang sudah menyanyikan lagu dengan lagunya Air Mata Tiada Arti. Oke, kita hadirkan kembali di kesempatan siang hari ini yang sudah hadir di studio ya, banyak sekali ya, bukan banyak banget ya. Oke, kita yang sudah hadir di tengah-tengah kita ada siapa nih? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nah, segitu pas, jangan deket-deket, jadi biar suaranya nggak feedback ya. Oke, okay. Dengan siapa ini?
2: Dengan bintang tamu, katanya di luar.
0: Bintang tamu, kita kenalan ya, dengan
2: Wak
0: Kisut. Nah, ini Wak Kisut, apa namanya, yang sering masuk ke Prima FM. Nah, sekarang sudah hadir untuk live Prima FM ya di sudah mau live karaoke di kesempatan siang hari ini. Oke,
2: okay, Pak Kisut,
0: lagunya apa Pak Kisut? Silakan.
2: Langka Jodone.
0: Langka Jodone, sebentar ya.
2: Spesial buat yang sudah hadir, Mama Indah terutama, terus Kang Okang Pak O.
0: Oke, okay, Kang Pak O.
2: Kang Salim, Sang Pansang Salim,
0: Oke.
2: Buat Mimi Epi juga,
0: Mimi Epi. Sing tingdungan ora apa-apa ya? Sing apa versi sing anu, sing biasa.

0: singgi ya. Berarti ki, nah langkah jodoh nih ya. Oke, kita dengarkan bersama-sama.
1: Dol, coba-coba dol.
0: Oke, dol. Kirain Pak Kisut itu sondol kan, ketuker maning kono.
1: Aja ketuker,
0: aja ketuker ya.
1: Tamat siang nggak keras tim.
0: Oke, sudah siap ya Kang ya.
1: Insya Allah.
0: Oke, kita dengarkan bersama-sama Langka Jodoh nih Pak Kisut yang sudah hadir di studio. Oke, kita dengarkan bersama-sama.
1: Rada grogi sih.
0: Masa nang ngarepe Kang Andri grogi.
1: Banget.

0: Tomat.
1: Oke, makasih Kak Andri.
0: Itu salamnya sekali apa namanya dari Mama Titan dari Bogor.
1: Mama Titan yang dari Bogor. Semoga sehat selalu di sana.
0: Oke.
1: Dan nanti berangkatnya sehat, pulangnya lebih sehat lagi.
0: Oke. Terima kasih.
1: Ya, terima kasih.
0: Oke.
1: Andri, waktunya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Ada Wak Kisut ya di kesempatan siang hari ini sudah bergabung bersama Prima FM. Oke rekan Prima, jangan kemana-mana. Setelah satu ini Bang Andri akan kembali lagi di Berdendang Karaoke Udara di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu.
2: Sekali kok hari ini Tam.
3: Wah, ya harus tetap sehat bro.
2: Mondar mandir sana kemari, masih kelihatan seger.
0: Ya ditutup mancingnya tuh.
3: Gak macam-macam lah. Bila perlu minum multivitamin pulsa untuk membantu menyegarkan badan.
2: Wah, cepat sekali kau. Apa itu tadi?
3: Ultra Cup. Betul, Ultra Cup.
4: Untuk membantu menyegarkan badan, bila perlu, minumlah multivitamin.

0: Oke, masih di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu. Dan masih bersama Bang Andri menemani Anda di Berdenang Karek Udara di kesempatan siang hari ini. Oke, Mama Titan, terima kasih. Api Emon, ada Sam Snoopy ya. Mama Titan yang ada di Bogor ya, yang di kesempatan siang hari ini monitor selalu. Oke, ada yang sudah hadir ya di studio, ada siapa nih? Kita tanya dulu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Evi Mulia, kie, mama ke lagi nyanyi kan?
1: Mama ke ganteng. Masih pengen nyanyi.
0: Oke, mau nyanyi lagu apa, Mimi?
1: Pengen turu bareng.
0: Turu bareng ya. Orang turu dewek-dewek baik orang.
1: Orang lali.
0: Oke, sebelum diputarkan turu bareng ini nganggo sapa salam-salam yo.
1: Nganggo fans Radio Prima KB. Bye.
0: Oke.
1: Sing tua, sing nom, sing lanang, sing wadon, mugia pada sehat selalu.
0: Oh iya.
1: Pada waras.
0: Oke.
1: Pada ringan. Sugi beras.
0: Oke.
1: Yang penting hati aja akas.
0: Katanya Mama Titan ku Mimi enyong kah?
1: Iya, botot, Mimi kenang gitu.
0: Oke, salam Wendy S. Arifin, salam kenal dari Cikarang Utara. Oke, terima kasih Kang Wendy S. Arifin ya. Oke, kita dengarkan bersama-sama Mimi Epi yang akan menyanyikan lagu Turu Bareng.
1: Buat yang ada di luar semuanya, di luar studio tuh lagi rame-rame kumpul-kumpul.
0: Kan jare turu bareng gerah hawane panas kiye mah. Maksudnya turu bareng iku turune bareng tapi tempatnya sejen.
1: Iya, sejen kasur.
0: Iya, turune mah bareng merem iku no ya.
1: Bareng
0: sewengi. Bareng sejam. Oke, sudah siap Mimi Epi.
1: Oke,
0: turu bareng kita share putarkan.

0: Oke, masih di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu. Kumaha eta Kang anu?
1: Ngobrol.
0: Ngobrol. Oke, masih di 95,8 Prima FM. Aya atuh abdi di dieu. Di mana atuh loba duitna? Di seberang atuh anu di gunungnya? Aya nama. Lamun aya di seberangmu, aduh ya, aduh. Tebi. Lamun di gunung mah ceket.
1: Caket
0: tuh, ceket ya. Ceket. Geura nyanyi atuh bun. Eta arek nyanyi. Aya mama naon sih? Janji setia. Kalem atuh kalem. Sareng Kang Andre wong ganteng masing kalemnya. Aduh, gimana? Iya mah ada mama siapa?
2: Mama Lina.
0: Iya, ayah Mama Lina di studio. Lamun rek ketemu Mama Lina kadianya. Oke, rekan Prima. Masih bersama Prima FM di kesempatan siang hari ini. Oke, kita hadirkan berikutnya ya. Namun kita kasih kesempatan dulu yang mau lewat dulu ya. Setelah itu nanti kita kembali lagi. Oke.
3: Gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit, mempersembahkan program DP 0 rupiah, AC dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit PRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siusarengseng Gempol Seri Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati, Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak.

Jaya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya Elektronik.

0: Oke, masih bersama Prima FM dan juga masih bersama Bang Andre menemani Anda di Berdendang Karir Udara di kesempatan siang hari ini. Oke, kita hadirkan kembali penyanyi kita yang sudah siap ya untuk nyanyi. Siapa dia? Ini kita akan kenalan. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Kuperkenalkan dirimu.
1: Kuperkenalkan diriku Mama Lina yang punya kidung.
0: Yang punya
1: bila
0: kidung.
1: Bila anu priyogi orang Sumedang mangga.
0: Nah, orang Sumedang.
1: Kantung ngebel wae ka bisa dikenalan karena do Prima FM anu teh asing leudeuy. Anu dinya anu teu eta naon kitu anu penyiarna anu teu asing deui anu begitu
0: mencetar singgatan dewek se-studio gini ya.
1: Segatan dewek studio lagi orang Sumedangnya
0: mangga Mama Lina ya Mama Meni
1: Mama
0: pengen
1: Meni,
0: meru jare
1: Mama Meni mangga iya Mama Lina nu gaduk hidung di haur kolotnya.
0: Oke okay. Oke okay, Mama Lina mau nyanyi lagu apa nih Mama Lina?
1: Janji setia.
0: Janji setia. Oke okay, sudah siap Mimi Mama
1: mangga,
0: Lina
1: mangga insyaallah duet sama okay. Wancut yang punya lontong se
0: aduh. Oh, serap apa ya, sing penting jalan bae ya.

0: gak kuat.
1: Apa sih bener janji ini?
2: Oga.
1: Ajakmu.

0: Bang Saleh.
1: Tiket mana tiket? Tiket pulang, tiket pulang.
0: Tiket pulang kemana? Ke Jawa.
1: Ke Jawa, ayo tiket pulang. Tombak. Asik.
0: Dalam-dalam dalam belakang. Siapa yang mau nyawar?
1: Yang mau pulang dibeliin tiket nih. Asik.
2: Ayo Bapak Angga gitu.
0: Bapak Angga,
1: Bunda Rita.
0: Bunda Rita semoga sehat selalu diangkat penyakitnya Bunda.

0: Agak orang Sumedang, ya tah janji setia orang Indramayu gitu cen.
1: Orang Indramayu mah janji ini pasti gitu ya.
0: Anu pasti gitu kayaknya. Sama gitu orang Sumedang ya, mungkin saat saya ya. Tapi lah kage anu penyiar nasing sehat, banyak umur barang rezeki. Prima FM radionya Wong Indramayu, tetap jadi undang merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Oke, masih di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu. Oke, 48 menit ya, dari lepas pukul 11 di kesempatan siang hari ini. Oke, kita hadirkan kembali satu penyanyi yang sudah hadir di studio di kesempatan siang hari ini. Kita habiskan waktunya sampai pukul 12 ya, karena sebentar lagi akan adzan zuhur ya. Oke, kita hadirkan kembali yang sudah masuk, yang sudah ada di studio. Di hadapan Bang Antir ada siapa nih? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sareng sinten, Kang?
1: Sareng John Paul.
0: John Paul nggih. John Paul saking pundi niki?
1: Dari Pusaka Ratu
0: Pusaka Negara ya. Oke, langsung bae Kang John Paul mau nyanyi lagu apa nih?
1: Lagunya Kembalikanlah Dia.
0: Kembalikanlah Dia, lagu dari
1: Bung Asep.
0: Kembalikanlah Kembalikanlah Dia. Oke. Enggak usah pakai ya. Langsung udah bisa?
1: Yep.
0: Oke. Oke, kita dengarkan bersama-sama langsung aja Kang John Paul. Oke. Sudah siap, Kang? Oke, kita dengarkan bersama-sama John Paul. Ada Kembalikanlah Dia yang Malang. Yo, Mangga. Belum. Masuk.

0: Kang Jun Paul ya, di kesempatan siang hari ini yang sudah bergabung bersama Prima FM. Oke.
1: Makasih waktunya ya.
0: Oke, sami-sami.
1: Bok Prindi, rekan-rekan Prima yang belum tersenggol, apunten ya. Karena waktunya terbatas gitu loh.
0: Oke.
1: Udah makasih buat waktunya.
0: Sami-sami.
1: Yuk Ucapannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Oke rekan Prima, ternyata waktu menunjukkan pukul 11 lewat 56 menit ya di kesempatan siang hari ini. Dan terima kasih atas kebersamaannya ya rekan Prima, dari pagi sampai dengan siang hari ini.

ngisi atau melanjutkan ya dengan acara Fans Tura, Fans Ketemu di Udara neng kini kini neng Prima FM. Oke, sekali lagi terima kasih atas kebersamaannya, dan sampai ketemu lagi di waktu dan acara yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendidik dan membangun semata-mata hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: 1 km 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.
1: Halo. Hai, rekan Prima. Lagi cari hiburan ya? Atau butuh musik buat teman aktivitas? Pas banget nih. Ini dia, Fansura. Fans ketemu di udara. Hiburan, musik, dan cerita seru hanya di 95,8 Prima FM. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi.

0: Masih Ana Cinta ya untuk rekan Prima ini, terutama yang hari ini sedang libur ya. Hari Minggu 21 Juni 2026 Arya membersamai rekan Prima tentunya di acara Ventura. Ventura hari Sabtu dan Minggu hadir cuma 2 jam ya rekan Prima, sampai pukul 14. Karena pukul 14 nanti ada sepanjang jalan kenangan. Nah, untuk itu rekan Prima ya, kita buka kesempatan yang sudah siap-siap ini untuk bergabung di acara Ventura ini dengan lagu-lagu Tarling ya. Juga yang sudah ada di TikTok Prima ini. TikTok Prima silakan ya, nanti jangan lupa yang ingin request lagu boleh ditunggu. Walaupun yang ingin bergabung di 0853-2189-9582. Ya, sebelumnya Arya juga akan ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Ya, bagaimana hari ini, semoga sehat semua ya. Dan sebelumnya Arya juga akan menyapa untuk yang amat berhormat Syekh Az-Zaitun beserta Umi dan keluarga, juga Datuk Syekh Imam Brawoto, Rektor Institut Agama Islam Az-Zaitun Indonesia dan Wakil Rektor Institut Agama Islam Az-Zaitun Indonesia. Semoga beliau diberikan kesehatan yang paripurna, dan juga atas bimbingan serta tunjuk ajarnya agar langkah kami selalu di jalan yang penuh keberkahan. Hari ini Arya izin untuk mengudara, dan tentunya dengan restunya Arya siap mengudara menemani aktivitas untuk rekan Prima. Dan mari jadikan hari ini bermakna, karena di Prima FM, suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Ya, sudah ada yang masuk ini kelihatannya rekan Prima, siapakah ya, kita sapa dulu sebelum dilanjutkan ya. Halo, assalamualaikum Ventura.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, ningkene iki ning Prima FM, Halgeul Indramayu Barat nomor 1.
0: Iya ini, aduh. Berapa kabar? Alhamdulillah sehat walafiat untuk
1: alhamdulillah kita. Ya Bang Arya, ketemu maning ya Bang Arya.
0: Iya ini ketemu maning maupun. Aduh,
1: ya. Wong pada balik wis Bang Arya.
0: Alhamdulillah ya udah selesai ini sebelum jam 12 tadi sudah pada selesai, terus ke bututik ya aja tadi. Yep.
1: Oh, pada bubar ya.
0: Iya, betul sekali. Sudah selesai.
1: Ya, wislah Ibu Sukina banyak lagu dah.
0: Ibu Sukina lagunya apa?
1: Lalu itu karena lagu apa ya Bang Arya ya?
0: Ayo, Pak.
1: Nah, kapan enak kita tamunya ke harapan?
0: Lagu ini
1: apa ya? Aduh, orang bener sih kita kira. Pokoknya nyambung kadang-kadang. Soalnya mikir mau-mau.
0: Aduh. Kalau
1: nggak ada kelingan, anda mau belanja mana Bang Arya ngomong.
0: Aduh.
1: Ya, wis galakun bae Bang Arya apa ya?
0: Nggih.
1: Kan kak mabok rangga beliau kak
0: Suranang kak. Aduh, mau anda ya.
1: Mabok rangga Wolio tak siapa si nyanyi ke Lanang kak.
0: Ya ya siap.
1: Si nyanyi Lanang ya, Wolio ya.
0: Nih, Wolio nggih.
1: Mabok rangga bae lah.
0: Ya, siap.
1: Siap ya Bang Arya.
0: Siap.
1: Sok digoti Bang Arya, kasih un salam-salam ya. Pan salam-salam dingin.
0: Nggih, siap.
1: Angga nang rati nang.
0: Nang rati.
1: Nang, semangat maning nang. Wo nang rati. Cakur.
0: Nggih.
1: Angga Bapak Salim. Bapak Lebe. Kang Ibeng. Angga Mama Ibu Billy, Mama Aldin, Mimi Rati, Mimi Epi, Mimi Ratnina, Mama Ratnina. Pesa, orang naik si Pesa, karaokean kenang apa?
0: Pesa, ya sebentar lagi kali ya.
1: Iya Pesa, ayo guys semangat Pesa. Ayo naik. Terus enggak aku, Mama Indah, sing duer ngat.
0: Ah, Mama Indah ini ya.
1: Kelingan baik, kenang rengat ya ku ya. Aduh, iya. Ibu Sukin aku, kayaknya mau jorok turu-turu. Emang ini jorok sama Mama Indah baik. Mama Indah dulu nyanyi, dulu turu. Okay. Mama Indah, Mama Odang, Mama Paujan, Ibu Tuti, Bunda Mary, Pak Haji Kutir, Pak Pangrian, Kang Salman, Kang Timan, Pak Uyut.
0: Uyut ya.
1: Oh, Uyut. Sing kana ka, siapa ka sing raka? Asep Kang Asep Rolan.
0: Kang Asep Rolan.
1: Nggih. Oh, Kang Asep Rolan. Engko sondol-dol.
0: Yo, nduh.
1: Engko bapak sing dhe eho.
0: Bono, yo, nggih.
1: Iya, dhe eho mbok saking kepindah dadine nular mimilak nina. Wis nular bono, eho.
0: Aduh.
1: Dengar pinggir bagian ini mirat mina ya guys.
0: Angwanta ajak lalain besukina.
1: Oh, aduh iya. Aduh Mangwanta.
0: Mangwanta.
1: Wong sing paling eman. Kasuwun doae. Semoga Mangwanta sehat selalu ya Mang.
0: Nggih.
1: Ambil ketemu bae ning udara ning radio ki. Angga Mangwanta Mang, sehat selalu. Anggo temaning kaya temaning Sang Rajaya ya wis ya Bunda Mary Bunga yeah. Bunda Mary
0: nggih
1: yeah. Bintang unyu-unyu Bunga Bunda Yuniasari
0: nggih yeah.
1: Anggo anu Haji Supriyatin wong sing monitor pakisut
0: Mangka. Oh, Yesus
1: kan. Ah, Ibu Sukina teh nyengir bae ning warung. Iya, nyengir bae, dong laki isut para megar-megar kisut bae.
0: Ai.
1: Samene panas e gara megar kisut bae. Sehat selalu, Mang Iso anu. Laki isut. Eh udah salam-salame engko sing monitor kabeh, moga pada waras sehat. Panteng terus monitor Radio Prima.
0: Heeh. Heeh, siap.
1: Salam Ibu Sukina semoga sehat selalu.
0: Ya.
1: Ucapannya Bang Arya.
0: Nggih, Mangga, silakan. Ucapannya nama.
1: Kopi pahit, kopinya bubuk.
0: Nggih.
1: Ibu ya. Sukina pamit, lagi sibuk lagi berangkat lukus, bakal laka ngomong. Salamnya Bang Arya, sehat selalu sekeluarga Bang Arya. Suara sehat tetap mulia.
0: Nggih.
1: Banyak rezeki, panjang umur. Sehat selalu.
0: Nggih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah hadir sebagai penelpon pertama Ibu Sukina. Ya. Lagune sudah disiapkan ya untuk Ibu Sukina tadi ya requestnya. Silakan yang ingin bergabung lagi boleh kita buka lagi line teleponnya di 0853-2189-9582. Ya ada siapakah tadi ada yang nyanyi karaoke ya yang sudah hadir ada Mimi Epi, ada Ibu Tuti juga yang hadir karaoke ada Wakishut ya Wakishut yang sudah hadir karaoke juga ada yang mendatang baru lagi ya tadi ada Bang John Paul ya wah Bang John Paul deh Kang Rastim nah Rastim Bang John Paul nih Kang Rastim ya pasti kelingan kayak ayo John Paul ya ditunggu nanti ya karaoke-nya lagi nanti kalau ke Prima ya silakan siapakah yang sudah berebut ini teleponnya pasti nih jadi belum ada yang kelihatan masuk nih. Ya cuaca di luar udah mulai panas maksudnya ya tetap sih masih panas ya rekan Prima belum nampak adanya hujan ya. Kita buka lagi di kabar ya. Cuaca hari ini menurut BMKG untuk wilayah Kecamatan Horglis ya masih di angka 24 sampai 30 derajat Celcius ya panasnya. Dan hari Senin besok 23 sampai 31 derajat Celcius. Hari Selasanya 23 sampai 30 derajat Celcius ya dan untuk curah hujan di angka 71 sampai 96%. Juga hari Seninnya 61 sampai 97 5%. Oke, lanjut silakan yang tadi belum sempat bergabung ya, nanti kita buka lagi line teleponnya. Jadi jangan kemana-mana, masih bersama Arya ya, rekan Prima. Dan yang hari ini yang sedang sibuk-sibuk ya, mondar-mandir kesana kemari, kelihatan segar setiap hari ya. Nah, apa itu resepnya? Nah, kita dengarkan dulu nanti ya. Halo, assalamualaikum, Mensura.
2: Waalaikumsalam.
0: Pak Sura. Daras tim.
2: No.
0: Aduh, kayak John Paul, kayak John Paul ya, mau branding.
2: Ternyata
0: John Paul ya, ketemu mana kan? Ketemu mana?

0: Ini
1: gua bocah wong lawas wong bengi wong banget ya. Orang zaman bengi orang kan zaman semana udan kaminan payungan loroan pentak sepede wong loroan kebarengan.
0: Ya Arya bengi juga kaget kok loh. Jan Paul kayaknya kan dulu di pernah ketok
1: pian. Temen kan di kalangnya pada mana nih?
0: Iya pian yang kana Kartika di seberang Nenek Sukra.
1: Wow.
0: Di 92,2.
1: Iya meruang. Iya. Ya gua mau beca wong loroan. Odong-odong kenenan darang do.
0: Pernah ketemu. Kita
1: ninggalakan wong
0: kan. Iya mula ane kayak mau kan lu. Kok John Paul kayak Bian kayaknya pernah ketemu kan. Oh ya bener ya Allah.
1: Iya.
0: Kaget ya dulu.
1: Anak wong mono wong ala wong ben lawas pingin mono.
0: Iya mono.
1: Mimit, mau beli mimit.
0: Ya mimit durung.
1: Durung. Durung waktu pengen makan.
0: Iya.
1: Lagunya kah?
0: Iya lagunya.
1: Lagunya, langgan lawas kan?
0: Iya apa?
1: Tunikin.
0: Hah?
1: Jambualas, tunikin.
0: Jambu alas.
1: Hah? Jambu.
0: Jambu alas.
1: Iya tunikin.
0: Jambu alas ke? Jambu alas maka ya yang nganyi siapa?
1: Tuh,
0: jadi kira anak maning. Aduh.
1: Itu ijen.
0: Ya wes sing kon bisa tunggu latin dhisik. Jambu alas
1: sing paling manan. Kowe batur lawas sing kelingan.
0: Oh. Sing
1: patok
0: iki ning ada sing nyanyi make anane Didi Kempot karo Nunung Alpi apa Primen.
1: Itu ijen.
0: Dili jeng mar durung ana. DDS ya.
1: Duni
0: Chen. Kok orang mana saya kene Kang?
1: Lagi pengen ku Kang.
0: Iya Jambu Alas Kang.
1: Iya.
0: Iya kan anane sing rilis baru ge Dewi Kirana, Didi Kempot Nunung Alfi. Nini Damini, Nini Damini ya.
1: Nini Damini ta.
0: Nini Damini karo Haryono Jambu Alas. Ya Primen.
1: Nantilah.
0: Kadian.
1: Ah? Kulit sedaging dia kan.
0: Uli.
1: Sekulit.
0: Sekulit daging.
1: Sekulit sedaging.
0: Oh, sekulit sedaging ya Allah.
1: Iya, duni jeman ingkang.
0: Ya wes sing dicigurati niset ya. Sekulit sedaging ya, ana beli ya.
1: Kan Ibu Suki nama Mama Billy Mama Aldi. Kanggo Mama Dura. Kanggo Ibu Tuti boleh para kumpul tak, Bu? Ya, mana mau balik bututi?
0: Iya.
1: Nah, ibu tuti kang dirubung-rubung kang. Ibu tuti kang Salim. Sama Odang, Minepi, orang Rian ya. Dan gua mau kena wakisut.
0: John Paul.
1: Wakisut. Dan gua mana kapan neta?
0: John Paul. Kang, assalamualaikum salam.
1: Kondol.
0: Mana beli ya? Ya.
1: Apa jadi bono kang?
0: Ya jadi bono mau beren bareng karo John Paul mau.
1: Ya, mau jadi bono yang galakan baik. Jadi bono ini Nani, Mama Indah, terus anggo Mama Ratmina, Mimi Ratmina. Bunda Mary, Bapak Haji Ali, Bunda Yunia Sari, Anggo Lili Kenong, Ang Miminok Desi, Aman Setia, Miminok Wina, Miminok Mega. Anak Dika.
0: Sekulit sedaging, sekulit bawang anak nih.
1: Sekulit bawang mayoyo.
0: Nah iya anak nih, kalau gini dulu mana ya? Mana beli kan?
1: Anak Dika, maning, sekulit sebagainya lah ya. Koper maning ganti. Kerang raman, kerung ruman.
0: Ah, itulah ya.
1: Hari bukan tembakan. Penyakit dari kerang raman, kerung ruman, kang. Kerung ruman bocah wadon.
0: Ah iya, baru ini anak, iya.
1: Iya kang, tadi pakai kerung ruman. Kibasan makanan kini kang.
0: Iya.
1: Adon manis rasane. Jaga sore arpan tuku sate. mapok wadon kukang apa tambane.
0: Iya.
1: Sebetang Arya priwen obate.
0: Aduh ya makan mie ayam betuti kaya.
1: Selalu aman bengi mie ayam kelingan baik. Ya catang.
0: Ayo ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Wardoyo sudah hadir ada Mama Meni. Ya keris lagunya dagang pindang. Wah, di Kang Wardoyo ya, Wardoyo ya. Siap Kang Wardoyo dagang pindang jarene lagune ya, dilanjut siapa maning nggih. Oke, silakan yang tadi ada Nang Rastim juga ada siapakah? Ada juga Bu Sukina ya. Yang hari ini sedang pada ngumpul-ngumpul di tempat yang butuh kelihatannya ya, sambil menikmati mie ayam ceker ya kata. Ayo silakan dibuka lagi di 0853 218 9985 82. Tadi aja sudah ngobrol sedikit ya, jadi ketika Anda fit ya, kelihatannya itu segar ya, setiap hari mondar-mandir kesana kemari. Nah, apa itu resepnya? Ternyata minum multivitamin Ultra Cup untuk membantu menyegarkan badan. Bila perlu minumlah multivitamin Ultra Cup. Ultra Cup, Ultra Cup, sedapnya Ultra Cup. Ultra Cup multivitamin produksi PT Henson Pharma. Jangan lupa baca aturan pakai. Jangan kemana-mana, masih bersama Arya di acara Ventura Ning Kenekie.

0: Nih mas,
1: lihat teh, tumben romantis teh.
0: Kan kita harus menyayangi semua makhluk.
1: Oke.
0: Kan kalau pidato begitu.
1: Pidatonya siapa?
0: Pidato orang-orang.
1: Oh gitu.
0: Iya.
1: Oke. Wah, ini pasti ada maunya nih RT nih. Ngerayu-ngerayu nih pasti ada maunya nih.
0: Mau ngasih tebak-tebakan?
1: Tuh, kan udah pasti.
0: Kalau kita ngeliat orang nih, biasanya ada tanda-tandanya.
1: Ngeliat orang apa nih?
0: Ngeliat orang itu
1: lagi marah, lagi bahagia.
0: Bukan. Ada, ini tebak-tebakan ya. Ada bagian tubuh sebagai tanda lahir, tapi yang punya ini beruntung. Nah itu
1: bagian
0: namanya
1: sebagai tanda lahir.
0: Yang punya ini beruntung.
1: Lalat dong.
0: Betul, teh lalat. Tapi pertanyaannya, kenapa teh lalat itu yang punya teh lalat itu beruntung?
1: Iya kan memang kalau kata orang Jawa tuh teh lalat itu
0: membawa keberuntungan.
1: Iya, tapi

0: sehat sekali kok hari ini, Tam.
1: Ya harus tetap sehat, bro.
0: Mondar mandir sana kemari, masih kelihatan segar. Apa itu resepnya?
1: Gak macam-macam lah. Bila perlu, minum multivitamin Ultra K untuk membantu menyegarkan badan.
0: Wah, wah, wah, wah, tepat sekali kau. Apa itu tadi? Ultra K.
1: Betul, Ultra K.
2: Untuk membantu menyegarkan badan, bila perlu, minumlah multivitamin Ultra K. Cup Multivitamin, produk PT Henson Pharma. Baca aturan pakai.
3: Kabar
4: gembira,
3: gembira.
4: Kabar
3: gembira,
4: gembira.
3: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin.

Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit PRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC

0: Mantap.
1: Trijaya Electronics selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Electronics. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya.

0: 95,8 FM Prima Radio nomor 1 di Indramayu Barat. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Ya, satu buah lagu ya, pemuda idaman, lagu lama ya, mengingatkan kembali saat-saat masih muda ya. Saat-saat dimana masih ya sedang sekolah ataupun masih bujangan ya. Pemuda sih. Ya sudah ada yang masuk. Halo, assalamualaikum. Pensura.
1: Ning Brima.
0: Iya, nih.
1: Sehat Bang Abya.
0: Alhamdulillah sehat walafiat. Ya isa nih.
1: Iya, syukur sehat.
0: Oke, silahkan Teh Isa.
1: Request lagunya aja Marek Maning.
0: Aja Marek Maning. Ya, siap. Nah, dia Marek.
1: Wis bosen nyawange.
0: Aduh, wis bosen nyawange. Aduh, ya wes, ya wes, siap.
1: Iya, aja Marek Maning ya.
0: Aja Marek lah pokoknya ya.
1: Aja Marek Maning.
0: Iya. Siap.
1: Salame.
0: Nggih.
1: Buat ibuku sayang, Ibu Sukinah.
0: Ibu Sukinah, nggih.
1: Buat bapakku sayang, Bapak Salim.
0: Oke.
1: Buat Mama Odang sayang.
0: Mama Odang.
1: Mama Paujan. Bumi Epi. Mama Rati. Okay. Ibu Billy. Mama Indah.
0: Mama Indah. Ya.
1: Mama Indah, Mama Ara. Mama Endangnya juga.
0: Oke.
1: Okay. Mama Febi. Kang Agus Ruyana.
0: Boleh, ya.
1: Iya, Kang Bono. Kapur. Kang Eges.
0: Kang Eges.
1: Kang Ibeng.
0: Kang Ibeng, ya.
1: Mama Alin sayang.
0: Umi
1: Ratmina. Mama Ratmina. Umi Samina.
0: Iya. Yeah.
1: Bunda Mary.
0: Bunda Mary.
1: Bunda Yuniasari.
0: Iya, Bunda Yuniasari.
1: Bunda Emma.
0: Iya.
1: Mama Meni. Buat semuanya aja.
0: Oke, siap.
1: Sianya buat Bang Arya.
0: Oke, oke.
1: Sing manten tugas. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Iya, ke milih rezeki ne. Gampangkan segala urusan ne.
0: Nggih.
1: Okay. Ucapan Kang.
0: Iya.
1: Buat Senang Rastim, Nang. Ketinggalan, Nang.
0: Rastim. Aja ngasih kelale, Nang.
1: Iya. Ketinggalan. Buat Wakisutnya juga, Pak Lebeknya juga, ya. Nggak ketinggalan. Maaf.
0: Yep.
1: Kalau nggak ada yang tersebut.
0: Iya.
1: Iya. Ucapannya Kang.
0: Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada Teh Isa yang ada di Cadas Ngampar yang sudah hadir sebagai penelpon pertama di jam yang kedua ini. Ya, untuk rekan-rekan tadi ya sudah ada siapa ya? Mama Meni ya. Mama Meni silakan, Mama Meni tadi sudah masuk nih. Halo, silakan. Ya, ditunggu. Halo, assalamualaikum. Halo, Fensura.
2: Neng kene nih.
0: Iya, ini belum biasa nih.
2: Jadi, belum apa terus ya.
0: Iya, nengke neki Prima FM begitu saja.
2: Ya, nengke neki Prima FM neng. Itu salah ya.
0: Nengke neki Prima FM ya begitu saja.
2: Dilewat aja dulu.
0: Ah siap. Iya dah.
2: Pasnya dilewat dulu.
0: Iya, monggo silahkan.
2: Susah banget ya ucapinnya.
0: Waduh susah ya. Aduh ya.
2: Itu dulu aja pesen lagunya dulu.
0: Iya lagunya apa? Lagunya apa?
2: Sewulan Maning aja.
0: Aduh kemana?
2: Iya Sewulan Maning.
0: Ya, Sewulan.
2: Tahu apa tuh enak aja didengar ya.
0: Sebulan maning, ya siap. Sebulan maning dijadinya.
2: Terus kirim salamnya buat Kang Arya dulu, bertugas sampai tuntas.
0: Siap.
2: Semoga sehat selalu. Terus buat yang barusan tuh siapa itu?
0: Teh Isa.
2: Oh iya, buat Teh Isa, makasih callingannya. Di calling balik ya buat Teh Isa, buat satu bulan.
0: Satu bulan ya benar.
2: Terus buat tahu Bunda kemana dulu ya, Bunda Yuniasari?
0: Iya, Bunda Yuniasari kemana nih ya? Padahal ada tadi, Bunda.
2: Kemana, dimana mau ke? Itu mau seru-seruan, katanya mau rebutan, berarti Mama Meni yang menang nih.
0: Iya, ini Mama Meni nih, ayo Bunda Yuniasari.
2: Tadi udah masuk, tapi aneh kesenggol ya karena jauh mungkin atau sinyalnya kurang bagus gitu.
0: Iya, biasanya
2: jadi pas
0: begitu.
2: Masuk, yang masuk Mama Isah itu, Teh Isah,
0: ya,
2: yang iya, jadi Mama Meni kalah. Sekarang berarti Bunda yang kalah nih, Mama Meni yang menang.
0: Iya. Oke, siap.
2: Kirim salamnya dulu sedikit aja, ya Bang.
0: Iya, mangga, silahkan.
2: Buat siapa teh tukang Wanta?
0: Kang Wanta
2: yang katanya, aduh nggak disenggol nih, padahal Kang Wanta suka nyenggol Mama Meni katanya. Ini disenggol
0: Kang Wanta,
2: buat Kang Wanta.
0: Iya,
2: buat satu bulan. Terus buat apa teh Kang Rian?
0: Kang Rian.
2: Terus tadi teh ada yang karaokean itu teh Mister Bono.
0: Mister Bono betul.
2: Terus Mimi Epi.
0: Mimi Epi ya.
2: Terus siapa lagi ya Kang Agus? Bunda Mary. Terus Mimi Ratmina. Mimi banyak Epi. Mimi ya kalau di itu di Indramayu.
0: Iya betul sekali.
2: Kalau di sini mah Mama kali ya, kalau di sana Mimi gitu.
0: Mimi itu lebih tua gitu loh maksudnya. Kalau Mama kan masih muda gitu.
2: Oh, berarti Mama Meni masuknya Mimi ya?
0: Mama Meni. Yang sudah punya cucu.
2: Soalnya
0: itu
2: rata-rata. Soalnya udah nggak muda lagi, berarti
0: iya.
2: Masuknya Mimi.
0: Iya.
2: Terus buat Kang Asep, apa tuh? Roland, Kang Asep Roland.
0: Iya.
2: Pokoknya buat semuanya aja,
0: okay,
2: Bang.
0: Semuanya
2: ditunggu sebulan manimun.
0: Ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya untuk Mama Meni. Halo, assalamualaikum. Bensura.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fans Tura, Neng Keneki, Neng Krima FM.
0: Ayo, siapkan. Silakan.
3: Ya, request lagunya Kang Arya.
0: Oh iya, lagu apa?
3: Selangkung Rong Langkung.
0: Selawi Rong Lawi. Ya iya, toh.
3: Betul.
0: Langkung.
3: Salam-salamnya buat yang baru turun, Mama Meni ya.
0: Ya.
3: Buat Mama Meni, Teh Isa, Mama Fauza, Mama Indah, Mama Titan, Mama Bintang Unyu-Unyu, Mama Soleh, Mama Soleha.
0: Iya.
3: Mimi Ratmina, Mama Ratmina, Mama Aam. Terus Nang Rastim, Mama Setia sama Leknungnya. Mister Bono, Cak Pur, Bapak Salim, Kang Ibeng sama Mama Sabanya, Kang Rian sama Aginya, Ibu Sukina, Mama Billy, Bapak Lebe, Mam Ara, Ibu Tuti, Bunda Jameri, Mama Odang, Mama Endang. Untuk semuanya aja Kang Arya.
0: Okay.
3: Spesialnya buat Kang Arya, semoga selalu sehat.
0: Amin.
3: Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya betul sekali. Ya. Ya ada Kang Revan ya. Oh ya betul Kang Revan ya. Kang Andri sudah tadi selesai jam 12 tepat. Dan hari ini Arya membawakan acara Fansura sampai pukul 14 saja. Halo, assalamualaikum Fansura. Ini siapa ya?
4: Argolis.
0: Ya, alhamdulillah sehat. Ini dengan siapa?
4: Dengan Kang Warsai.
0: Oh, Kang Warsai. Pripun kabar Kang Warsai?
4: Oh ya, nasepur, rahrumu.
0: Waduh, ini di mana nih Kang Warsai?
4: Di Juaran, Bondru, Pertigaan.
0: Oh, Bondru, Pertigaan. Wah, dengan dekat dengannya ini ya, Kang Omes itu ya.
4: Tarlingan ya, Kang ya?
0: Iya, benar, betul sekali. Tarlingan.
4: Lagune.
0: Iya, lagune apa?
4: Bapak Bocah juga, Kang. Salame. Iya. Ibu-ibu sing badan mundur. Saya sehat. Kang Rasti. Monggo mukutan. Spesial anggota karyawan Juaran Kucen. Pak Masudi, Kandika Anjas Semara, lagi mulai kerja. Spesial sing anggota lagi tugas.
0: Iya.
4: Ya, salam kenal.
0: Iya.
4: Warsai
0: Kusen Kertanegara. Wah, ini
4: dengan Pak Jaja, Pak Guru Jaja, Singanan Kertanegara, Blok Telu.
0: Okay.
4: Blok Telu.
0: Kang Rian tadi ya. Kang Rian itu belum kira ya, Kang Rian.
4: Demikian Kang ya, lagunya kan.
0: Lagunya apa tadi?
4: Bokeh bocah dua.
0: Ya,
4: yo es.
0: Ya, ya wes.
4: Ana lagu ne.
0: Bokeh bocah dua ya. Aduh, bokeh bocah dua kan teman sih. Bokeh bocah.
4: Ana sugih ana loro.
0: Oh, bokeh bocah ya wes. Ya, saya digolatin di set. Siap.
4: Ya wes.
0: Nggih.
4: Tunggu lagu ne sampai jumpa acara selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, matur suwun yang sudah hadir ya. Baik, rekan prima, kita jeda terlebih dahulu ya, karena sudah banyak yang masuk nih, karena lagu-lagunya juga kita susun dulu ya, yang ada di TikTok juga ada yang request. Nah, ada yang request kalah materi tadi ya. Nanti kita putarkan Aja Marek Maning, Sebulan Maning, Selangkung Rong Langkung, ya karo Boke Bocah ya. Jangan kemana-mana, masih bersama Arya di acara Nevens Dura Neng Kenegie.

0: Ini belum nongol. Kemana ya Im, Pak RT Im?
1: Ini Pak RT bangunnya siang, padahal kerjanya nggak ada. Saya kecapean kayaknya ngurus warga ini.
0: Ah, bener banget nih. Padahal kita mau rame-rame bikin KTP ya?
1: Iya, padahal aku juga pengen bikin kartu keluarga.
2: Iya nih, aku pengen bikin surat nih, surat-suratan.
0: Ah, surat nikah?
2: Iya nih.
0: Ya udah kita samperin dah kalau kayak gitu deh ke rumahnya Pak RT. Assalamualaikum, Pak RT. Pak RT udah bangun belum?
3: Udah, lah si Ramaning. Ini kenapa sih pada kesini terus?
0: Ya iyalah, namanya juga kita butuh sama Pak RT. Pak RT gak seneng ya kita main ke rumah Pak RT mulu?
3: Seneng, tapi kalau bikin kakak sekali aja, ini berkali-kali bikin kakak.
1: Ya abis teman saya banyak, saya anggap keluarga semua.
4: Bener banget lagi, sama aku juga nih.
0: Emang Pak RT punya ini ya, punya CCTV di Radio Prima? Kan jaraknya jauh, Teh, sekiloan dari Radio Prima.
3: Pak RT mah udah dibangunin dari pagi nih. Nah, ini makanya tebak-tebakan nih. Kenapa?

0: Pernah lihat ayam merem enggak?
1: Pernah? Iya teh.
2: Iya, emangnya ikan.
1: Oh iya.
2: Iya, ayam apa merem ya?
3: Ikan enggak bisa merem ya?
1: Ikan gimana kalau merem teh?
2: Digoreng aja masih melek.
1: Terus jawabannya apa teh?

0: gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar,
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci.
1: Mesin cuci.
0: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit PRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Seri Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik banyak, juga blender, dispenser, setrika, kompor, oven, antena set-top box, sampai sofa, kasur, dan lemari juga ada. Trijaya Elektronik selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya.

Dari Jalan Siliwangi kilometer 2, ya Arya di sini di acara Fans Tura, fans ketemu di udara. Ya kiranya sampai di sini dulu Arya membersamai rekan Prima di program acara Fans Tura, fans ketemu di udara. Fans Tura hadir 2 jam saja ya, setiap hari Sabtu dan Minggu. Dan hari ini lagu-lagu Tarling ya, sampai di sini dulu Arya membersamai rekan Prima tentunya di hari ini Minggu 21 Juni 2026. Dan Arya pamit. Terima kasih yang sudah hadir. Tadi ada Nang Rastim, ada Ibu Sukinah, ada Mameni, ada Kang Warsa. Ya lagunya nanti di ini dulu ya, Kang Warsa. Oh ya maaf nih, aduh lagunya belum sesuai ya dengan request. Terus Mama Aldin, juga ada Mama Indah. Dan yang terakhir tadi ada Kang Rian ya. Kang Rian request lagunya Segenggam Pasir. Siap ya, nanti diputar Kang Rian. Oke, rekan Prima, sampai di sini dulu dan Arya pamit, mohon undur diri dan akhir kata billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka mendidik dan membangun semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kemana-mana. Tepat pukul 14 kita berganti acara di sepanjang jalan kenangan. Yang punya kenangan lagu-lagu nostalgia, jangan lupa ya selalu panteng di 95,8 FM Prima, radio yang nomor 1 di Indramayu Barat. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Lagu penutup yang sudah direquest oleh Kang Rian ya. Selamat siang dan selamat mendengarkan. Jangan kemana-mana, masih di Fans Tura Neng Kenegie.

ini harus kita akhiri. Terima kasih sudah bersama kami. Tetap semangat menjalani aktivitas ya, rekan Prima. Sampai jumpa di Fansura Fans ketemu di udara berikutnya. Hanya di 95,8 Prima FM, suara lokal bercerita menjadi inspirasi.

0: 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.
1: Tembang-tembang yang akan mengingatkan Anda di masa lalu.

0: Pasti kemarau pergi berganti ya rekan prima. Satu buah lagu pembuka untuk rekan prima ya, berjudul Kemarau ya, karena musim memang sekarang ini sedang kemarau ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka ya rekan prima. Hari ini Minggu 21 Juni 2026. 3 jam ke depan Arya membersama rekan prima tentunya di program acara Sepanjang Jalan Kenangan ya. Sepanjang Jalan Kenangan hadir 3 jam di jam 14 sampai dengan 17 ya. Lama sekali nih untuk rekan prima nih, pokoknya yang sudah siap-siap nih dengan lagu-lagunya di Sepanjang Jalan Kenangan ini, jangan lupa ya selalu ikutin ya, karena hadirnya hanya sepekan sekali, 3 jam pokoknya. Ya, sebelumnya juga Arya akan menyapa untuk Yang Amat Berhormat Sehat Zaitun beserta Umi dan keluarga, juga Datuk Sir Imam Prawoto beserta Rektor dan Wakil Rektor Institut Agama Islam Zaitun Indonesia. Ya, selamat siang, selamat mendengarkan siaran kami di acara Sepanjang Jalan Kenangan ini. Semoga beliau-beliau diberikan kesehatan yang paripurna, dan senantiasa kami mohon bimbingan serta tunjuk ajarnya agar langkah kami selalu di jalan yang penuh keberkahan. Dan dengan izin saya serta restunya, Arya siap mengudara menemani aktivitas untuk rekan prima. Hari ini kita jadikan bermakna ya, karena Prima FM, suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Ya, siapakah penelpon pertama? Sudah kita siapkan. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sepanjang Jalan Kenangan.
1: Sepanjang Jalan Kenangan.
0: Oke, iya, ini penelpon pertama Ibu Suci.
1: Alhamdulillah, ya, Bang Arya.
0: Oke, siap pokoknya Bu Suci. Nah,
1: pokoknya siap Ibu Suci nama. Ah, dari Mama iya. Indah, orang suru-suru. Yeah. Emang iya. Oh, iya.
0: Abis asar katanya Bu Sukina baru istirahat nanti ya.
1: Betul, itu Bu Sukina kalau bisa abis istirahat, istirahat. Abis asar baru istirahat. Tutup rapat-rapat kafe.
0: Iya. Tapi tetap dengarkan Radio Prima kan?
1: Lanjut dong, iya. Ada radio kecil Bu Sukina dilawan, okay. Ketinggalan Prima.
0: Siap. Lanjut, silakan Bu Sukina.
1: Lagu apa ya? Oh, gelas-gelas kaca, Bek.
0: Aduh, gelas-gelas kaca ya. Gelas-gelas kacanya.
1: Gelas-gelas kacanya untuk siapa ya?
0: Ayo, siapa nih yang suka labu gelas?
1: Kang Rian.
0: Kang Rian jadi ngopi ya. Aduh.
1: Kang Rian. Kang Rian, gelas-gelas kacanya.
0: Oke.
1: Yang barusan di sini. Bapak Salim. Memang Wanta. Anggo Cakpur. Bang Salman.
0: Iya.
1: Bapak Kang Timan. Anggo Kang Asep Rolan. Okay. Dengan Naning Merah.
0: Yuk.
1: Anggo Bunda Mary. Ya. Anggo
0: siapa lagi? Aduh, mending. Aduh, terputus ya Ibu Sukina. Ya aduh, gimana ini Ibu Sukina? Ya, ya terima kasih ya gelas-gelas kaca sudah dipersiapkan nih ya. Baik, rekan prima, kita lanjut kembali. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Sepanjang Jalan Kenangan.
2: Mengulang memori.
0: Menjalin kisah, mengulang memori.
2: Kang Arya aja. Kudu ditulis Kang Arya.
0: Wah, ya tulis dulu.
2: Iya, pemendanya belum nulis.
0: Ya, sudah. Menjalin kisah. Kang
2: Arya nulisnya. Ya. Kang Arya aja yang ininya.
0: Yuk. Menjalin Arya kisah, itu
2: Ibu Sukina kenapa?
0: Gak tahu itu apa, kenapa
2: ibu kita,
0: kesenggol
2: kenapa kate. Ibu kita
0: kesenggol
2: yang selalu ianya. Bikin semangat kita.
0: Okay.
2: Yang gak tahu ini apa, ngantuk Kang Arya.
0: Iya, kesenggol kayaknya.
2: Padahal udah lemas ini tuh.
0: Oke,
2: ya. Kang Arya itu aja ah.
0: Yuk.
2: Kemesraan.
0: Kemesraan. Yuk.
2: Iya, kan kita tadi habis kumpul bareng ya, grup arisan. Alhamdulillah ya Kang Arya. Senang sekali seminggu sekali pada kumpul, canda-canda.
0: Ya.
2: Ini Kang Arya.
0: Oke.
2: Salamnya ya.
0: Yuk, salamnya buat siapa?
2: Buat Nang Rastim. Bukan Nang Rastim ya. Kalau acara teman kenangan mah.
0: Indro mana ini? Indro Lesmononya.
2: Iya, Indro Lesmono lagi tidur kayaknya mah.
0: Oh, kayaknya sih, ya.
2: Iya.
0: Ntar sebentar lagi juga bangun. Iya.
2: Indro. Suara Ibu Sukina.
0: Indralis Bono.
2: Buat Pade Bono yang punya Eho, Ibu Sukina yang selalu semangat, Nini Samina, Mama Aldin, Mama Billy, Papa Salim. Kang Rian tadi ke Ibu Sukina.
0: Iya katanya tadi.
2: Oh iya main kayaknya Maya. Buat Ma Odang, Tete Isa yang punya sayang, Mama Tuti yang punya mie ayam ceker. Buat Papa Angganya juga sama Bunda Rita.
0: Iya.
2: Buat Pak Gopur, Mama Pebi, Mom Ara, Mama Paujan.
0: Iya.
2: Mimi Epi yang punya rumah mewah. Buat Mama Nenen, Mimi Ratmina, Mama Titan, Mama Ratmina. Teh Nani sama Kang Faninya semoga sehat ya Teh.
0: Samuel.
2: Iya. Buat Mama Rati, Bunda Jameri, buat Kang Asep Roland, waktu itu tadi yang udah ke radio ya Kang Arya ya, jadi bintang tamu. Buat Bunda Emma, Bunda Yunia Sari yang jauh di sana, buat Mama Meni, buat Kang Rojaya, buat Teh Soleha, Kang Wanta, Kang Rian, Kang Ideng, Cak Pur, buat Sonolnya juga. Buat itu yang di Kertanegara siapa? Kang Aman, Kang Warsai.
0: Ya, Kang Warsai, ya betul Kang Warsai.
2: Oh, iya Kang Warsai, ayo gabung lagi di Prima FM ya.
0: Kang Warsai ya tadi.
2: Spesialnya. Buat Kang Arya aja sehat selalu ya.
0: Terima kasih.
2: Ditunggu lagunya Kang Arya.
0: Oke.
2: Iya, sambil istirahat.
0: Ya. Yuk.
2: Iya. Spesial buat yang lagi nut di belakang.
0: Ya, campur.
2: Kang Arya. Assalamualaikum. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Halo, assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
0: Iya, Capur.
3: Prima nih.
0: Gimana kabar Capur? Ya, alhamdulillah sehat.
3: Apa kabar Warasa?
0: Alhamdulillah.
3: Udah makan belum ini?
0: Aduh, udah pokoknya tadi ada hari Minggu itu pokoknya rame pokoknya.
3: Lagi bangun layak-layak.
0: Iya, kenyang pokoknya hari Minggu itu.
3: Siang jam 2 cukup.
0: Iya.
3: Tadi Mama Indah, Mama Indah.
0: Ya betul Mama Indah tadi.
3: Mama Indah ya. Mama Indah siang-siang udah belum ngantuk.
0: Iya belum ngantuk nih Mama Indah tadi itu.
3: Iya. Request lagunya,
0: ya. Ya.
3: Dari Ratih tuh, Kau dan Aku Berbeda.
0: Oke, Kau dan Aku.
3: Salam-salamnya. Tadi buat Mama Ibu Sukina tuh ya, Ibu Sukina. Gimana Bu? Sehat Bu? Masih sibuk aja ya. Terus tadi Mama Indah, ya. Terus Bapak Salim, terus Terbono, Mama Paujan, Ibu Tuti, Ibu Pili, terus Mama Ratmina, Mimi Ratmina, terus Jinang Nyonyo, Mama Ara, Mama Aldin, terus Taisah tuh, Mama Endang. Terus Mama Titan, Mama Dora, terus Kang Uyut, terus Kang David, terus siapa tuh Buda Weni, Kang Yanto, Mama Rina, Mama Yumi, Mama Yastika, Mama Dinda, Angkatan Negara, Bunda Rini dari Tuban, Asap Dolan, terus Bunda Yuniasari dari Sumedang,
0: yeah.
3: Terus Mama Meni,
0: yeah.
3: Dari Tuban, Sumedang juga tuh berasa.
0: Iya.
3: Nah, Kang Ibe.
0: Kang Ibe. Nah,
3: sama Mas Hendro, Mas Hendro.
0: Hendro. Semua ini kemana?
3: Mas Hendro.
0: Hendro semua. Ya.
3: Roland.
0: Ah, siapa Roland?
3: Terus siapa lagi ya?
0: Ya, siapa
3: Kang? Itu Kang Bani. Kang Bani.
0: Kang
3: Bani.
0: Ya.
3: Ibu Jamina. Nah, terus Kang Rojaya. Semua aja lah yang lagi monitor.
0: Iya.
3: Spesialnya buat Bang Arya aja yang lagi tugas.
0: Yuk.
3: Ucapannya assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Capur ya sebagai penelpon ketiga. Ya, silakan tadi yang belum bergabung boleh ya. Kita buka lagi. Silakan. Di 0853218995982 ya. Halo, assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Menjalin kisah.
4: Menjalin kisah mengulang memori. Iya, iya, iya.
0: Betul sekali.
4: Lupa.
0: Apal ya udah. Majalin bisa mengulang memori. Iya, silakan.
4: Request lagunya Kang Arya.
0: Oke, lagunya apa?
4: Mulanya biasa saja.
0: Mulanya biasa saja. Ya. Siap.
4: Salam-salamnya buat yang baru turun Capur.
0: Capur.
4: Mama Indah.
0: Ya.
4: Terus Ibu Sukina, Ibu Tuti, Mama Titan.
0: Ya.
4: Nang Rasti, Mama Setia, okay. Sama Linungnya,
0: yeah.
4: Mama Billy, Bapak Lebe,
0: yep.
4: Kang Rian sama Akinya, Mr. Bono, Kang Ibeng,
0: Kang Ibeng,
4: Abah Hadi Putil, okay. Daisa,
0: yeah.
4: Terus Mom Ara, Mang Wanta, Kang Aman,
0: yeah.
4: Mimi Ratmini, Mama Ratmina,
0: okay.
4: Bunda Jameri. Terus Mama Feby, Mama Rati, Mama Mimi Evi. Untuk semuanya aja Kang Arya. Spesialnya
0: yo.
4: Buat Kang Arya, semoga selalu sehat. Terima kasih banyak.
0: Oke. Okay.
4: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum.
3: Halo. Halo,
0: halo, halo,
3: halo,
0: halo,
3: halo, halo,
0: iya.
3: Oke,
0: oke, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo,
3: halo,
0: halo, halo, halo, halo,
3: halo,
0: halo, halo, halo, halo, halo, halo,
3: halo,
0: halo, halo, halo, halo, halo, halo, Hendro, halo,
3: Hendro. Rasim Hendro. Ya.
0: Oke, okay, lanjut.
3: Kalau tarisan, kalau tarisan jangan
0: kasih dulu,
3: saya enggak dapat dia.
0: Iya.
3: Iya. Saya enggak dapat tarisan nih.
0: Oke.
3: Iya. Iya. Yang dapat tutup dia gitu, kasih tahu dapat tarian bututi, jadi
0: ibu tuti ya, selamat untuk ibu tuti.
3: Iya, dapat tarisan nih ya.
0: Oke.
3: Saya baca lagu itu aja. Suratan aja
0: udah. Suratan.
3: Suratan aja udah ya.
0: Oke.
3: Oke. Iya. Mama Indah tadi ya. Mama Indah pada waktunya. Jadi berhenti tadi ya, tengah-tengah ya, pertengahan.
0: Iya.
3: Iya. Narasim, Wendro, Yudolus Mono.
0: Yudolus Mono.
3: Iya. Bapak Salim, jangan terima Mama Indah pulang tadi. Bapak Salim, nganterin.
0: Oke. Iya.
3: Nganterin Mama Indah. Mirat Mina tuh. Yang selalu semangat. Mirat Mina joget terus itu.
0: Yo.
3: Iya. Udah unyu-unyu.
0: Nog Bintang.
3: Iya, Bing Happy yang dapat saweran tadi nyanyi tuh.
0: Wuh, iya luar biasa.
3: Iya, dapat saweran luar biasa dia. Dapat saweran nyanyi.
0: Oke.
3: Bing Happy. Iya. Udah Mary, Miss Priyati.
0: Iya.
3: Mama Aldin, Mama Rini. Iya, Bapak Ujan gak hadir, Bapak Ujan kedatang.
0: Bapak Ujan, ya.
3: Iya, Pak Billy, Mama Odang tadi itu ada ya.
0: Mama Odang, ya.
3: Mama Odang, iya. Mama sama Mama Ara, Mama Ara sebentar balik lagi.
0: Oh ya, Mama Ara ya.
3: Iya, iya. Berarti dari Arian,
0: ya.
3: Wanta,
0: ya.
3: Iya, Wanta Wanyarata.
0: Wanirata.
3: Wanenen tuh iya. Wanenen manggungan tadi bawa teh. Bawa teh. Oh teh teh kok nanti. Minum rame-rame. Bawa teh teh manis. Ketawar dia. Gulanya lebih ketawar dia.
0: Oh iya.
3: Iya.
0: Oke. Okay.
3: Teh Isha.
0: Teh Isha. Iya.
3: Seprolan.
0: Kang
3: Yunisari.
0: Bunda Yunisari. Iya.
3: Iya. Kang Rujaya. Oke, buat semuanya saja.
0: Yuk.
3: Buat semuanya aja. Buat semuanya buat grup Arisan semua itu. Buat grup-grup baca semua.
0: Ya.
3: Oke, itu aja. Sampai saja buat siaran.
0: Terima kasih.
3: Oke, ditunggu lagunya ya.
0: Baik, terima
3: oke,
0: kasih.
3: Merdeka.
0: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mr. Bono, ya, ada Mama Aldin, ada Mama Indah, ada Campur, juga ada Ibu Sugina, ya. Ya, Ibu Sugina sudah siap ya. Ini lagunya Arya langsung putarkan. Jadi jangan kemana-mana, masih di acara Sepanjang Jalan Kenangan.
5: Radio 95,8 FM.

0: ajak jalan-jalan RT ke negeri Sakura teh. Mana tuh teh?
1: Sakura itu Jepang.
0: Ah. Jepang. Sakura tuh Jepang teh.
1: Di Korea enggak ada ya?
0: Apa?
1: Di Korea enggak ada sakura ya?
0: Ada. Di Indonesia juga ada, tapi namanya Tabibuya kalau di Indonesia teh. Nah, tebak-tebakannya gini nih teh. Bahasa Jepangnya orang kecopetan. Hai. Apa bahasa? Sejarah abangan orang Jepang nih.
2: Ingat-ingat dulu ya, bahasa masa kecil nih.
1: Bukan orang Jepang, orang Jampang.
2: Bahasa Jepangnya orang kecopetan.
0: Kira-kira apa deh?
1: Aduh, nggak tahu.
0: Ah, masa sih nggak tahu? Kan RT lama di Jepang.
1: Ya di Jepang cuma beli sendal swalau.
0: Hebat RT, beli sendal aja jauh-jauh banget ke Jepang.
2: Indonesia.

0: gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar,
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Serengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV

0: hari juga ada. Trijaya Electronics lalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Electronics, juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: Sehat sekali kok hari ini, Tam.
2: Ya harus tetap sehat, bro.
1: Mondar-mandir sana kemari, masih kelihatan segar. Apa itu resepnya?

0: Dari Jalan Siliwangi kilometer 2, Arya di sini di sepanjang Jalan Kenangan. Sepanjang Jalan Kenangan, lagu-lagu yang diputarkan adalah lagu-lagu lama, lagu tahun 80 hingga 90 untuk rekan Prima yang tadi sudah request lagu ya. Sudah kita putarkan lagu-lagunya dan semoga bisa terhibur ya. Dan kita lanjut lagi, silahkan yang sudah siap nih. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sepanjang Jalan Kenangan.
1: Sepanjang Jalan Kenangan.
0: Dengan siapakah ini?
1: Mengingat hati-hati yang sudah tinggalkan kenangan.
0: Aduh, ya kenangannya apa ini? Hendro lagi. Gimana kabar Hendro?
1: Terasa capek.
0: Waduh, capek dari mana Hendro?
1: Ya, melaksanakan kerjaan memberesi apa yang diberesi.
0: Ya.
1: Yeah. Lembur kerja ini walaupun hari Minggu tetap bekerja.
0: Tetap bekerja lagi, luar biasa ini Mas, yeah. Mantul boy.
1: Iya, lumayan lembur-lemburan itu buat uang.
0: Wah,
1: uang tambahan.
0: Aduh, iya lemburan ini Mas.
1: Bukan karya.
0: Iya.
1: Tampilnya Mas. Kerja menghadapi pekerjaan, mendengar kupingnya di telinga, mendengarkan suara-suara belajar musik kenangan.
0: Iya ini.
1: Jadi walaupun lelah, walaupun kerja capek, terasa.
0: Aduh, ya benar sekali ini. Hendro ini.
1: Lagi
0: dewek. Ayo wes, siap. Aduh, ya, rame kayaknya. Oke, rekan Prima. Ya, hari ya. Ini ada Hendro nih Hendro. Yang hadir nih.
1: Hendro.
0: Oke, silakan Hendro.
1: Nah, lagunya. Lagunya itu aja. Surat.
0: Suratan sudah ya. Tadi. Suratan tadi langsung juga. Mister Bono tadi suratan.
1: Ya udah, lagunya ini aja.
0: Putus cinta di batas kota ya. Atau ingin sendiri apa surga dunia? Ya ini ada request ini surga dunia dari Rano Karno.

0: Terima kasih,
1: Kang. Ya, terima kasih kembali, Hendro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada Tak Ingin Sendiri, juga ada Surga Dunia tadi yang sudah di request oleh Kang Revan. Tepat 15 ya, rekan prima, jam 3, dan kita langsung masuk di jam yang kedua, dan kita putarkan dulu lagu-lagu yang sudah dia persiapkan di acara Sepanjang Jalan Kenangan.

0: Wah Teh nih, Nimas tunjukin nih foto-foto temen Nimas nih yang baru pulang dari India. Bikin iri Teh, karena foto bareng sama Shah Rukh Khan.
1: Waduh, di India ya penghasil bawang ya.
0: Ah, kok bisa?
1: Bombay.
0: Ini nih film yang terkenal dari Shah Rukh Khan apa tuh Teh? Judulnya?
1: Kucek-kucek mata, Nek.
0: Bukan, Teh. Kucek-kucek hotahe.
1: Oh, kucek-kucek hotahe.
0: Iya.

Putus Cinta di Batas Kota dari Titi Sandora membawa kita ke jam kedua di sepanjang jalan kenangan ini, tepat 10 menit ya rekan Prima. Dan yang tadi belum sempat diputarkan lagunya ya, waduh, karena ada kesalahan nih, kesalahan teknis itu, suaranya kok dangdut ya, waduh. Aduh ya, silakan nanti diganti lagi ya untuk Rengus Kang Revan tadi katanya ini lagunya nih. Baik rekan Prima, lanjut silakan yang tadi belum sempat bergabung di 0853 218 99 9582 ya. Sepanjang jalan kenangan ini hadir 3 jam ya, tiap pekan sekali, Sabtu dan Minggu, dan memutarkan lagu-lagu lama, lagu-lagu tahun 80 hingga 90 yang punya cerita di saat-saat masih remaja ya kan, ataupun masih putih abu-abu ataupun biru abu, biru putih ya, jangan sampai salah. Ya, ada tunggu di 0853 218 99 9582 ya. Dan sebelumnya ada juga akan menyampaikan beberapa informasi nanti yang mengutip dari lognews.co.id ya. Mengutip dari lognews.co.id hari ini ya, Azaitun dan Grand Design 500 Pusat Pendidikan Nasional untuk Indonesia Abadi. Benang merah menuju pendidikan nasional terintegrasi. Belakangan ini publik dihadapkan pada berbagai gagasan dan terobosan baru di bidang pendidikan. Setelah peluncuran Sekolah Rakyat dan Sekolah Garuda, kini muncul kabar mengenai rencana pemerintah pusat untuk membangun Sekolah Nasional Terintegrasi. Menariknya, wacana tersebut hadir tidak lama setelah terselenggaranya konferensi para profesor di Azzaitun yang diikuti oleh 34 profesor dari berbagai perguruan tinggi dan disiplin ilmu. Dalam forum ilmiah tersebut dibahas gagasan besar Syekh Azzaitun AS Panji Gumilang SOS MP mengenai pembangunan 500 pusat pendidikan nasional berasrama yang terintegrasi sebagai poros human capital Indonesia menuju Indonesia abadi. Kesamaan semangat dan istilah yang digunakan menimbulkan pertanyaan menarik di tengah masyarakat. Apakah terdapat benang merah antara konsep pendidikan terintegrasi yang dibahas dalam forum akademik di Azzaitun dengan arah kebijakan pendidikan nasional yang kini mulai diwacanakan? Terlepas dari berbagai kemungkinan tersebut, yang jelas Indonesia membutuhkan model pendidikan yang mampu mengintegrasikan pembentukan karakter, penguasaan ilmu pengetahuan, keterampilan hidup, serta semangat kebangsaan dalam satu sistem yang utuh. Pendidikan yang terintegrasi bukan hanya tentang menyatukan kurikulum, tetapi juga membangun manusia Indonesia yang unggul, berdaya saing, dan berakhlak mulia. Jika berbagai gagasan besar yang lahir dari kalangan akademisi, praktisi pendidikan, dan pemerintah dapat bertemu dalam satu visi, maka pendidikan nasional berpotensi menjadi fondasi kokoh bagi terwujudnya Indonesia yang maju, berkelanjutan, dan abadi. Oke, rekan Prima, silakan yang ingin mengetahui berita selengkapnya boleh diakses di lognews.co.id. Masih bersama Arya di acara Sepanjang Jalan Kenangan.

0: sehat sekali kok hari ini, Tam.
1: Wah, ya harus tetap sehat, bro.
0: Mondar-mandir sana kemari, masih kelihatan segar. Apa itu resepnya?
1: Gak macam-macam lah. Bila

0: Rakap Multivitamin, produk PT Henson Pharma. Baca aturan pakai.
1: Kabar gembira.
2: Kabar gembira.
1: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit PRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siusarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

ada. Trijaya Electronics lalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Electronics, juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya.

0: Dia lelaki ilham dari surga, ya, dari syair-syairnya di lagu ini, ya, sangat bermakna sekali, ya, dengan Prima tentunya yang sudah pernah mendengarkan lagu tersebut, ya. Baik, dengan Prima, kita buka lagi, silahkan yang ingin bergabung di 0853-2189-9582. Halo. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, di Bang Omes nih dah. Lama sekali gak jumpa ini.
1: Oh, yang rada sibuk sedikit.
0: Waduh, luar biasa nih, kalau kata Mr. Bono luar biasa. Biasa di luar atau luar biasa? Oke, gimana kabarnya Bang Omes?
1: Alhamdulillah. Sebaliknya Kang Rea, gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah, sehat walafiat.
1: Mr. Bononya sehat ya?
0: Iya, Mr. Bono ada tadi pagi di sini.
1: Iya. Mau request lagu lah.
0: Ah iya, lagu apa?
1: Black Brother ada enggak?
0: Waduh, Black Brother yang apa ya judulnya?
1: Yang hari kiamat.
0: Aduh, apa? Hari kiamat janganlah. Waduh, hari kiamat tadi. Oh iya, sebentar kita cari ya. Wah, iya, sip. Oke.
1: Okay. Ada ya, Anang?
0: Ada.
1: Ya, untuk salam-salam enggak ya?
0: Oh iya, boleh, silahkan.
1: Untuk Wagisut.
0: Wagisut ya.
1: Bapak Angga, Bunda Mary, Mr. Bono. Sehat ya. Ucapan untuk Mr. Bono nih, Ang.
0: Oh iya, boleh-boleh, silahkan.
1: Sehat selalu. Ya, kaya raya dan masuk surga.
0: Wah, iya betul sekali.
1: Kan boleh mendoakan mah ya, Ang, boleh ya?
0: Boleh, ya boleh doa.
1: Ya untuk bayar. Semua aja ya. Ya untuk semuanya aja, Ang.
0: Ya oke, semuanya saja ini. Yeah.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Omes ya yang sudah bergabung tadi, ya, lagunya Hari Kiamat. Waduh, Hari Kiamat ya. Oke, kita tunggu ya rekan Prima yang lainnya. Boleh di 0853-2189-9582. Ya, yang hari ini sedang sibuk kesana kemari juga, tidak capek ya kok kesana kemari mundar mandir. Nah, apa itu resepnya? Nah, di sini ada multivitamin Ultra Cup. Nah, multivitamin Ultra Cup. Ya, resepnya untuk membantu menyegarkan badan, bila perlu minumlah multivitamin Ultra Cup. Ya, jadi supaya kita tidak capek ya, terlihat segar terus ya setiap hari. Nah, ternyata resepnya multivitamin Ultra Cup. Ultra Cup, Ultra Cup, sedapnya Ultra Cup. Ultra Cup multivitamin produksi PT Hanson Pharma. Jangan lupa baca aturan pakainya. Ada lagu dari requestnya Bang Omes ya di jam yang kedua ini. Ya, untuk itu rekan Prima, siapakah berikutnya yang nyusul nih, boleh? Kita tunggu di 0853-2189-9582. Hari kiamat ya untuk Kang Omes yang sudah dia persiapkan. Jangan kemana-mana, masih bersama Arya di sepanjang jalan kenangan.

0: belum nongol. Kemana ya Im, Pak RT Im?
1: Ini Pak RT bangunnya siang, padahal kerjanya nggak ada.
2: Saya kecapean kayaknya ngurus warga ini.
0: Ah, bener banget nih, padahal kita mau rame-rame bikin KTP ya.
1: Iya, padahal aku juga pengen bikin kartu keluarga.
2: Ini aku pengen bikin surat nih, surat-suratan.
0: Ah, surat nikah?
2: Iya nih.
0: Ya udah kita samperin dah kalau kayak gitu deh ke rumahnya Pak RT. Assalamualaikum, Pak RT. Pak RT udah bangun belum?
3: Udah lah, si Ramaning. Ini kenapa sih pada kesini terus?
0: Ya iyalah, namanya juga kita butuh sama Pak RT. Pak RT nggak seneng ya kita main ke rumah Pak RT mulu?
3: Seneng, tapi kalau bikin kakak sekali aja, ini berkali-kali bikin kakak.
1: Ya abis teman saya banyak, saya anggap keluarga semua.
2: Bener banget lagi, sama aku juga nih.
0: Emang Pak RT punya ini ya, punya CCTV di Radio Prima? Kan jaraknya jauh, Teh. Sekiloan dari Radio Prima.
3: Pak RT mah udah dibangunin dari pagi nih. Nah, ini makanya tebak-tebakan nih. Kenapa?

0: ayam tidur. Ya iyalah ayam tidur pasti. Kayak Pak RT nih.
1: Pernah lihat ayam merem gak?
0: Pernah? Iya tak ya?
2: Iya, emangnya ikan.
0: Oh iya.
2: Iya, ayam apa? Ikan
3: bisa merem ya? Ikan gak bisa merem ya?
0: Ikan gimana kalau merem teh?
2: Digoreng aja masih melek.

Dari Jalan Siliwangi kilometer 2, Arya di sini. Di acara sepanjang jalan kenangan ini hadir 3 jam ya, sampai pukul 17. Dan sekarang kita sudah masuk di jam kedua dan menit ke 50. Dan masih ada waktu kurang lebih 1 jam lebih 10 menit ya di acara sepanjang jalan kenangan ini. Dan masih ada waktu untuk rekan Prima ini yang sudah siap dari tadi belum bisa masuk, ya silahkan kita buka lagi line teleponnya di 0853-2189-9582. Ya, masih mengutip dari lognews.co.id ya, Ari akan sampaikan ya. Rekonstruksi Jalan Kedaton Purwajaya dimulai. Bupati Luki Hakim ajak warga jaga infrastruktur bersama. Kabar baik bagi masyarakat Kabupaten Indramayu, rekonstruksi jalan ruas Kedaton Purwajaya kini resmi mulai dikerjakan sebagai bagian dari upaya pemerintah daerah meningkatkan kualitas infrastruktur dan kenyamanan mobilitas warga. Menjawab aspirasi masyarakat, perbaikan ruas jalan Kedaton Purwajaya merupakan salah satu kebutuhan yang selama ini banyak disampaikan masyarakat. Infrastruktur jadi prioritas pemerintah daerah. Pembangunan infrastruktur menjadi salah satu fokus pemerintah Kabupaten Indramayu dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Bupati ajak warga jaga aset daerah. Dalam unggahannya, Luki Hakim juga mengajak masyarakat untuk turut menjaga infrastruktur yang telah dibangun oleh pemerintah. Ajakan tersebut menjadi pengingat bahwa infrastruktur yang dibangun menggunakan anggaran publik merupakan aset bersama yang manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat. Baik, rekan Prima, silakan yang ingin mengetahui berita selengkapnya boleh ya langsung diakses di lognews.co.id. Untuk rencana ya bagi rekan Prima yang mempunyai program ataupun rencana di saat-saat ini ya, apakah yang harus dipersiapkan terutama ini yang baru melangsungkan ya kehidupan membuka lembaran baru nih khususnya. Nah, kita harus bisa menentukan tujuan hidup atau dan visi ya. Jadi kejelasan akan apa yang benar-benar ingin dicapai sangat penting sebagai pondasi utama. Kemudian pengembangan diri atau skill ya, meningkatkan keterampilan yang relevan dengan minat atau pekerjaan Anda saat ini maupun di masa depan ya. Yang hobi bengkel ya, berarti kita harus belajar bengkel, mengetahui apa, memperdalam ya istrinya ya, memperdalam ilmunya maksudnya, yang bisa komputer ya, ya kita harus belajar lagi ya, mengupgrade lagi ya. Kemudian perencanaan finansial ya, mengelola keuangan yang bijak termasuk menyiapkan tabungan ya, dan mencapai stabilitas finansial jangka panjang. Dan yang tak kalah pentingnya, kita juga harus menjaga kesehatan fisik dan mental, menjaga kebugaran dan keseimbangan hidup agar tetap produktif. Ya, kalau kita sakit bagaimana ya kita mau bekerja? Makanya kita harus menjaga kesehatan kita, terutama ini rekan Prima. Dan networking atau jaring sosial, memperluas koneksi yang bermanfaat untuk kolaborasi dan peluang baru. Jadi untuk lebih spesifiknya dan baiknya kita membedakannya menjadi rencana jangka pendek yaitu antara 1 sampai 3 tahun dan jangka panjangnya 5 sampai 10 tahun. Serta untuk membantu ya memberikan panduan dan rekomendasi yang lebih spesifik ya. Baik rekan Prima, silakan ya ingin bergabung boleh Arya tunggu di 0853-2189-9582.
yang ingin ngobrol ya mengenai nostalgia masa-masa lalu ya, di saat-saat masih di kampung halaman ataupun masih sekolah ataupun juga sedang berkunjung ke suatu daerah ya, terutama ini yang biasanya kan kenangan memori itu tercipta di kala kita ini sedang mengunjungi suatu tempat ya, mengunjungi suatu tempat di mana biasanya kan diabadikan melalui kamera ya, melalui kamera, apalagi sekarang kan smartphone sudah ada. Nah, jadi mudahlah ya, mudah sekali untuk mengabadikan sebuah momen penting, terutama yang sedang berkunjung semuanya, contoh ke Jogja, ke Semarang, ke Solo dan sebagainya. Kan pasti ada kan bukti otentiknya yaitu sebuah foto. Nah, foto adalah gambar yang bercerita ya. Tanpa adanya foto kita tidak bisa bercerita ya rekan Prima. Kalau semuanya, saya dulu pernah main ke Jogja, ke Solo dan lain sebagainya, mana? Nah, ya mana fotonya enggak ada masalah. Katanya nanti ya rekan Prima. Oke, jangan kemana-mana, masih bersama Arya di acara Sepanjang Jalan Kenangan ini. Dan tak terasa ya, sudah sebentar lagi kita masuk di jam yang ketiga ataupun jam terakhir di Sepanjang Jalan Kenangan ini. Lagu-lagu yang Arya putarkan adalah lagu-lagu memori ya, lagu-lagu lama ataupun lagu-lagu kenangan yang menghiasi untuk rekan Prima nih, terutama di saat-saat tidur ya, mau tidur itu kan mendengarkan lagu. Ada yang dulu saya waktu masih SMP ya, teman saya itu katanya kalau tidak dengerin lagu malah nggak bisa fokus belajar. Waduh, ini gimana lagi? Bukan malah kita dengan suasana tenang hening kemudian kita bisa fokus membaca. Nah, tapi kalau teman saya itu katanya kalau tidak dengerin lagu tidak konsentrasi. Jadi belajarnya sambil dengerin lagu-lagunya. Nah, lagu-lagu apa itu kira-kira yang akan kita putarkan ini? Inilah lagu-lagunya ya. Salah satunya dari Paramita Rusadi ya, lagu pasti tahu ya. Arya putarkan untuk rekan Prima di jam yang ketiga ini dari Paramita Rusadi ya. Tentunya nostalgia SMA ya, karena kita akan kembali lagi nostalgia SMA. Jadi jangan kemana-mana, masih bersama Arya di jam yang ketiga ini. Akan kita dengarkan suara dari Paramita Rusadi ya rekan Prima. Inilah nostalgia SMA. Jadi jangan kemana-mana, masih di Sepanjang Jalan

0: Nih mas.
1: Iya teh, tumben romantis teh.
0: Ah, kan kita harus menyayangi semua makhluk.
1: Oh iya. Oke.
0: Kan kalau pidato begitu.
1: Pidatonya siapa?
0: Pidato orang-orang.
1: Oh gitu.
0: Iya.
1: Oke. Wah, ini pasti ada maunya nih RT nih. Ngerayu-ngerayu nih pasti ada maunya nih.
0: Mau ngasih tebak-tebakan?
1: Tuh kan, udah pasti.
0: Kalau kita ngeliat orang nih, biasanya ada tanda-tandanya.
1: Nah, ngeliat orang apa nih?
0: Ngeliat orang itu
1: lagi marah, lagi bahagia.
0: Bukan.
1: Lagi sedih.
0: Ada, ini tebak-tebakan ya. Ada bagian tubuh sebagai tanda lahir, tapi yang punya ini beruntung. Nah itu
1: bagian
0: namanya
1: tubuh sebagai tanda lahir.
0: Yang punya ini beruntung.
1: Tai lalat dong.
0: Betul, tai lalat. Tapi pertanyaannya, kenapa tai lalat itu yang punya tai lalat itu beruntung?
1: Iya kan memang kalau kata orang Jawa tuh tai lalat itu
0: membawa keberuntungan.
1: Iya, tapi
0: kenapa?

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit PRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Sio Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

0: Masih bersama Arya di sepanjang jalan kenangan. Hari ini hadir 3 jam karena sudah hadir ini penyiar MP3 ini, ada Adisti nih. Halo Adisti.
1: Halo Kang Arya dan rekan prima semuanya, Wong Reang.
0: Nah, ini suaranya udah jelas kan cetar ya kalau Adisti hadir itu ya. Ya, 30 menit ke depan nih bersama Adisti dan Sahil nih sudah hadir di studio karena sebentar lagi kita berganti acara di MP3. MP3 itu dulu kalau saya tahu itu apa ya, orang dulu pernah dengar gak sebuah alat namanya MP3?
2: Ada.
0: Apa itu coba? Coba jelaskan itu apa itu MP3 itu.
1: Kayak kalau Adisti bisa visualisasikan, dia tuh berupa kotak. Terus dia bisa di play, ada tombol play, terus juga pause. Terus kalau dengerin itu tuh bisa dimasukin kartu memori, terus juga bisa denger radio, tapi harus pakai earphone.
0: Nah, ya itu kan? Mas, sekarang masih ada gak ya kira-kira?
1: Kayaknya sekarang udah jarang gak sih Kang Arya?
2: Tapi di mana dia make?
0: Masih ada ya?
1: Itu pelajar-pelajar masih banyak make MP3 kayak gitu.
0: Legendnya berarti itu ya?
1: Betul banget.
0: Aduh,
1: legend. Iya, tapi berarti udah jarang sih.
0: Tapi di sini MP3 bukan itu ya?
1: Bukan. Nah, tentunya di MP3 bareng Disti, Sahil dan juga Baim, itu adalah musik pilihan pendengar prima, yang mana lagunya lagu-lagu pop. Lagu-lagu yang suka didengar sama anak muda.
0: Oke, siap ya. Berarti ini sebentar lagi. Nah, kini ada penelpon, satu penelpon lagi nih. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Sudah sampai rumah kah Pak Salim?
3: Udah Kang Arya dari tadi.
0: Waduh. Aduh, bagaimana tadi?
3: Pulang,
0: oh, Kang Rian ya, main ke tempatnya Bu Sukina, terus kemana lagi?
3: Abis Bu Sukina ke rumah ya, ke sini.
0: Wah iya, dah ini.
3: Baru pulang.
0: Ya bes, ya pokoknya ya, sudah.
3: Ini terakhir ya Kang Arya.
0: Iya, ini Pak Saleh.
3: Mengulang memori ini Kang Arya.
0: Ya.
3: Ya lagunya yang ada aja lah Kang Arya.
0: Waduh, lagunya yang ada aja ya. Oke, siap ya, nih mendukung aja lagunya. Ya, siap nih Pak Salim.
3: Nggak mau salamnya buat tadi. Kang Arya, nama Ibu Sukinanya juga.
0: Ya.
3: Sama John Paulnya juga, John yang dari Paul, Sukra.
0: Paul yang dari Sukra.
3: Ayah ya. Mister Bono. Buat Ibu Tuti.
0: Ibu Tuti.
3: Kang Arya yang dapat Ibu Tuti Kang Arya.
0: Alhamdulillah Ibu Tuti ya, iya. Jangan tinggalkan aku.
3: Kang Arya mampir.
0: Oke, siap. Ibu Tuti siap.
3: Iya, oke, jangan lagi. Ya, udah bungkus Bang Andre, ada tamu di rumah.
0: Siap, nanti mampir ya.
3: Buat yang punya rumah mewah.
0: Ya.
3: Buat Mirat Mina, Mama Ratmina.
0: Ya.
3: Buat Kang Pancawala.
0: Kang Pancawala.
3: Tadi pada nelfon si Kang Arya ke sini Kang Arya.
0: Oh, iya. Siapa kah?
3: Buat yang di Kertanegara, Uyut, Kang Aman. Buat waktu itu tadi ya. Dapat spesialnya buat Kang Arya, Madi, dia sama Kang Sahil yang udah ngumpul di studio.
1: Iya,
3: saja Kang Arya. Assalamualaikum, merdeka.
0: Merdeka. Ya, ada Pak Salim. Ya, silakan yang tadi ingin masuk ataupun bergabung boleh ya. Kita buka lagi di 0853-2189-9582. Lagu yang sudah Arya persiapkan ada dari Krisye ya, juga ada dari Malida, juga ada dari Wahyu OS ya, Rembulan di Balik Awan, serta masih banyak lagi ya yang belum disebutkan ya. Silakan yang ingin bergabung menuju pukul 17 dan sekarang waktu menunjukkan pukul 16.33 menit. Berarti masih ada waktu 27 menit lagi ya menuju pukul 17 untuk rekan prima. Nah, untuk rekan yang sudah bergabung tadi ada Ibu Sukina, Ibu Sukina juga Mama Indah, juga ada Cak Bur, ada Mama Aldin, Mr. Bono, Kang Revan, serta Pak Salim nih ya tadi barusan masuk. Dan hari ini Minggu 21 Juni 2026 memang untuk SJK hadir 3 jam ya, dan sampai pukul 17 nanti. Lagu-lagu yang diputarkan lagu-lagu lama, lagu-lagu memori tahun 80 hingga 90, di mana masa saat itu untuk rekan Prima ini yang sekarang mungkin sudah seumuran dengan saya ya. Seumuran dengan saya. Tahun 80 itu berarti kita masih SD ya. Kemudian tahun 87, 88 itu SMP. Tahun 90-an berarti kita sudah menginjak di SMA ya, kalau dulu SMA ya, sekolah menengah atas ya. Dulu kelasnya itu masih sekolah itu 1, 2, 3 gitu. Kalau sekarang kan dirubah ya, kelas 12, 11, 10 juga, kelas 9, 8, 7. Jadi naik ya kelas itu, bukannya turun. Ya, rekan Azisti, halo Primators.
1: Ada dong, di sini Azisti masih ada. Karena nantikan MP3 dari jam 5.
0: Nah, kalau semuanya ini rekan Azisti, pernah mengalami enggak dulu saat sekolah itu rekan Azisti sudah kelas 7 ya, bukan kelas 1 lagi ya dulu ya?
1: Apanya, pas tahun berapa dulu?
0: Nah, itu tahun berapa dulu? Ternyata kapan sih ya dimulai ada kelas 7, 8, 9 itu, Adisti? Tahu nggak itu kira-kira tahun berapa?
1: Kurang paham lagi, karena Adisti dulu kan MTS di tahun 2014 ya.
0: Oh, 2014 ya.
1: Iya.
0: Jadi belum mengenal ya untuk kelas 7, 8, 9.
1: Iya.
0: Ternyata ada sedikit ya. Ternyata ada sedikit bocoran dulu itu. Ternyata yang menggagas itu dulu Wahata Zaitun.
1: Oh gitu.
0: Ternyata waktu saat ada Menteri Pendidikan Malik Fajar berkunjung ya, jadi berngobrol dengan saya itu. Ternyata jadi kalau kelas itu jangan turun lagi, kelasnya naik terus sampai kelas 12.
1: Oh.
0: Nah, itulah awal mulanya.
1: Berarti itu di zaman Kang Arya dulu SMP SMA masih kelas 1 2 3 gitu ya.
0: Iya.
1: Oke, habis naik kelas 6 turun lagi naik kelas 1 gitu ya. Iya. Turun ke kelas 1 SMP tapi.
0: Iya, jadi kok balik lagi udah kelas, udah itu makanya di apa? Di rumah jadi 7 8 9. Terus ada 10 11 12. Oke, rekan Prima, kita sambil ngobrol-ngobrol kita dengarkan dulu lagu yang satu ini yang Arya persiapkan di acara Sepanjang Jalan Kenangan.

0: 95,8 FM Prima Radio nomor 1 di Indramayu Barat. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Ya. Untuk yang menelpon boleh ya, kita buka lagi satu penelpon di 085321899582. Ya, kelihatannya sudah ada yang masuk nih rekan Prima. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sepanjang jalan kenangan,
1: menjalin kisah, mengulang memori.
0: 100 untuk Bunda Yuniasari yang ada di Sumedang.
1: Iya. Cukup abang atau tinggal lihat TikTok. Aku tuh menunggu abang melihat TikTok, nggak dilihat.
0: Aduh, iya kita tidak sempat melihat TikTok ini karena yang sudah siap untuk berlanjut di acara berikutnya sudah hadir ya, Bunda Yuniasari. Aduh, saya juga tadi melihat Bunda Yuniasari belum ada, makanya saya, waduh, Bunda Yuniasari adanya momen nih ya. Ya sudah, berarti
1: abang, aku tuh gereget bang, HP udah penuh. Aduh, ada urusan ke depan. Barusan, iya. Masih ada waktu, kata aku teh tinggal 25 iya. menit. Aduh, ditunggu-tunggu teh Gusti.
0: Cik aku teh gitu ya. Wah. Ya sudah, sekarang
1: Silahkan. Terakhir lagunya apakah masih bisa aku minta?
0: Oh, lagunya apa?
1: Tak ingin aku sendiri, bang. Biar tak akhir ingin. Acara aku tak ingin aku sendiri.
0: Tadi. Sudah nomor satu.
1: Oh, sudah.
0: Tak ingin sendiri tadi
1: ya
0: dari
1: udah,
0: Dian Desesa. Ada rembulan di balik awan dari Wahyu S serta ya. Gimana?
1: Mulanya biasa aja. Jadi aku pengen milih sendiri.
0: Mulanya biasa saja, ada gak ya? Oh, judulnya apa?
1: Ya, ada dong. Ya, mulanya biasa aja. Dari
0: Mulanya biasa saja.
1: Biasa saja. Nah,
0: bentar ya.
1: Bicara cek. Seadanya. Pasti ada ya.
0: Sebentar. Oh, sudah diputar juga tadi ini. Ternyata ada yang request tadi. Ya, benar ini. Ternyata saya cek dulu nih di atas tadi. Oh, ada ini yang request. Bagaimana kalau yang saya pilihkan saja?
1: Jadi putar ya.
0: Ya. Yang saya pilih.
1: Rasanya aku pengen pilihan sendiri. Aku bukan melaku aja.
0: Oh ya wes, siap. Silakan. Apa?
1: Kalau ada, kalau enggak ada, ya udah di abang yang milih.
0: Saya pilihkan ada rembulan di balik awan dari Wahyu S. Bagaimana?
1: Ya udah, abang, makasih bang. Aku nyerah aja deh. Oh, yeah. Waktunya udah mau habis.
0: Yes. Nanti ada ini ya, MP3 nih. Siapa yang ingin telepon ngobrol-ngobrol boleh nih. Ada artisnya sudah datang tuh. Ada siapa itu? Tiara Adisti ya.
1: Oh iya, artis
0: iya.
1: Kita itu ya.
0: Iya, itu yang MP3-nya. Aduh, Kang Wanta. Waduh, Kang Wanta nih ya, pada masuk nih Kang Wanta. Yuk Kang Wanta. Siap. Diantos Kang Wanta.
1: Mau on air juga kita.
0: Iya, ini barusan.
1: Aduh, sinyal jelek lah, Bang. Aduh.
0: Oke, siap.
1: Lah, Bang, sinyalnya jelek. Aduh, Bang. Halo, Bang.
0: Ya.
1: Ada nih, ada.
0: Sudah?
1: Ya. Mungkin Pak Wanta mau on air juga ya, Bang?
0: Betul sekali, ya.
1: Iya, dibagi-bagi waktunya, pokoknya dikumin aja buat semuanya ya, Bayang. Biar Pak Wanta masuk. Ayo Pak Wanta, aku pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Bunda Yuniasari. Halo, assalamualaikum Kang Wanta. Halo, Kang Wantanya mana ini? Kang Wanta, halo. Aduh, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: sepanjang jalan kenangan, ya,
2: menjalin kisah,
0: mengulang memori,
2: merdeka,
0: ya, ini ada Kang Wanta. Gimana kabarnya Kang Wanta hari ini?
2: Alhamdulillah Kang Arya sehat. Nambah kesempat Kang Arya mau ngeleng ning TikTok pe ora geleng-geleng anunya Kang.
0: Ah, siapa
2: itu? Arya anu ku baterai entok.
0: Aduh, baterai entok kecolok maning berarti kui. Oke, ya untuk Kang
2: Bunda Yuniasari ya. Ya, masih keduman Kang anu.
0: Iya ini
2: lagu ya Kang.
0: Lagu nih katanya Bunda Yusari udah dukung aja yang ada.
2: Dukung bayang.
0: Yang penting dukung. Salamnya jadi.
2: Yang penting hadir.
0: Hadir. Salam iya. Buat siapa?
2: Sing penting hadir. Hmm. Salam salamnya biasa. Hmm. Buat ibuku, yeah. Ibunda, Ibu Sukina.
0: Ah, Ibu Sukina.
2: Sing selalu sehat.
0: Sehat.
2: Semangat ya. Terus ya Bu ya.
0: Ya.
2: Yeah. Hmm, Kanggo. Mama Aldin, Mama Billy, Bapak Lebe, Pak Salim, Kangge Ibu Samina, Kang Ibe yang masakah, Kangge Nang Rasti, Nung Mistia, Dedi Bono, Kang Rian, Naki Metal, Kang Aman, Kang Timan, Bapak Uyut, Nok Pintang Anonos, Bapak Najuak, Abadi Kutil. Haji Otoy, Kangge yang rambut putih, Bu Tuti, Mama Indah, sarang Bapak Amir, Kangge Mama Odang, Mama Paujan, Mimi Ratmina, Mama Ratmina, Kangge Mimi Epi, Mimi Ratin, Mas Sondol, Mama Pebi, Mama Sara, Mama Dora, Mama Titan, Mama Soleha, Kangge Undi Santi, Cak Pur, Kangge Gerte Isa, Wakisut, Kangge Kang Rojaya, Teh Isa karena Kang Dasmo, Bunda Haja Mary, Bapak Haji Ali, Haja Supriyatin, Bapak Haji Herman, Kang Pancawala, Kang Mas Ardi, Bunda Yuniasari, Kang Mamah Meni, Kang Ayah Pamungkas bareng Mama Mimi Ip, sarang Kang Kumis, Kang Ma Janet, Kang Mama Lina, Burini, Teh Nunung, Teh Romla, Kang Andri Sate, Papa Angga, Kang Gopal, Papa Majuni, Bunda Haja Weni, Kang Asep Roland, Kang Mas Peri, Kang Ramli, Pahi Bintang, Kang Agus Suryana, Kang Pani, Barang Miminani, Kang Bunda Emma, spesiale, Kang Kang Arya simulagi tugas, matur kusun waktunya Kang Arya, yuk mangga kula dikantun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Kang Wanta, juga ada Bunda Yuniasari yang ada di Sumedang. Terima kasih yang sudah hadir ya. Salam untuk keluarga semuanya dan selalu jaga kesehatan untuk rekan Prima ini yang selalu setia di 95,8 FM Prima, radio nomor 1 di Indramayu Barat, suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Satu buah lagu penutup untuk Arya persembahkan kepada rekan Prima yang sudah hadir ya. Dan terima kasih atas perhatiannya dan akhir kata billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, mendidik dan membangun semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu buah lagu penutup di acara sepanjang jalan kenangan.

0: Tadi kalian habis dengerin lagu dari SJK.
1: Tau gak berapa? Kenapa? Kan tadi Kang Edi lu live-nya 800 yang nonton. Wah, wow. turun nih.
0: Ayo Kang Arya,
1: siap-siap tadi habis nih. SJK ya. Siap-siap di grup, di tag.
0: Tapi gimana rekan Berima semuanya? Tadi kalian udah dengerin Kang Arya di SJK ya. Sekarang waktunya gantian Disti dan juga Sahil nih.
1: Yes, bener banget. Jadi buat rekan Berima semuanya, tetap stay tune terus di Berima 95,8 FM. Karena Sahil dan juga Disti bakal temen rekan Berima semuanya di hari Minggu yang ceria ini ya.
0: Betul banget.
1: Kita bisa lihat keluar sangat-sangat cerah
0: banget gitu ya. Langitnya bahkan dari pagi juga kelihatan cerah banget. Panas sih enggak, tapi cerahnya
1: cerah bener.
0: Gitu kan.
1: Ya udah deh, ini kita pakai lagu pertama kita ya. Pada sore hari ini dari saya.

0: Iya, kita semua sayang sama rekan Prima, apalagi uang dewek ya.
1: Betul banget, uang reang nih sayang sama kalian. Tentunya kita jangan lupa sayang sama diri kita sendiri.
0: Karena mengingat
1: akhir-akhir ini juga banyak rekan-rekan kita yang kesehatannya menurun.
0: Betul, sakit gitu. Emang sakit. Sekarang tuh kayak banyak banget yang sakit. Soalnya temanku juga nih, yang di Tangerang, itu juga sakit.
1: Iya. Ya ampun.
0: Ibu teman Ai juga kemarin kita lagi kumpul-kumpul ya kan sampai jam 11 apa jam setengah 11 ya.
1: Tiba-tiba jatuh sakit
0: ibunya kena
1: ya
0: ini. Kanker.
1: Kok bisa lagi kumpul tiba-tiba kena kanker?
0: Enggak, ibunya.
1: Oh.
0: Anaknya kumpul.
1: Okay.
0: Ibunya kan beda rumah dia.
1: Iya,
0: jadi tiba-tiba
1: di telepon. Maksudnya dia tiba-tiba ada telepon
0: suruh nganterin ke rumah.
1: Pas sakit pas didiagnosa kena kanker.
0: Iya, betul. Gitu. Ya, kanker sih soalnya.
1: Sehat-sehat ya buat kita semua, Wong Rayang tentunya ya kan. Karena emang padahal juga cuaca aman-aman aja loh ya, Hil ya. Maksudnya enggak yang dari peralihan ke panas ke hujan juga enggak.
0: Enggak aman-aman ini. Malah kemarau terus ya. Biasanya kalau yang musim sakit tuh ya, misal siangnya hujan itu semalamnya panas. Terus nanti besoknya hujan, malamnya panas, malamnya hujan, besoknya panas gitu.
1: Nah sekarang itu yang lagi gak baik-baik aja tuh listrik nih.
0: Bener banget. Ini artikel belum aja, tapi nanti aku bakal mau bikin. Karena aku mau wawancara UPTD mah
1: pendidikan
0: Oh iya bener, UP3 itu pendidikan ya. Tapi nanti aku bakal wawancara Pak Caigo sepertinya ya.
1: Itu tuh biar ada klarifikasi ya, paling enggak dari PLN itu ya.
0: Tapi yang dari PLN pusatnya udah informasi
1: sebenarnya dari PLN tuh ada apa namanya, pengurangan pemasukan ya.
0: Iya, pengurangan batu bara. Yang memang batu baranya katanya kekurangan berapa puluh ton gitu. Ternyata seberpengaruh itu.
1: Iya.
0: Dan nyatanya lu lihat gak di sosmed?
1: Kenapa
0: yang
1: itu?
0: Ada kapal tongkang bawa batu bara yang
1: iya benar.
0: Itu ya.
1: Itu di laut mana ya? Tapi kenapa dia berhenti di tengah laut?
0: Lewat kan? Kan lewat.
1: Bukannya itu maksudnya berhenti ya?
0: Iya kan berhenti karena jatuh gak sih?
1: Iya.
0: Iya jatuh. Kalau jalan mah gak bakal jatuh.
1: Oh, kirain karena apa gitu.
0: Makanya berhenti. Iya, makanya emang itu kayak bakal ada kebocoran katanya. Cuman belum ada klarifikasi langsung dari pihak yang ngangkut tongkang itu ya.
1: Iya, kita kayaknya butuh banget klarifikasi dari listrik dan juga gas LPG ya.
0: Bener. Ya tapi ini kemarin ada Ai nanya-nanya.
1: Apa itu?
0: Kemarin bukan aku sih yang nanya, tapi Kang Andre katanya nanya gini. Kang gimana situasi apa gas di harga list?
1: Ke rekan Prima.
0: Ternyata itu kan aku yang nyuruh nanya ya. Ternyata memang sebenarnya gas itu enggak langka.

0: sebenarnya adalah pemakaian dari warga-warga sekitar aja yang terlalu berlebihan. Karena katanya tuh gas-gas tuh pada dipakai buat apa sih yang namanya di sawah itu loh, yang buat nyalain apa gitu.
1: Oh iya, buat mompa air.
0: Mompa air ya. Jadi yang biasanya beli 1-2 sekarang 5-6.
1: Tapi enggak cuma di Indramayu aja, itu banyak banget. Iya, di Jawa Timur juga udah mulai langka.
0: Oh iya.
1: Padahal kan di Jawa Timur maksudnya enggak se ya Jawa Timur juga banyak sawahnya. Tapi kenapa hampir se Indonesia, bahkan di Kalimantan juga. Kalimantan jarang ada sawah loh.
0: Iya, sawit tapi adanya.
1: Malah di Kalimantan, kalau di sini kan harganya 30.000 ya. Di Kalimantan udah sampai 40.000. Iya, kemarin Bang Abe beli. Dia jalan biasanya ke warung dekat rumah, itu ada harganya 20 atau 22. Terus di warung sebelahnya enggak ada, warung sebelahnya lagi enggak ada. Eh, tahu-tahu dia udah jalan sampai ke warung yang jauh dan itu dimahalin harganya 30.000.
0: Padahal aslinya 23 doang ya?
1: Iya, atau enggak 22 lah. Nah, di Kalimantan ini harganya udah sampai 40.000 atau 50.000.
0: Asli.
1: Kabar dari Kaska itu.
0: Asli. Kenapa ini ya, Bahlil?
1: Lagi-lagi dia dong yang disalahin. Coba.
0: Tapi bener kan, Gas? SDM.
1: Iya juga sih, SDA.
0: Menteri Kon.
1: SDA, iya.
0: Siapa sih Bahlil? Pak Bahlil ya. Aduh, Pak Bahlil, lobby banget Pak Bahlil dah.
1: Iya nih rekan Prima semuanya.
0: By the way, rekan Prima, kita bakal bisa puterin lagu-lagu barat ya tentunya ya.
1: Yes, hari
0: lagu-lagu
1: ini
0: barat.
1: Betul, hari Minggu.
0: Hari Minggu. Kemarin juga lagu-lagu barat ya kan, aku sendiri kemarin. Terus ya, kita bakal bahas apa ini hari Minggu ini?
1: Kita hari Minggu itu biasanya bahas love story.
0: Iya.
1: Ini yang di nanti-nanti sama rekan Prima karena emang anak muda tuh relate-nya tuh yang kayak begini nih.
0: Emang the best banget. Ya udah deh. Ini kita bakal lanjut lagi ke Dis.
1: Okay.
0: Nih, lagu pertama kita, lagu barat pertama kita
1: ada apa tuh?
0: Dari BTS. BTS. BTS itu apa sih panjangannya?
1: Behind the Skin, bukan.
0: Bukan ya. Oke, dari BTS, Boy with Love.

Buat kalian yang pengen lihat keseruan kita, kalian bisa banget follow TikTok kita dan juga Instagram kita di Prima 95,8 FM Indramayu. Dan juga jangan lupa nih follow Facebook dan juga subscribe YouTube kita di Radio Prima FM Indramayu. Dan jangan lupa nih, kita bisa dengerin radio itu di mana aja, karena kita udah tersedia di streaming. Bisa kalian ketik di Google primafmindramayu.com, atau enggak kalian bisa download di App Store atau Play Store, yaitu aplikasi Noise yang bisa kalian download ya kan di App Store atau Play Store. Terus ketik aja Prima 95,8 FM, kalau enggak di Radio Garden ada di Google, ketik aja Radio Garden terus ketik Prima 95,8 FM. Aduh, kan batu kan. Dan nanti kalian di situ bisa dengerin kita tuh di mana aja, kapanpun dan dimanapun pastinya. Mau kalian ada di Indramayu bisa ya kan. Terus kalau misalkan kalian mau keluar kota, keluar negeri juga bisa. Oke deh, jadi kita bakal lanjut lagi ke lagu berikutnya, lagu Dewa Roman Picisa.

0: Gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar,
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit PRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siusarengseng Gempol Seri Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV

0: Selatan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama, Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: Setelah ini masih ada lagu yang asik loh rekan Prima.
2: Jadi jangan kemana-mana, tetap

0: bareng-bareng.
1: Aku Nina Rasya Ramadhani dari SMA Negeri 1 Anjatan. Aku pengen banget request lagu Sailor Song dari Gigi Paris. Nah, aku tuh pengen request lagu ini karena aku ngerasa lagu ini tuh ngena banget vibes-nya. Aku juga suka suasana ya, vibes-nya dari lagu ini. Intinya jangan lupa buat diputar. Nah, btw aku dengerin Prima FM di program MP3 lewat streaming. Nah, terima kasih Prima FM. Jangan lupa diputar ya.

0: Halo Sobat Prima FM Indramayu, semoga yang lain ikut menikmati ya.
1: Jangan lupa diputer ya, biar hari ini aku makin semangat menjalani awal pekan.
2: Terima kasih ya Prima.
3: Nah, buat kamu yang pengen suara kamu diputer kayak tadi, bisa banget nih, langsung kirim aja voice note kamu di 0853 2189 9582.

kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit PRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siusa Rengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

0: pekan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: Setelah ini masih ada lagu yang asik loh rekan Prima.
2: Jadi jangan kemana-mana.

0: Itu dia, Aziz Hendra, Somebody Pleasure.
1: Nah, kira Aziz Hendra yang mana gitu ya. Ini kan lagu orang Indonesia, tapi lagu Inggris gitu.
0: Betul, emang sekarang tuh orang-orang Indonesia, musisi-musisi Indonesia tuh emang lagi pada hype-hype-nya bikin lirik-liriknya yang ada bahasa Inggris-Inggrisnya.
1: Betul banget. Sebenarnya emang dari dulu ya, karena memang ya orang Indonesia sekarang kan ya apa namanya, dia kekinian gitu lah ibaratnya. Kekinian,
0: best banget.
1: Betul banget.
0: By the way, kita udah mulai live TikTok ya?
1: Belum.
0: Jadi buat orang Prima semuanya TikTok nih, kalau misalkan mau pantengin kita live TikTok secara visual gitu, gimana sih muka-muka Adisti dan juga Sahil, kalian bisa langsung ke TikTok kita di Prima 95.8 FM Indramayu.
1: Betul banget. Karena emang hari ini kita hari Minggu ya. Apa ya yang enak dibahas gitu, karena hari Minggu itu kan waktu-waktunya anak, bukan waktu-waktunya anak ya, waktu-waktunya orang dewasa atau remaja yang punya pasangan atau punya pacar itu keluar gitu ya.
0: Nah,
1: jalan-jalan, ngafe.
0: Nah itu, by the way, kita nih sebenarnya lagi live TikTok, cuma sama abang-abang yang ada di TikTok ini. Kita ini Bang Al nih, Bang Al, kamu umurnya berapa, Bang Al? Enggak usah umur, Bang. Ini kan kita bahas cinta-cintaan ya, Bang ya. Kamu ada pacar nggak nih, Bang?
2: Gak ada, Bang.
0: Oh, nggak ada. Ya kasian banget ya, Bang. Berarti nggak bisa masuk.
1: Ya, karena mungkin kita positive thinkingnya Bang Al ini dari Malang ya tadi ya.
0: Iya, Bang Al dari Malang kan ya.
1: Iya, dia dari Malang ini dia live TikTok itu sambil cari jodoh.
0: Oh iya, bisa jadi ya, emang
1: sekarang
0: sih.
1: Sekarang kan cari jodoh
0: bener,
1: kan nggak harus yang ketemu langsung gitu kan, bisa di sosial media barangkali ada yang cocok, nyaman gitu.
0: Setuju
1: kan.
0: Sih, setuju. Dulu kan kalau zaman dulu tuh ada namanya take me out kan.
1: Iya betul.
0: Nah itu take me out.
1: Tapi barangkali ada take me out di TikTok, kita yang bikin gak sih?
0: Boleh. Nanti kita
1: MC-in gak sih?
0: Boleh nanti. Tapi kalau misalnya jadi nikah, kita MC-nya ya.
1: Iya,
0: harus kita. Nah, ini kita udah mau mulai nih, udah siap-siap. Jadi buat orang Prima, mendingan kalian cus aja deh ke TikTok ya tadi, Prima 95.8 FM Indramayu, sambil dengerin lagu Armada, Yang Pergi Pagi Pulang Pagi.

0: kita kembali lagi di MP3 ya.
1: Muda dan menginspirasi. Waduh, tau gak? Kita kan udah mulai live ya. TikTok ya kan. Banyak rekan prima kita yang melihat kalau muka kita cerah banget nih. Kayaknya katanya abis ini ya, abis mingguan ya. Mingguan tuh gimana?

0: Gue tuh berasa kayak kita tuh yang lagi ini loh ke gereja gitu.
1: Iya. Iya. Abis mingguan gitu, abis dari gereja. Enggak dong.
0: Iya.
1: Aduh.
0: Kita emang selalu cerah tiap hari.
1: Betul banget, selalu cerah kita ya. Seger banget.
0: Seger
1: juga.
0: Banget.
1: Iya. Desti mau sapa-sapa dulu
0: boleh,
1: ya.
0: Boleh,
1: buat
0: boleh.
1: Buat rekan prima kita yang ada di TikTok ya. Hai. Boleh. Ada Kak Mr. King, Alebro, Kak Iki yang ada di Jepang, ada Kak Indra juga.
0: Kak Iki yang PP-nya malam itu kan?
1: Yang kartun itu loh.
0: Oh, kartun.
1: Mm-mm. Terus ada toko mainan Roland's Toys, Kak Yusuf, ada ibu empat cucu. Masih ibu-ibu tapi udah punya empat cucu ya.
0: Mantap juga.
1: Mantap juga ya.
0: Keren.
1: Iya, kata Kak Yusuf nih, malam kakak cantik, kakak ganteng, request lagu dong, Eren tak akan pisah. Semoga kakak sekeluarga sehat selalu, berkah rezekinya. Amin.
0: Eren.
1: Yes, Eren tak akan pisah, boleh. Kenapa nih? Hari Minggunya mau ceritakah karena request lagu itu? Karena emang kita hari Minggu itu ya bahasnya ya kisah cinta anak muda gitu ya.
0: Yoi. By the way, ada yang WhatsApp tau.
1: Apa tuh?
0: Katanya gini, Mat sore Kak Sahil, Kak Disti, mantap dah nyampe setengah sore.
1: Wah, iya.
0: Kita setengah sore emang udah mantap ya. Katanya Kak Sahil sama Kak Disti udah nyampe aja nih di studio Prima FM tadi sore. Mantap. Sebentar muncul di program SJK bareng Kang Arya sebelum lagu, sebelum krinyes. Iya bener. Tadi kita emang sempet ini mampir dulu ke tetangga.
1: Iya bener banget, mampir ke tetangga ya.
0: Katanya sepak bola dunia 2026, alhamdulillah Jerman bisa menang melawan Pantai Gading. Ekor skor 2-1.
1: Oh iya bener, tadi malam Jerman
0: ya? mantap.
1: Karena emang banyak banget nih yang mendukung Jerman.
0: Emang bener. Tapi banyak banget
1: Portugal.
0: Yang dukung Jerman tuh banyak banget ya.
1: Iya.
0: Ini Jerman lawan Pantai Gading nih. Ditunggu aja Pantai Indah Kapuknya.
1: Nah, jadi ya Pantai Indah Kapuknya ditunggu kapan, entah ya.
0: Entah bagaimana.
1: Tapi ini di TikTok ada yang cerita katanya lagi galau.
0: Kenapa sih?
1: Yang lagi galau sini mau cerita bareng Disney sama Sahil, boleh.
0: Ini tadi Eren apa lagunya?
1: Eren tak akan pisah.
0: Oke boleh, nanti abis ini diputer.
1: Abis ini langsung diputer ya, yang request lagu itu ya. Boleh nih buat rekan prima yang ada di TikTok juga mau request lagu Pop Indo.
0: Pop Barat.
1: Pop Korea juga
0: ada BTS.
1: Ada dong, dari tahun 2000 sampai 2026. Langsung aja komentar di kolom komentar. Atau mau join di WhatsApp juga bisa ya Sahil.
0: Bener
1: ya.
0: Bener banget, di 0853-2189-9582. Dan ini requestan lagu dari Kak.
1: Tadi ada Kak Yusuf AJK.
0: Ini dia lagu Eren tak akan pisah.

0: gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan,
1: proses cepat.
0: Beli cash juga bisa.
1: Bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak.

juga ada. Trijaya Electronics selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah, dan

0: pengunjung Trijaya Elektronik, juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama, Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: Setelah ini masih ada lagu yang asik loh rekan Prima.
2: Jadi jangan kemana-mana, tetap di MP3

0: Halo, halo. Ah, akhirnya nyambung juga. Aku mau denger nih requestan lagu kamu melalui VN kita di WhatsApp. Lagu apa sih? Jadi kepo deh. Yuk kita dengerin bareng-bareng.
1: Halo semuanya, kenalin nama aku Jason. Aku dari Bandung dan aku mau request lagu judulnya dari Lenny, judulnya 13 karena lagunya chill abis, vibesnya relatable dan cocok buat nemenin hari-hari kalian yang berat. Terima kasih, dengerin di Prima FM Indramayu.com.

0: Halo Sobat Prima FM Indramayu, semoga yang lain ikut menikmati ya. Jangan lupa diputer ya, biar hari ini aku makin semangat menjalani awal pekan.
1: Terima kasih ya Prima.
2: Nah, buat kamu yang pengen suara kamu diputer kayak tadi, bisa banget nih, langsung kirim aja voice note kamu di 0853 2189 9582.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik. Mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food God Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV

0: juga ada. Trijaya Electronics lalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Electronics, juga dari seller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: Setelah ini masih ada lagu yang asik loh rekan Prima.
2: Jadi jangan kemana-mana, tetap di MP3

0: Itu dia Leto Ruang Rindu.
1: Lagu Ruang Rindu tuh ya, emang mengingatkan kita. Apalagi Disti dulu zaman SD tuh seneng banget nonton sinetron.
0: Buset.
1: Padahal tuh belum boleh ya anak SD nonton sinetron tuh.
0: Kayaknya semua anak kecil nonton sinetron deh. Apalagi 2000-an ya, 2004 ya.
1: Iya.
0: 2005 juga ayah masih nonton deh.
1: Iya
0: 2005,
1: kan?
0: 2006 deh.
1: Dan itu ayah nontonnya ngumpet-ngumpet. Maksudnya kalau ibu gak lagi di rumah, ayah nonton di sinetron.
0: Oh, tapi iya bener.
1: Di RCTI.
0: Iya bener-bener.
1: Iya kan. Kalau ibu pulang,
0: bener-bener.
1: Ganti. Kalau gak dahsyat, inbox, terus juga kartun.
0: Iya itu doang sih. Sebenarnya itu doang ya. Tontonan kita waktu kecil ya.
1: Mm-hmm.
0: Dulu kan orang tua kita kerja ya, jadi kan kita masih bisa leluasa buat lihat gitu.
1: Iya, benar banget.
0: Nah, jadi Leto 2005 deh kalau
1: nggak
0: salah. Yang
1: ya,
0: Ruang Rindu ya.
1: 2005, iya. Terus juga kalau Leto sendiri itu dia soundtrack dari sinetron, judulnya apa? Pokoknya tokohnya?
0: Artisnya.
1: Ada Candy.
0: Iya. Candy yang iya. Yang sekarang suaminya ini?
1: Ah, enggak, dia belum
0: nikah. Candy kan?
1: Dia
0: atau
1: belum
0: Candy
1: nikah.
0: Ya?
1: Candy.
0: Yang pacarnya yang lagi hamil itu loh.
1: Ah, siapa? Dia belum hamil, dia belum nikah.
0: Enggak, yang istrinya.
1: Istrinya.
0: Siapa ya?
1: Siapa?
0: Yang ini. Amanda Manopo.
1: Nah, itu bukan, itu Amanda Manopo, tapi kan ini nama aslinya Candy, nama artisnya.
0: Okay.
1: Iya. Gitu. Di sini mau sapa-sapa dulu nih buat rekan Prima, ada yang hadir dari Sukra.
0: Kenny Austin.
1: Di sini lupa nama lengkapnya siapa. Pokoknya pemain film di Monster apa namanya? Pabrik Monster Pabrik Rambut juga nih. Coba lihat ya. Nama pemeran Rahel Amanda namanya.
0: Oh.
1: Itu. Dia jadi Candy di sinetron itu. Ada dari Sukra nih, hai Sukra, apa kabar? Selamat malam. Ada Kak Ahmad Pranata juga. Terus ada Oim Chandra. Oim Chandra dari mana nih Kak Oim Chandra? Katanya mau sawer kita katanya.
0: Buset, kita bukan biduan tapi boleh lah.
1: Iya, dia bilang gini, oli sawer blibi katanya. Sawer loh, kita
0: katanya
1: sawer.
0: Ada WA nih.
1: Apa tuh?
0: Katanya dari Jepang deh ini kayaknya nih. Soalnya ininya Jepang. Ini kayaknya kakak ini siapa namanya?
1: Kaiki
0: ya? Kaiki.
1: Kaiki. Oke, kenapa kata Kaiki?
0: Tadi yang PP-nya Tronton Kaiki kan?
1: Kayaknya itu Kak Indra atau Kak.
0: Oh iya ini bener
1: ya?
0: Bener Kaiki nih.
1: Oke.
0: Okay, halo Kak, request masukin playlist ya. Kak Mario G kalau dulu memang cinta. Halo Kak Sahil, Kak Disti, rek lagu Niji. Nelangsa atau enggak teroisir.
1: Itu belum
0: terusir.
1: Ada kita terusir.
0: Nah, salam buat Kak Disti dan pendengar dimanapun berada, baik di luar bumi maupun di dalam bumi.
1: Aduh,
0: dan sehat selalu.
1: Ini yang di luar bumi juga sedang mendengarkan kita, sedang mengudara ya.
0: Soalnya mereka dengerin lewat streaming kita kan.
1: Iya. Oim Chandra ternyata Wong Kertanegara, deket sini.
0: Oh,
1: atuh bisa lah main kesini Kak Oim Chandra.
0: Dan dia tertau gak ternyata
1: apa
0: ini
1: tuh?
0: Ini chatnya hari Jumat.
1: Aduh, hari Jumat. Ayo kemana ya hari Jumat? hari Jumat udah ayah baca itu.
0: Oh udah dibaca.
1: Iya udah dibaca.
0: Cuman nggak dibalas.
1: Kenapa baru dibaca lagi sama Sahil?
0: Soalnya masih ijo, makanya ayah buka.
1: Oh, karena kan dia chat baru, yang lagu
0: baru.
1: Naf itu apa? Yang baru itu?
0: Oh iya siapa? Yang baru ya. Oh iya ternyata ini Kaiki beda lagi yang bos ya.
1: Mm-hmm.
0: Kaiki ngirim apa nih? Dia ngirim lagu.
1: Oh ngirim lagu.
0: By video. By the way, kan kita kan ceritanya love story ya hari ini.
1: Iya.
0: Yeah. Dan tadi tuh ada rekam Prima yang dimana dia katanya ingat banget zaman dulu dapet jodoh dari
1: tukeran nomor pas request
0: apa
1: lagu.
0: Salah sambung.
1: Ah bukan
0: program.
1: Dong.
0: Enggak tadi soalnya dia ngomong ada program Prima.
1: Enggak ada, dia enggak ngomong program Primanya.
0: Gitu.
1: Dia cuma tukar nomor doang.
0: Oh
1: bilang,
0: tukar nomor.
1: Iya tukar nomor pas lagi atensi di Radio Prima zaman dulu. Kasih apa ya tadi Disti lupa deh. Itu.
0: Kasih apa? Emang sih Radio
1: ya?
0: Prima tuh emang bisa buat semua, buat hiburan,
1: tuh.
0: Buat cari jodoh. Wah
1: betul.
0: Mantep banget sih.
1: Betul banget. Nih ada Kak, siapa namanya, Kang Oblong nih dari Bekasi katanya. Mau senggol-senggol buat lembur kuring teh Bojong Sari, Sukatani, Cempreng Subang. Orang Subang.
0: Tapi kan di Bekasi dia.
1: Lagi di Bekasi, terus dia senggol-senggol buat orang Subang.
0: Boleh, sampai Subang juga nyampe kok.
1: Iya.
0: Cijambe juga nyampe.
1: Iya, Cijambe juga masih nyampe nih Radio Prima FM. Tapi yuk, pernah enggak sih kayak kan kita sekarang kan bahasnya ini ya kayak love story gitu. Pernah enggak sih kita janjian mau ketemuan sama orang nih ya. Tapi ketika kita belum ketemu sama orang itu, terus karena di tempat itu banyak orang, kita bukan berusaha, kita emang dasarnya cuek, terus juga enggak ramah senyum lah sama semua orang. Tapi ketika ketemu orang yang kita pengen temuin, kita langsung sumringah. Ya, pernah enggak sih kayak gitu?
0: Pernah lah.
1: Apa selalu kayak gitu?
0: Selalu kayak gitu.
1: Iya kan?
0: Kan bukan tujuan kita senyum ke semua orang. Kalau misalkan kita senyum ke semua orang ya, misalnya, iya apa sih nih mas-mas? Apalagi misalnya di tempat rame ya, tempat umum.
1: Iya.
0: Tiba-tiba, ih ngapain nih mas-mas? Apalagi cowok kan, kalau senyum nanti dikira flecehan kan. Nanti kita ditangkap polisi.
1: Aduh, cuma gara-gara senyum doang ya.
0: Tapi itu, tapi kalau itu sih aku hampir tiap kalau misalkan keluar, kalau nggak ada yang aku kenal ya aku nggak bakal senyumin.
1: Iya, benar banget. Itu juga tuh yang apa sering lewat di FYP TikTok kan.
0: Ya di mana itu prank ya?
1: Enggak ngeprank. Jadi dia itu videoin ini kalau belum ketemu sama cowoknya.
0: Oh iya, cemburu, tahu.
1: Tapi pas udah ketemu cowoknya, gitu.
0: Tapi itu aku tahu kok, benar itu yang misalnya di rumah makan gitu kan nyari orang kayak ih mana ini.
1: Iya.
0: Ternyata waktu pas udah ketemu langsung, I know.
1: Kita kalau ketemu sama pasangan gitu ya, apalagi hari Minggu kayak gini kan pasti buat para-para bukan Jonas ya.
0: Jonas, bukan dong.
1: Jonas ketemu siapa deh? Jonas paling ketemu sama adik kakaknya. Atau ketemu sama HP buat temen rebahan.
0: Aduh. Mi lagi.
1: Ini lagi.
0: Coba dong orang yang beriman ya. Kalian ada yang enggak yang kayak gitu tuh, sama kayak kita berdua kalau misalkan di luar tuh kayak cemberut, jutek, cuek, kayak berasa dunia tuh udah cuman ada aku doang, yang lainnya bodo amat.
1: Betul.
0: Gitu. Coba dong kalian komen di 0853 2189 9582 atau enggak di live TikTok kita di Prima 95,8 FM Indramayu.

0: Pelangi yang DJ ini, dia kan emang laskar pelangi ya, kayak persahabatan gitu. Itu aku inget zaman gue dulu yang lari-larian, main petak umpet, tau bola nggak?
1: Bola.
0: Bolang.
1: Oh bolang, bolang.
0: Itu dulu aku pernah main bolang-bolangan tau.
1: Bola. Oh jadi kayak kalian punya satu regu gitu?
0: Iya
1: ya?
0: Satu regu, seriusan. Satu regu lima gitu ya. Jadi di belakang itu ada hutan, okay. Ada hutan bener-bener hutan. Kita sekarang udah jadi pabrik sih. Hutan, hutan berhutan banget. Ada pokoknya ada rawanya, terus ada ranting-ranting pohon jatuh segala macam. Kayak beneran rawa hutan gitu.
1: Terus,
0: real.
1: Terus yang jadi bolongnya siapa teman-teman?
0: Pokoknya
1: lu? Ada
0: pokoknya
1: ada leadernya gitu.
0: Ada leadernya ada di depan gitu. Pokoknya ada yang bawa tas, ada yang bawa pisau-pisauan. Itu pisau pramuka enggak?
1: Tahu.
0: Ih, pakai pisau pramuka itu.
1: Serius.
0: Ya ampun, seru banget.
1: Seru itu ya. Enggak cuma ngejar layangan putus doang ternyata. Ada yang jadi bolang-bolangan.
0: Tapi itu seru banget sih asli.
1: Soalnya kalau anak cewek itu kan mungkin yang ikut-ikutan tuh kayak dulu kan cari bel ya, zamannya cari bel, terus juga Seven Icon. Siapa nih yang mau jadi gigi? Siapa nih yang mau jadi cherry?
0: Oh gitu ya?
1: Iya, kalau anak lah. Cewek. Terus juga nah kan aduh lagi rame ya kan Sarwenda gitu. Banyak di TikTok juga yang komentar gini, kita juga pas zaman SD dulu gak ada kok yang mau jadi Sarwenda.
0: Emang seriusan?
1: Ayah juga tahu Sarwenda juga pas udah lulus kamar, SMA deh kayaknya deh.
0: Ayah juga tahu. Pas sama Ruben kan?
1: Dia ternyata mantan ex Cherry Bell ya?
0: Iya, ayah juga baru tahu. Maksudnya, ayah penggemar Cherry Bell juga. Cuman kan dulu kan dia sering tampil di apa sih inbox?
1: Iya, kan? Inbox bener loh, ya, inbox.
0: Iya itu dia sering tampil di situ, makanya ayah tahu. Cuman ayah nggak tahu kalau ada Sarwenda.
1: Iya. Emang zaman kecil kita tuh seseru itu ya sayang.
0: Seseru itu asli nggak bohong.
1: Terus juga ya pernah main ini nih apa idola cilik idola cilikan.
0: Idola cilik idola cilikan.
1: Ada yang jadi juri di depan gitu kan?
0: Ay, enggak. Kalau ay ini Indonesian Idol.
1: Oh.
0: Ay nyanyi nyanyian gitu, sok-sok nyanyi aja.
1: Oh.
0: Ada juri, ada yang sok-sok jadi juri, ada yang
1: iya kan?
0: Lu tau gak sih ada apa? Yang apa namanya? Yang ngatur kalau ada orang masuk IO IO IO. Temen ay jadi itunya asli. Di depan pintu dia ada gantian ngantri gitu. Nanti kalau belum dipanggil juga jangan dulu masuk.
1: Ay dulu jadi idola cilik. Jadi nyanyi tuh kan idola cilik kan kalau mau perform semuanya satu apa ya satu kloter gitu ya terus nyanyi masuk ke panggung nyanyi idola cilik idola kita sama. Aduh lucu banget. Ada yang mau request lagu Shakira nih dari Kak iya Fikar Aluna dari Taiwan loh.
0: Shakira Jasmine.
1: Ya.
0: Yang apa? Benar salah?
1: Bukan lagu Shakira pop barat yang dia nyanyi Waka Waka terus juga coba dicari deh.
0: Shakira, Lore Lore Lore.
1: Oh, bukan dong. Emang itu yang Lore Lore ada ya?
0: Itu ada yang ini sih, ada yang ngeparodiin.
1: Oh, alah.
0: Shakira.
1: Iya, Shakira. Terus tadi juga ada dari Sukra nih, ada Kak Badiong. Hai Badiong, selamat malam Sukra.
0: Yang Cup 2010?
1: Iya, kalau ada.
0: Ada.
1: Kalau yang Dai-Dai udah ada belum?
0: Yang mana?
1: Dai-Dai, itu kan Piala Dunia yang 2026.
0: Dai-Dai.
1: Belum ada kan? Ya udah yang waka-waka aja deh.
0: Abis ini deh
1: langsung kita puterin deh. Spesial buat Kak. Siapa nih tadi yang ada di TikTok? Spesial buat Kak Fikar Aluna yang ada di Taiwan.
0: Oh my god, ini dia puter Shakira Waka Waka.

0: Gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar,
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan,
1: proses
0: cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit PRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siusarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaung, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaung. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

hari juga ada. Trijaya Electronics selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Electronics, juga dari seller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Electronics, rajanya kredit elektronik.

Diary MP3 dikirim dari Ica yang ada di Gantar. Katanya dia mau cerita, hari Minggu ini rasanya enak banget. Bangun pagi gak perlu buru-buru, gak ada alarm yang harus dimatiin berkali-kali, dan gak ada yang dikejar-kejar. Rasanya tenang banget. Dan mungkin yang bikin suasana hati makin bagus adalah akhirnya gajian juga. Entah kenapa ya, setiap habis terima gaji tuh rasanya dunia jadi sedikit lebih ramah gitu kan. Yang biasa lihat saldo sambil tarik nafas, sekarang bisa senyum-senyum sendiri. Yang tadinya mikir nanti dulu deh, sekarang bolehlah sesekali. Hari ini juga terasa lebih baik kah? Mau makan enak gak terlalu mikir, mau ngopi nyantai juga rasanya lebih nikmat. Tapi bukan cuma soal uang sih, lebih ke perasaan bahwa setelah beberapa minggu sibuk, capek, bangun pagi, pulang malam, ngerjain ini itu. Buset, ini mau cerita Ica semua ini. Akhirnya ada momen yang bikin diri sendiri tuh bilang, oh ini ya, ternyata perjuangan kemarin ada hasilnya juga ya. Hari ini aku gak mau mikirin hal yang berat-berat dulu. Mau menikmati hari libur aja, sambil rebahan ya kan. Kalau mau rebahan, tinggal rebahan ya kan. Mau jalan keluar, tinggal keluar. Mau makan makanan favoritku juga, tinggal makan. Karena gak setiap hari kita punya kesempatan buat bener-bener santai. Dan untuk hari ini rasanya semuanya pas ya. Cuacanya pas, suasananya pas, moodnya juga pas. Pokoknya hari ini tuh aku lagi senang banget. Semoga minggu depan berjalan lancar, pekerjaan dimudahkan, rezeki dilancarkan, dan semoga perasaan berbahagia hari ini bisa bertahan lebih lama dari biasanya. Karena sesekali rasanya menyenangkan juga ketika hidup terasa berpihak kepada kita. Emang sih rekan Prima, kalau akhir pekan itu tuh apalagi kita tuh moodnya baik gitu ya kan, emang paling enak tuh diisi sama hal-hal yang bikin kita happy juga gitu. Makan di tempat enak, beli minuman-minuman favorit kita ya kan, kumpul sama teman, atau enggak mungkin kalian bisa ngobrol sama keluarga by phone ya kan, kalau misalkan kalian sedang rantau, atau cuman kalian ngelakuin hal me time, waktu buat diri sendiri. Dan kalau hari ini lagi jadi hari yang menyenangkan buat kamu, semoga lagu yang satu ini bisa ikut membersamai kesenangan kamu.

0: kalau dengar lagu Taylor Swift yang Ophelia ini,
1: iya,
0: jadi keinget
1: apa?
0: Yang itu loh, yang di hutan digunduli, laut tercemar.
1: Iya, benar. Aduh, kasihan banget ya.
0: Alam udah ada, alam udah begini, kenapa jadi begitu? Iya. Hati-hati deh yang namanya alam.
1: Hati-hati deh yang namanya alam ini dong.
0: Takut digerak juga. Alam badukun. Itu ala itu ya.
1: Jadi alam badukun. Tapi emang kita kalau ngomongin hari Minggu juga kan kayak berasa sama kayak yang dirasakan si Ica tadi ya.
0: Iya.
1: Sampai bahkan saking senggangnya tuh kayak free gitu, mau ngapa-ngapain aja tuh. Ya, so living gitu ibaratkan ya kan.
0: Eh, tau gak sih?
1: Apa?
0: Ay, gak tau kenapa ya. Kayaknya semenjak kerja, kenapa hal itu yang paling nyaman adalah selama 1 tahun kerja hari ini.
1: Oh gitu?
0: Beneran asli. Enggak tahu kenapa ya.
1: Oh.
0: Aku merasa hidup itu yang hari ini kayak it's my life. Oh, asli,
1: iya. It's my life. Kayak ini udah lama gitu yang enggak merasakan
0: bener
1: kehidupan ini lagi.
0: Bener,
1: gitu.
0: Bener, bener.
1: Kayak time-nya kapan lagi kalau enggak hari ini?
0: Bener, ya, bener, kan? Bener. Kayak sepertinya I had tidak tidak harus buka laptop gitu. Full day.
1: Gitu. Kayak semangat deh.
0: Menurut Ai ini bagus sih.
1: Kenapa?
0: Ica bagus.
1: Ica.
0: Bagus. Kita sehati berarti sama Ica. Ica,
1: iya.
0: Love you Ica. Buat tadi ganteng.
1: Karena emang Ica juga sedikit relate buat kita berdua untuk hari ini ya.
0: Betul. Kenapa emang relate? Oh, relate yang gitu ya. Yang gajian.
1: Iya, betul. Betul, yang gajian ya sedikit relate sama kita berdua ya.
0: Tapi
1: mungkin buat rekan Prima Wong Reang yang hari ini hari Minggunya masih bekerja, semangat.
0: Semangat.
1: Semangat terus.
0: Apalagi buat pedagang-pedagang ya.
1: Betul.
0: Biasanya pedagang-pedagang kan selesainya tuh biasanya jam 9 kalau jam 10.
1: Tapi tahu enggak orang
0: kenapa
1: paling kaya di dunia itu di dunia ini tuh Ayah ngerasa siapa?
0: Siapa?
1: Pedagang.
0: Pedagang.
1: Karena apa? Dia itu bisa ngambil libur kapan aja.
0: Bener sih.
1: Iya kan?
0: Benar-benar.
1: Kalau duit dia udah banyak, udah bebas mau kelibur kapan aja, paling ya pelanggannya nyariin aja itu.
0: Iya benar. Tapi benar-benar. Karena Ayah punya langganan bebek goreng.
1: Oke.
0: Okay. Itu bebek rame banget, sumpah rame banget. Dia tuh di Citra Raya gitu kan. Di mana tuh pokoknya ada deh.
1: Apa
0: nah,
1: tuh?
0: Dia tuh dia kan punya peternakan bebek sendiri ya. Jadi bebeknya tuh emang dari dia sendiri. Tapi bukanya tuh enggak ada yang tahu. Jadi suka-suka dia aja bukanya.
1: Iya
0: tapi
1: kan?
0: Setiap buka itu rame
1: gitu.
0: Jadi Ayah tuh kalau beli nih ya, kayak misal kan Ayah pulang ke Tangerang tuh kadang suka beli. Cuman kadang enggak di hari itu tuh suka enggak ada gitu. Jadi kita tuh kayak gambling aja ke tempatnya.
1: Iya.
0: Kayak tempat coba Ayah, misalkan sama ayahku kan, Ayah, okay, kesana yuk, coba lihat bebeknya udah buka atau enggak. Ternyata enggak buka. Kalau buka, berarti langsung belilah. Itu kalau enggak ya beli yang lain. Gitu aja, simple.
1: Ada info terbaru nih guys.
0: Kenapa?
1: Rencana besok wilayah Haurgelis, Haurkolot masuk padam bergilir. Jamnya masih belum pasti, biasanya dadakan. Mohon agar dipersiapkan. Dan itu di beberapa desa, dari desa Cipancu sampai desa Gantar.
0: Aduh. Berarti yang harus saya lakukan adalah cas laptop dan cas HP.
1: Betul banget, yuk guys, buat kita semua nih Wong Reang ya kan, di apa namanya wilayah Haurgelis, Haurkolot, apalagi dari desa Cipancu dan desa Gantar nih, siap-siap aja.
0: Padam.
1: Ada padam bergilir. Ay, kemarin tuh ya yang hari apa di Gantar, ini juga mati kan?
0: Iya mati, yang 3 jam kan?
1: 3 dan jam, itu kan bilangnya 14.57 ya, nyala-nyala 15.20. Kasihan si Dinkam. Dia kan laptopnya harus dicas ya kalau nyala. Nah dia lagi skripsian itu di jam berapa ya? Kan matinya jam berapa sih?
0: Jam 12.
1: Jam 12
0: lewat deh.
1: Enggak 11.57 ayo ingat.
0: Oh iya 11.57.
1: 11.57.
0: Terus dia pengumumannya kan jam 12 ya?
1: Iya. Dia lagi skripsian belum di save. Langsung mati HP. HP-nya laptopnya.
0: Aduh. Aduh. Terus gimana laptop? Skripsinya aman gak?
1: Untungnya cuma apa? Untungnya dia ngerjain satu lembar. Tapi satu lembar juga kan effort ya.
0: Bener. Skripsi itu mau lembar, mau satu kata, satu kalimat itu effort.
1: Effort banget.
0: Effort. Kalau misalkan mati dan itu kita biar kita nggak tahu isinya apa lagi.
1: Iya.
0: Karena biasa skripsi itu kerjain dan lupakan, kerjain dan lupakan, kerjain lupakan, sidang selesai lupakan.
1: Duh,
0: itu.
1: Ini ada komentar dari rekan Prima yang ada di TikTok. PLN meresahkan.
0: Astaga. Ya TTA lah.
1: Iya TTA lah ya. Tahu nggak tadi kan kita bahas orang yang paling kaya di dunia menurut ayah, menurut Disney itu pedagang. Ini ada Kak Pikwe katanya, tapi yang kaya itu petani. Waktu bebas tidur pun pasti ada hasil. Contoh petani kopi luas, contoh petani kopi luas 5 hektar.
0: Buset 5 hektar nggak tuh?
1: Itu yang kerja ini ya, ya apa? Karyawan-karyawannya sih.
0: Iya benar juga sih. Tapi itu namanya gitu. Pengusaha ya, petani ya, pengusaha iya. Petani sih petani. Mm-hmm. Tapi kalau dia punya usaha cabai, apa namanya, beras,
1: yeah.
0: Apa namanya, terus apa lagi tuh bawang,
1: pokoknya bawang merah.
0: Pertanian-pertanian gitu ya pengusaha dia.
1: Iya pengusaha. Tapi emang pengusaha, pokoknya pengusaha, pedagang apapun itu yang usaha gitu ya, kerja sendiri ibarat itu orang paling kaya menurut Ay.
0: Menurut Ay juga pengusaha tuh orang paling kaya
1: orang
0: sih.
1: Orang paling kaya, bebas dia mau libur kapan
0: bener,
1: aja.
0: Bener bebas. Tapi biasa gitu kalau orang kaya tuh pengusaha ya. Ini one day kalau misalkan kita berdua jadi orang kaya rich banget pengusaha gitu ya.
1: Amin,
0: itu pokoknya kita harus punya VT atau PT atau
1: VT
0: gitu, VT CV gitu ya.
1: PT atau CV gitu ya.
0: Iya gitu atau enggak?
1: CV.
0: Pokoknya tahu sendiri deh. Yayasan atau apa gitu.
1: Iya.
0: Karena yayasan kan begitu. Kita bisa wus. Gitu deh.
1: Pokoknya rich deh.
0: Semoga kita cepat kaya. Amin.
1: Amin.
0: Oke deh, Rang Prima, coba dong kalian menurut kalian pekerjaan apa yang kalian tuh apa tadi cepet kaya?
1: Iya.
0: Cepet kaya. Sebenarnya nggak ada sih.
1: Nggak ada. Kita harus berproses ya semua.
0: Betul.
1: Gitu kan.
0: Ini dia, kita lanjut lagi ke lagu berikutnya dari Mas Do, Janji Manis.

0: kabar gembira,
1: gembira,
0: kabar
1: gembira,
0: gembira.
1: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat,
0: cepat.
1: Beli cash juga bisa,
0: bisa.
1: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
0: dan
1: cuci.
0: Mesin cuci.
1: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanun Kalijati, samping RSA Ulanun Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV

Mari juga ada Trijaya Electronics lalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan

Trijaya Elektronik, juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.

0: di MP3 Senggol. Oke, kita senggol-senggol dulu buat orang Prima yang ada di TikTok nih.
1: Yes, kita mau senggol-senggol yang ada di TikTok ya. Ada Kak Badiong yang dari Sukra.
0: Sukra. Mana-mana, super Oke, ada siapa lagi nih, Dis?
1: Ada Kak Ken Wilbol, Ken Wilboy katanya mau titip salam untuk Rama MUAI dah dari Trisi.
0: Oh, Trisi disenggol lagi. Oh, ini kayaknya banyak banget nih ya. Ada sekitar 10 juta. 10 juta penduduk Indonesia yang menonton kita. Ini berkelas. Ada juga Kaninda dari Bandung.
1: Halo Kaninda. Kenapa tuh kata Kaninda?
0: Kaninda mau request. Hai Kak, aku mau request lagu Celina Grace, Sumpah Mati ya Kak. Terima kasih.
1: Oke, nanti kita cariin dulu ya lagu dari Celina Grace karena memang dia jadi winner di Indonesian Idol 2026.
0: Waduh.
1: Ada Kang Ilyas juga nih yang dari Bekasi. Hai Kang Ilyas, selamat malam.
0: Selamat malam Kang Ilyas. Kata izin pamit dulu ya Kang Shining. Waduh. Sebegitu shining ya.
1: Sebegitu shiningnya ya. Barang antik nih berkelas. Kak Ken Boy katanya mau request lagu nih. Minta lagunya Adele dong.
0: Adele boleh. Nanti diputar satu-satu ya.
1: Yes.
0: Kita soalnya ada requestan, beberapa requestan nih dari Tompi. Dari dulu Aroma Muak. Nah nanti baru Adele ya. Jadi buat orang Prima semua di MP3 Single Cell ini boleh telepon banget di 0853-2189-9582. Aku ulangin di 0853-2189-9582. Ini kayak sepertinya ada yang udah menelpon kita ya. Boleh kita langsung angkat aja. Halo, Assalamualaikum Merdeka.
2: Halo juga. Waalaikumsalam. Selamat malam juga.
0: Halo.
1: Iya, selamat malam. Ini pasti suara Kak Hans dan tuh udah hampir 2 hari suaranya.
2: Iya.
1: 2 hari ini Kak Hans suaranya bersih,
2: iya,
1: loh Sahil.
0: Oh iya, dibersih. Kenapa bersih sih? Habis dicuci. Halo Kak Hans.
2: Iya, pakai putih. Apa?
0: Habis kenapa?
2: Enggak, bersihkan kayak warna putih.
1: Oh, iya. Bersih kayak warna putih katanya Kak Hans. Kak Hans, ada berita apa nih hari ini? Tadi udah dengar kan informasi dari Disti dan juga Sahil bahwasanya
2: ada
1: besok
2: PLN ya?
1: Yes, betul banget.
0: Yes, betul banget.
1: Jadi siap-siap aja ya Kak Hans ya. Kasih tahu ke saudara-saudara dan tetangga dan sekitarnya juga ya Kak Hans ya.
2: Berita hari ini adalah tentang kenaikan cabai kayaknya. Kebutuhan ibu rumah tangga kayaknya.
1: Oh.
0: Cabai, kebutuhan ibu rumah tangga cabai.
2: Pokoknya apa aja lah, bawang merah, cabai.
0: Bahan masakan naik ya. Contohnya
1: ya?
0: Deh, cabai berapa, bawang putih berapa? Ini kayak kita kayak ngopi say ya. Jatuhnya ya.
2: Karena terpengaruh sama gas kali ya Pak, terpengaruh sama harga pertamak naik kali ya. Tadi semua pada ikut naik.
0: Bisa jadi karena bensin kan juga naik ya. Jadi transport ikut naik. Oke, Kak Hans, mau request lagu apa nih?
2: Lagu barat.
0: Boleh lagu
1: apa
0: barat.
1: Boleh nih, jarang-jarang Kak Hans request lagu barat nih.
2: Lagu Bruno Mars.
0: Oh, yang Bruno apa tuh? Mars. Boleh.
1: Eh, Disti mau kasih tebak-tebakan dulu kalau mau request lagu Bruno Mars. Dengerin Kak Hans. Kak Hans.
2: Oh, tebak-tebakan boleh.
1: Iya. Nasi apa yang bikin kangen Kak Hans?
2: Kopi apa yang bikin kangen?
0: Nasi
1: apa yang bikin kangen?
2: Nasi uduk.
1: Salah. Mau tahu enggak?
2: Enggak tahu.
1: Jawabannya adalah When I see your face.
2: Sekarang punya tebak-tebakan lagi nih, ada
1: apa
2: nih.
1: Apa tuh?
2: Ngemil apa yang enak?
1: Ngemil.
0: Ngemil apa yang enak?
1: Ngemil apa yang enak ya?
0: Ngemil apa tuh?
1: Ngemil apa tuh Kak Hans?
2: Enggak tahu. Barangkali Kak Sahil sama Adisti, barangkali Kak Sahil sama Adisti tahu.
1: Ngemil apa yang enak?
0: Apa ya? Enggak ada sih aku.
1: Iya, aku juga enggak tahu lagi Kak Hans apa Kak Hans.
2: Ngemil miliki dirimu.
1: Waduh. Jawaban dari rekan Prima yang di TikTok katanya gini Kak Hans. Ngemil yang paling enak itu ngemil bareng kamu.
0: Iya, elah.
2: Bisa jadi itu bisa.
0: Bisa jadi.
1: Oh, oke. Okay. Lagu Bruno Mars-nya yang apa nih Kak Hans?
0: Yang Marry You ya pasti ya.
2: Just the way you are.
1: Ya itu lagu tadi yang kayaknya. Just
2: oh,
1: the
2: iya.
1: way you are.
2: Kan ada talking the moon ada tuh.
1: Iya.
0: Oke. Oke deh. Oke. Kak Hans, thank you. Mau single-single buat siapa nih buat terakhir kali?
2: Terima kasih.
0: Hans,
2: tadi tumben apa tengah lima udah ini ya datang ya.
0: Iya, kita udah datang kalau 1 jam sebelum siaran kita udah datang.
1: Kak Hans mau single-single
0: buat single-single siapa nih hari ini nih?
2: Senggol-senggol untuk Kak Sahil sama Adisti, terus buat semua kru Prima SM.
1: Oke.
2: Buat semua orang yang lain yang dengerin radio Prima SM.
1: Oke.
2: Untuk semuanya aja. Semua aja yang ada di Indonesia.
0: Semua Indonesia kepanggil.
1: Kepanggil nih sama Kak Has nih. Kalau kata hari ini Kak Hans sebelum diakhirin teleponnya nih.
0: Iya boleh kata-kata hari ini nih.
2: Semoga sehat selalu, selamat beristirahat di hari happy weekend. Besoknya kan hari Senin udah gak happy weekend lagi.
1: Iya, happy weekday.
0: Happy weekday, sekarang happy weekend.
1: Sekarang happy weekend,
0: besok happy weekday.
2: Terima kasih.
0: Oke, terima kasih sama-sama.
1: Terima kasih sama-sama Kak Hans. Selamat malam, waalaikumsalam.
2: Merdeka.
1: Merdeka.
0: Oke, oke deh warung Prima, ini dia lagu requestan dari Kak Hans Bruno Mars, Just the Way You Are.

0: kita single-single buat siapa lagi ya?
1: Ini ada Kak Agus Suryana, katanya selamat malam Samarinda hadir.
0: Samarinda?
1: Samarinda.
0: Hadir Samarinda.
2: Sedikit langsung tewas.
0: Single. Dan itu tadi requestan dari

0: Username-nya akun tidak ditemukan. Katanya Taiwan hadir.
1: Taiwan hadir. Mm-hmm. Jadi mau apa enggak nih? Banyak yang sirik. Enggak, ya. Dibilang licik. Terus ada lagi enggak nih, Riz?

0: Oke, ini dia requestan lagu dari Adele.
1: Adele tadi
0: Set
1: requestan
0: Fire to the Rain.
1: Yes, requestan lagu dari Kak Ken Wilboy.
0: Wih, ini adalah sekaligus ini ya. Lagu
1: terakhir di MP3 single.
0: Belum.
1: Jadinya kok gitu sih? Tunggu deh, Disti mau baca komentar
0: baca dulu.
1: Kata Neng Devi Wulan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Teteh Kakang Akang penyiar katanya.
0: Ui, siap, salam kenal juga.
1: Salam kenal juga.
0: Teteh siapa?
1: Neng Dewi Wulan.
0: Neng Dewi.
1: Devi.
0: Neng Dewi yuk. Neng Devi berarti.
1: Iya, Neng Devi Wulan.
0: Neng Devi selamat datang ya di Prima 95,8 FM.
1: Kita dapat boom like, bukan boom like lagi, kita dapat boom mawar dari Kak Agus Suryana.
0: The rich people coming. Oke, okay, jadi kita lanjut lagi ke lagu berikutnya, lagu penutup di EP3 Single Senggor, ada Adele Set Fire to the Rain. Requestan dari siapa?
1: Requestan dari Kak Ken Wilboy.
0: Kak Ken Wilboy. Ini dia Adele Set Fire to the Rain.

0: Itu dia Rizky Febian dan Adrian Khalif.
1: Khalif. Alamak. Ini fasih banget ya.
0: Khalif. Khalif. Pakai kha.
1: Apa namanya kalau orang Arab nanya kabar tuh gimana? Kaifa halum, kaifa halukumul an? Ana bil khair.
0: Khair, khair,
1: khair.
0: Ana bil khair.
1: Aduh. Nah, ini ada yang request lagu Gea Teramini. Aduh, Teramini. Mau ngomong Teramini aja
0: belum. Gea.
1: Iya, Gea Teramini katanya pengen diputerin dong lagunya Gea Teramini.
0: Gea. Boleh, boleh, boleh.
1: Boleh, boleh, boleh.
0: Ah, tumben enggak ada yang request sesi potret, biasanya ada.
1: Iya nih, sesi potret ya. Belum aja. Terus sama request lagu Judika dong nih. Ada Kak
0: Gea apa tadi yang mana?
1: Teramini. Kayaknya ada deh Teramini deh. Di luar.
0: Iya, ada.
1: Di luar
0: Teramini. Di luar Prima.
1: Di luar Prima.
0: Tapi itu ya requestnya nanti ya setelah Aroma Mua.
1: Oke, okay, terus ada yang request lagu ini Judika.
0: Judika yang apa?
1: Nah, nggak tahu tuh Judika apa ya. Bebas kali ya kita masukin khusus malam hari ini spesial buat kasih siapa aja nggak apa-apa. Username-nya siapa aja nggak apa-apa soalnya.
0: Oh gitu.
1: Iya.
0: Emang gitu namanya.
1: Emang gitu dia. Fans Prima dari zaman SD, dari gedung Prima masih di Sindang Kasih.
0: Kok kira dari gedung kesini. Sate sampai ke gedung Prima gitu.
1: Bandung dong. Bandung dong ya. Yeah.
0: Judika. Itu perasaan aku download lagu Judika deh. Judika yang baru tuh apa sih? Lupa deh.
1: Oh, Judika yang baru. Sandi aja Sabtu Minggu. Sandi aja Sabtu Minggu. Emang ada ya lagu
0: Terpikat Pada Cinta.
1: Nah, itu juga asik tuh kayaknya tuh. Judika okay, Mama ya. Cinta Larang katanya mintanya.
0: Terpikat Pada Cinta ya?
1: Mama Cinta Larang.
0: Terpikat Pada Cinta.
1: Aduh, udahlah terserah operatornya aja lah ya. Yang penting kalian ini spesial buat kalian semua rekan Prima yang lagi Judika. Dengerin Disti dan juga Sahil
0: Judika,
1: di MP3. Jadi
0: Mama Papa Larang?
1: Yes.
0: Ada dong, kita puter nih buat kalian nih. Ntar kok backsound jadi backsound Derry sih. Masukinnya sampai salah. Pantes kok sedih banget.
1: Janganlah kita sedih-sedih ya.
0: Ding nil nil nil.
1: Tapi kita sekarang udah masuk jam 22.01 terakhir kan Prima. Masih ada waktu yang banyak untuk request lagu ya.
0: 30, masih banyak, masih 45 menit.
1: Iya, bener banget.
0: Masih ada 40 menit. Kita ngomongin cinta-cintaan ya. Dari tadi kita ngomongin cinta-cintaan. Cinta ke dewek pripen.
1: Cinta ke dewek pripen. Ya, cinta ke dewek alhamdulillah ya.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah apa?
0: Alhamdulillah. Wa syukurillah.
1: Kan biasa kalau hari Minggu weekend gitu kan tempatnya apa, bukannya tempatnya ya, waktunya orang jalan-jalan buat yang punya pasangan kan.
0: Bener.
1: Ya, tapi kalau di sini sendiri enggak lagi.
0: Enggak.
1: Di sini
0: ya?
1: Sendiri dari
0: ya,
1: tadi
0: ya?
1: Rebahan kemarin
0: kan?
1: Betul. Kemarin ke sebelah kue enak banget lagi.
0: Enak ya?
1: Jangan dipromosin lah itu kan.
0: Berkali-kali ya.
1: Iya, berkali-kali.
0: Ish, boleh lah sebelah nih kalau dengerin.
1: Iya nih.
0: Sebelah Prima nih.
1: Lah itu di notis dong sama aja.
0: Tapi sebelah itu enak banget asli gak bohong.
1: Iya tapi emang iya. Ini ada Kak Sky katanya alhamdulillah kak aku gak ada cintanya.
0: Gak apa-apa sih. Yang penting masih ada kuyang kan di situ belum punah.
1: Iya.
0: Di Kalimantan.
1: Terus kenapa kuyangnya dijadiin cinta?
0: Ya gak apa-apa yang penting cewek dah. Kan, Kaskai kan cowok kan?
1: Iya.
0: Kaskai cowok kan? Kaskai tuh dia masih sekolah ya? Apa udah lulus?
1: 21 udah lulus.
0: Oh 21? Ah seangkatan sama Ai berarti ya?
1: Iya 21.
0: Ah iya seangkatan sama Ai berarti. Apa seangkatan sama si Baim ya? Ai kan tahun ini 22 cuman Ai gak mau nyebutin 22.
1: Ini si paling ini banget ya. Tapi emang gitu ya kita kalau apa ulang tahun atau bertambahnya umur tuh kayak gak rela gitu. Tambah setahun aja kayak please lah jangan lah.
0: Kalau bisa jangan cepet-cepetin lah orang nanti Ai masih September.
1: Iya
0: gitu.
1: Kan Ai juga masih Juli, masih lama Juli kan.
0: Habis gajian atau sebelum gajian?
1: Sebelum lagi.
0: Aduh, ya harus save sih uang gajian bulan Juni ini.
1: Iya lagi. Harus di save-save banget ya.
0: Harus di save. Aduh, ya udah deh ini kita puterin lagu requestan dari kakak siapa nih yang mau diputerin lagu Aroma yang muak.
1: Ini Kak Sky.
0: Oh, Kak Sky.
1: Katanya dia udah muak banget single, pengen nikah tapi belum ada ceweknya.

0: Sehat sekali kok hari ini, Tam.
1: Ya harus tetap sehat, bro.
0: Mondar-mandir sana kemari, masih kelihatan segar. Apa itu resepnya?
1: Gak macam-macam lah. Bila perlu, minum multivitamin Ultra K untuk membantu menyegarkan badan.
0: Wah, wah, wah, wah. Tepat sekali kau. Apa itu tadi? Ultra K.
1: Betul, Ultra K.
2: Untuk membantu menyegarkan badan, bila perlu, minumlah multivitamin Ultra K.
3: Ultra Cup Multivitamin, produk PT Henson Pharma. Baca aturan pakai.
4: Setelah ini masih ada lagu yang asik loh, rekan Prima.
5: Jadi jangan kemana-mana, tetap di MP3 bareng Sahel.

0: Kalau kata Kang Ilyas mah ya, sedia disti sebelum hujan.
1: Itu tuh dikira payung apa gimana sih?
0: Make sense.
1: Jangan dong. Yang ada kalian terlindungi, akhirnya yang sakit.
0: Iya juga ya, yuk basah nanti, basah kuyuk.
1: Basah, basah kuyuk.
0: Masih terima salam-salam lewat SMS enggak, Kak? Kalau salam-salam lewat SMS sih kayaknya udah yang bisa sih, bisa, bisa kirim aja.
1: Bisa, tapi ini bakal lama di notisnya.
0: Iya, soalnya kita bukanya WhatsApp, udah WhatsApp.
1: Iya, kita bukanya udah di WhatsApp.
0: Gitu, kita WhatsApp.
1: Betul banget ya, itu lagu siapa tadi, Sedia Aku Sebelum Hujan,
0: Hit Gita.
1: Itu lagu Gen Z banget, dan tahu gak sih yang akhir-akhir ini si Hit Gita lagi viral, kenapa?
0: Kenapa?
1: Dia makannya lama kan, di salah satu warung makan gitu, dan itu sama cowoknya, itu dihujat loh sama netizen.
0: Gara-gara,
1: gara-gara
0: lama.
1: Makannya lama, karena si warung makannya itu sampai tutup.
0: Oh maksudnya iya?
1: Iya, terus dihujat gitu sama netizen, parah banget gak sih?
0: Ya Allah, sampai itu segitunya
1: kan,
0: ya?
1: Iya,
0: tapi itu mah hak aja, biasa orang ya pelanggan, selagi gak ikut ketutup mah fan-fan aja gak sih?
1: Iya.
0: Tapi ya biasanya kalau misalnya rame ya, atau etika juga.
1: Iya benar banget.
0: Tapi ya, itu rame gak posisinya?
1: Gak tahu ya. Gak tahu karena I belum lihat apa namanya video yang asli. Karena emang di komentar-komentar itu dia dihujat karena makannya lama. Gitu aja.
0: I juga makannya, I makannya cepet sih.
1: Tapi kalau kita makannya lama tuh lebih ke menikmati makanannya gak sih?
0: Bener, meresapi.
1: Iya.
0: Tuh sama kayak kata Kak Indra, makan apa? Makan lama sambil meresapi.
1: Betul, setuju banget. Apalagi
0: sambil meresapi.
1: Meresapi makanannya maksudnya. Meresapi, bukan meresapi dong. Bukan meresapi, meresapi di ini, di kandang sapi.
0: Di itfa ya nanti.
1: Iya, kan apalagi kalau makannya sama pasangan ya kan.
0: Iya, jadi gitu. Sambil ngobrol.
1: Sambil menikmati suasana.
0: Mantap
1: gitu kan
0: sih.
1: Kayak ini nih waktunya apa namanya makan bareng sama apa cowok kita, cewek kita gitu kan.
0: Kalian pernah enggak makan bareng? Makan bareng mau cepet-cepet asli, ngapain cepet-cepet?
1: Iya, kita santai aja enggak sih? Parah banget sih emang netizen yang suka ngebully kayak gitu.
0: Tahu mental-mental bullying.
1: Iya, tahu enggak sih?
0: Tangkap polisi.
1: Iya, di Korea itu ya sekarang kampus-kampus udah apa ya sebentar, kemarin ada infonya di vokatif.com.
0: Apa tuh?
1: IG-nya vokatif dah intinya. Jadi setiap kampus di Korea itu mereka udah catat nama-nama orang yang suka ngebully.
0: Oh, jadi
1: itu,
0: terus nanti nggak masuk daftar
1: betul,
0: universitas kan?
1: Betul banget tuh,
0: iya,
1: guys.
0: Iya, iya, iya.
1: Di Korea udah menerapkan itu. Coba kalau di Indonesia udah menerapkan itu, ayo kalian yang suka ngebully-bully, hati-hati.
0: Hati-hati ya di jalan, malah diserempet.
1: Iya, udah.
0: Tapi itu, tapi itu kebijakan bagus sih menurutku sih, karena pembuli itu emang harus dikasih jera. Bahkan kalau diomelin pun ya, dia bakal ngelakuin hal yang sama terus-terusan.
1: Iya, setuju banget. Udahlah, biar nasi kebuli aja yang dibully.
0: Aduh, ini nih lagu request berikutnya dari
1: apa?
0: Dari Hello, Hello di Antara Bintang. Siapa yang request?
1: Tadi siapa ya yang request lagu Hello di Antara Bintang? Disi lupa. Pokoknya dari rekan Prima yang ada di TikTok.
0: Itu beneran ada yang request ya rekan Prima ya. Ini
1: betul.
0: Dia Hello di Antara Bintang.

0: Gembira,
1: gembira,
0: kabar
1: gembira,
0: gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin dan cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak.

0: selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8

0: Iya, kita kan selalu ada terus.
1: Betul banget. Kita setiap hari ada loh, dari Senin sampai hari Minggu, balik lagi ke Senin ya kan.
0: Betul, kita gak ada bosen-bosennya. Kalau kalian mau dengerin suara Sahil, Adi Isti dan juga Baim, kalian langsung matangin aja Radio Prima 95,8 FM. Kalau gak di streaming kita di primafm.indramayu.com di jam 5 sore sampai jam 9 malam.
1: Iya,
0: tentunya.
1: Iya, tadi ada yang nanya nih di TikTok.
0: Apa tuh?
1: Radio Prima FM ada di Spoon gak? Gak ada, kita di Spoon? Adanya di Noise ya.
0: Di Spoon?
1: Spoon tuh aplikasi radio juga.
0: Kayaknya
1: sih di Spoon gak ada ya.
0: Belum.
1: Adanya
0: ada
1: di aplikasi Noise kan.
0: Aplikasi Noise, terus sama di website Radio Garden, di website PRSSNI juga ada.
1: Sama di streamingnya Prima FM Indramayu sendiri.
0: Yes, betul banget. Streamingnya tinggal klik aja di Google primafmindramayu.com.
1: Takut banget. Kenapa? Ada yang komen gini, Disti aku tunggu di depan ya.
0: Ngeri banget.
1: Ngeri banget.
0: Tapi kalau kalau ditraktir mie ayam boleh lah.
1: Ya enggak, ayo mau pulang. Enggak mau tahu, mau langsung pulang langsung rung
0: gitu. Ayo kayaknya mau ke Hage dulu deh.
1: Ya, ayo ke Hage. Ya ikut lah.
0: Ya TTL lah, kita mau healing soalnya. Habis gawe kita biasa kalau orang-orang Jakarta tuh biasa habis pulang kerja healing gitu. Kita juga harus healing.
1: Tapi enggak, kebanyakan orang-orang Jakarta healingnya tuh di KRL.
0: Oh iya benar sih. Benar, kalau enggak healing di KRL ya siap-siap pulang naik Gojek.
1: Nah,
0: oke deh,
1: ya.
0: Kita mau pamit undur diri karena udah jam 20:58 ini ya. Mohon maaf banget udah 2 menit lagi kita bakal closing.
1: Yes.
0: Aku Sahil
1: dan aku Disti.
0: Pamit undur diri. Assalamualaikum merdeka. Radio Prima 95,8 FM, hard release radio nomor 1 di Indramayu Barat. Mendidik dan membangun semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
1: Bye bye rekan Prima semuanya. Selamat malam.

0: sehat sekali kok hari ini, Tam.
1: Ya harus tetap sehat, bro.
0: Mondar-mandir sana kemari, masih kelihatan segar. Apa itu resepnya?
1: Nggak macam-macam lah. Bila perlu, minum multivitamin Ultra K untuk membantu menyegarkan badan.
0: Wah, cepat sekali kau. Apa itu tadi? Ultra K.
1: Betul, Ultra K.
2: Untuk membantu menyegarkan badan, bila perlu, minumlah multivitamin Ultra K.
3: Cup multivitamin produk PT Henson Pharma, baca aturan pakai.
4: Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah, sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit PRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siusarengseng Gempol Seri Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

akan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya.

0: secrets. Kabar,
1: gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit PRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

0: Pekan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8

Hari ini mungkin tidak sempurna, tapi bersyukurlah karena kita masih diberi kesempatan untuk menjalaninya. Terima kasih atas hari ini. Ampuni segala khilaf dan berikan kekuatan untuk menjadi pribadi yang lebih baik di esok hari. Jangan menyerah pada lelah, karena setiap perjuangan selalu menunggu hasil terbaiknya. Dan ingatlah juga, tak ada malam yang abadi, setiap gelap selalu diikuti cahaya. Dari Studio 95,8 Prima FM, kami pamit undur diri. Selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga mimpi indah membawa harapan yang nyata dan menjadi awal dari semangat baru di esok hari.

rekan Prima. Kembali lagi di kisah inspiratif yang semoga bisa membuka cara pandang kita tentang hidup dan masa depan. Rekan Prima, pernah ada seseorang yang berkata, ia ingin bekerja keras mencari uang, bukan karena ia gila harta, bukan karena ingin dipuji orang, tapi karena ia tidak ingin seumur hidupnya merendahkan diri di hadapan siapapun hanya karena masalah uang. Ia tidak ingin suatu hari harus menunduk dan memohon karena kekurangan. Ia juga tidak ingin menyusahkan orang lain ketika kesulitan datang. Baginya bekerja keras adalah tentang menjaga harga diri. Ia berpikir tentang orang tuanya yang semakin menua. Ia ingin punya kemampuan untuk meringankan beban mereka. Ia juga membayangkan ketika anaknya kelak membutuhkan sesuatu. Ia tidak ingin merasa malu karena tak mampu mencukupi. Dari situlah tekadnya tumbuh. Rekan Prima, uang memang bukan segalanya ya. Tapi dalam kehidupan sehari-hari, banyak kebutuhan yang hanya bisa dipenuhi dengan uang. Saat membuka pintu rumah setiap pagi, ada kebutuhan dapur yang harus tersedia. Ada tanggung jawab yang harus dipenuhi. Semua itu membutuhkan usaha dan kerja keras. Kemandirian finansial bukan tentang pamer kekayaan. Bukan tentang menjadi mata duitan atau menuruti hawa nafsu materi, melainkan tentang ketenangan, tentang keberanian untuk berkata tidak pada hal-hal yang merendahkan kita, tentang kemampuan berdiri tegak tanpa bergantung pada belas kasihan orang lain. Ketika kita mandiri secara finansial, hubungan keluarga bisa lebih tenang, cinta pun tidak terasa menekan. Kita tidak mudah tersinggung oleh hinaan, karena kita tahu kita mampu menjaga diri sendiri. Dewasa itu memang mahal ya rekan Prima. Ia ditukar dengan kerja keras, disiplin, dan pengorbanan. Tapi hasilnya adalah rasa percaya diri dan martabat yang terjaga. Nah, pesannya buat kita semua, cintailah diri sendiri dengan mempersiapkan masa depan yang kuat. Bekerjalah dengan sungguh-sungguh, bukan hanya untuk hari ini, tapi untuk ketenangan esok hari. Karena saat pondasi ekonomi kita kuat, kita bisa lebih bebas bermimpi dan lebih tenang mencintai. Terima kasih sudah menyimak kisah hari ini ya rekan Prima. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya. Tentunya di Prima 95,8 Prima FM, Indramayu. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi.

Kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami. Indonesia Raya. Indonesia.

rekan Prima. Kembali lagi di kisah inspiratif yang semoga bisa menemani dan menguatkan hari kalian. Apa kabarnya nih hari ini? Semoga hati kita masih punya ruang untuk belajar dari kisah orang lain ya. Rekan Prima, hari ini kita akan belajar dari seorang pria yang bisa membeli hampir apa saja, tapi justru memilih hidup dengan hal-hal yang tidak bisa dibeli oleh uang. Namanya Keanu Reeves, aktor dunia yang kita kenal lewat film The Matrix, John Wick, Speed, dan juga The Lighthouse. Di balik ketenarannya, hidup Keanu tidak berjalan mulus. Ayahnya pergi saat ia masih kecil. Ia tumbuh dengan beberapa ayah tiri dan harus berjuang dengan disleksia. Mimpinya menjadi atlet hoki pun kandas karena kecelakaan. Kehilangan besar datang bertubi-tubi. Putrinya meninggal saat lahir, lalu istrinya menyusul dalam kecelakaan. Sahabat dekatnya, River Phoenix, juga pergi lebih dulu. Bahkan adiknya harus berjuang melawan penyakit serius. Namun, semua luka itu tidak membuat Keanu menjadi pahit. Ia tetap menjalani hidup dengan sederhana, tanpa pengawal, tanpa rumah mewah, bahkan sering terlihat berjalan kaki atau naik kereta bawah tanah di New York. Ia memilih hadir sebagai manusia biasa, bukan sekedar bintang film. Di balik layar, Keanu dikenal sebagai pribadi yang peduli. Ia pernah membantu seseorang agar tidak kehilangan rumahnya, menyumbangkan puluhan juta dolar dari penghasilannya, dan diam-diam mendukung banyak kegiatan sosial serta riset kesehatan. Di hari ulang tahunnya, ia memilih duduk di depan toko roti, menikmati makanan sederhana, dan berbagi waktu dengan orang-orang yang lewat. Bahkan ia pernah menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk mendengarkan cerita seorang tunawisma. Nah, rekan Prima, pesan dari kisah ini sederhana ya. Kekayaan sejati bukan tentang seberapa banyak yang kita miliki, tapi seberapa besar empati yang kita bagikan. Kadang, orang yang paling banyak kehilangan justru adalah orang yang paling tulus memberi. Hidup tidak selalu meminta kita menjadi hebat, tapi mengajak kita menjadi manusia yang peduli. Semoga kisah Keanu Reeves hari ini bisa jadi pengingat bahwa kesederhanaan dan kebaikan selalu punya tempat di dunia. Kita sudahi kisah inspiratif kali ini ya rekan Prima. Semoga kita bisa berjumpa lagi di kisah inspiratif berikutnya dengan hati yang lebih hangat.

rekan Prima. Apa kabarnya nih hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat ya. Kali ini kita hadir di kisah inspiratif yang mengajarkan kita tentang cara bangkit meski sedang berada di posisi paling sulit. Dikisahkan suatu hari seekor keledai terjatuh ke dalam sebuah sumur tua. Warga desa yang melihatnya mengira keledai itu tidak bisa diselamatkan. Mereka pun memutuskan menutup sumur tersebut dengan tanah. Sedikit demi sedikit, tanah dijatuhkan ke dalam sumur. Namun, hal yang tak disangka terjadi. Setiap kali tanah jatuh menimpa tubuhnya, keledai itu tidak menyerah. Ia menggoyangkan tubuhnya, menginjak tanah tersebut, dan berdiri lebih tinggi. Tanah yang awalnya dimaksudkan untuk menguburnya justru menjadi pijakan. Hingga akhirnya keledai itu berhasil naik dan keluar dari sumur dengan selamat. Rekan Prima, kisah ini sangat dekat dengan kehidupan kita nih. Dalam perjalanan hidup, seringkali kita menerima lemparan tanah berupa kritik, hinaan, kata-kata yang menjatuhkan, atau perlakuan yang membuat kita kehilangan semangat. Semua itu memang tidak bisa kita hindari. Namun, yang paling menentukan bukanlah apa yang orang lain lakukan pada kita, melainkan bagaimana kita menilainya. Ada orang yang langsung merasa hancur karena kata-kata orang lain, tapi ada juga yang menjadikannya bahan bakar untuk bangkit dan berkembang. Pola pikir kitalah yang membentuk arah hidup kita. Nah, pesan dari kisah ini sangat sederhana ya, namun sangat dalam juga nih rekan Prima. Jangan biarkan penilaian orang lain mengubur mimpi dan harga diri kita. Jadikan setiap pengalaman pahit sebagai pijakan untuk naik lebih tinggi. Kita tidak bisa mengendalikan apa yang dikatakan orang, tapi kita selalu bisa memilih bagaimana meresponsnya. Rekan Prima, hidup bukan ditentukan oleh suara di luar diri kita, melainkan oleh kekuatan di dalam diri kita sendiri. Teruslah melangkah dan bangkit dengan cara kita masing-masing ya, rekan Prima. Sampai bertemu lagi di kisah inspiratif berikutnya. Semoga selalu memberi semangat dan makna di setiap langkah hidup kita.

0: semuanya.
1: Pernah kepikiran gak sih suara manusia bisa bikin pohon tumbang? Nah, ini dia ceritanya. Di sebuah tempat yang jauh di lautan Pasifik, ada kepulauan bernama Solomon. Di sana hidup masyarakat adat yang punya tradisi aneh tapi menarik. Mereka bisa membunuh pohon bukan dengan kapak, tapi dengan teriakan. Konon, jika ada pohon besar yang sulit ditebang, beberapa orang akan mengelilinginya, lalu mulai berteriak sekeras dan sekuat tenaga berhari-hari. Teriakan itu dilakukan bukan asal-asalan, tapi dengan kemarahan dan intensitas emosional tertentu. Mereka percaya, kalau kamu cukup keras dan cukup penuh emosi, kamu bisa mematahkan semangat hidup pohon itu. Dan benar saja, dalam beberapa hari, pohon itu perlahan mengering dan tumbang sendiri. Aneh ya? Tapi inilah kisah dari budaya yang percaya bahwa suara dan niat manusia punya kekuatan besar. Dari kisah ini kita bisa ambil pelajaran nih rekan Prima, bahwa kata-kata kita, suara kita itu punya energi. Bisa menguatkan, tapi juga bisa menghancurkan. Kalau pohon aja bisa tumbang karena teriak,

0: kabar gembira,
1: gembira,
0: kabar, kabar gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan,
1: proses
0: cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci.
1: Mesin cuci.
0: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siusarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci

0: Dan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8 Prima FM.

0: rekan Prima, kembali lagi di kisah inspiratif yang mengajak kita berhenti sejenak untuk melihat bukan hanya menilai. Bayangkan seekor ikan kecil yang hidup di air. Ia berenang dengan lincah, bergerak cepat, dan bertahan hidup dengan caranya sendiri. Tapi suatu hari ikan itu dinilai bukan dari kemampuannya berenang, melainkan dari kemampuannya memanjat pohon. Tentu saja ia gagal, dan sejak saat itu ia percaya satu hal dalam hidupnya.
1: Aku bodoh.
0: Tanpa sadar, kita sebagai orang tua sering melakukan hal yang serupa kepada anak-anak kita. Ketika nilai matematika rendah, kita khawatir. Ketika pelajaran IPA tertinggal, kita panik. Dan ketika bahasa Inggris tak kunjung naik, kita mulai menyimpulkan.
1: Apakah anak saya kurang pintar?
0: Lalu apa yang terjadi? Anak dimarahi, anak dipaksa untuk les, dan anak didorong terus di bidang yang bukan kekuatannya. Padahal kecerdasan tidak hanya satu bentuk. Ada anak yang kuat di logika, ada yang bersinar di seni, ada yang menonjol di olahraga, ada yang punya jiwa kepemimpinan, dan ada pula yang istimewa dalam empati, kepedulian, dan kepekaan sosial. Suatu hari seorang anak berkata pelan kepada orang tuanya.
1: Ayah, aku capek dibilang gak bisa. Padahal aku jago gambar, jago nulis, dan aku suka bikin cerita.
0: Kalimat sederhana itu sering tak kita dengar. Karena kita terlalu sibuk memperbaiki kekurangan sampai lupa melihat kelebihan yang sedang tumbuh. Rekan Prima, bisa jadi tanpa sadar kita memadamkan bakat besar hanya karena tidak sesuai dengan standar yang kita buat sendiri. Kita fokus pada angka di raport, tapi lupa pada cahaya di mata anak saat ia melakukan hal yang ia cintai. Pesan dari kisah ini sederhana. Jangan ukur ikan dari caranya memanjat pohon, dan jangan nilai anak hanya dari satu bidang saja. Tugas kita bukan mencetak anak menjadi sempurna, tapi membantu mereka menemukan tempat terbaik untuk bertumbuh. Setiap anak itu cerdas, hanya dengan caranya masing-masing. Tugas kita bukan membandingkan, melainkan menemani mereka. Karena ketika anak dihargai sesuai potensinya, ia bukan hanya akan percaya diri, tetapi juga siap menjadi versi terbaik dari dirinya sendiri. Terima kasih sudah menyimak kisah inspiratif hari ini ya rekan Prima. Semoga cerita ini menemani dan menguatkan langkah kita. Sampai kita bertemu lagi di kisah inspiratif selanjutnya ya rekan Prima.

0: sehat sekali kok hari ini, Tam.
1: Wah, ya harus tetap sehat, bro.
0: Mondar-mandir sana kemari, masih kelihatan segar. Apa itu resepnya?
1: Nggak macam-macam lah. Bila perlu, minum multivitamin Ultra K untuk membantu menyegarkan badan.
0: Wah, cepat sekali kau. Apa itu tadi? Ultra K.
1: Betul, Ultra K.
2: Untuk membantu menyegarkan badan, bila perlu, minumlah multivitamin Ultra K.
3: Ultra Cup Multivitamin, produk PT Henson Pharma. Baca aturan pakai.
4: 95,8 FM.

rekan Prima. Kembali lagi di kisah inspiratif yang semoga bisa membuka cara pandang kita tentang hidup dan masa depan. Rekan Prima, pernah ada seseorang yang berkata, ia ingin bekerja keras mencari uang, bukan karena ia gila harta, bukan karena ingin dipuji orang, tapi karena ia tidak ingin seumur hidupnya merendahkan diri di hadapan siapapun hanya karena masalah uang. Ia tidak ingin suatu hari harus menunduk dan memohon karena kekurangan. Ia juga tidak ingin menyusahkan orang lain ketika kesulitan datang. Baginya bekerja keras adalah tentang menjaga harga diri. Ia berpikir tentang orang tuanya yang semakin menua. Ia ingin punya kemampuan untuk meringankan beban mereka. Ia juga membayangkan ketika anaknya kelak membutuhkan sesuatu. Ia tidak ingin merasa malu karena tak mampu mencukupi. Dari situlah tekadnya tumbuh. Rekan Prima, uang memang bukan segalanya ya. Tapi dalam kehidupan sehari-hari, banyak kebutuhan yang hanya bisa dipenuhi dengan uang. Saat membuka pintu rumah setiap pagi, ada kebutuhan dapur yang harus tersedia. Ada tanggung jawab yang harus dipenuhi. Semua itu membutuhkan usaha dan kerja keras. Kemandirian finansial bukan tentang pamer kekayaan. Bukan tentang menjadi mata duitan atau menuruti hawa nafsu materi, melainkan tentang ketenangan, tentang keberanian untuk berkata tidak pada hal-hal yang merendahkan kita, tentang kemampuan berdiri tegak tanpa bergantung pada belas kasihan orang lain. Ketika kita mandiri secara finansial, hubungan keluarga bisa lebih tenang, cinta pun tidak terasa menekan. Kita tidak mudah tersinggung oleh hinaan, karena kita tahu kita mampu menjaga diri sendiri. Dewasa itu memang mahal ya rekan Prima. Ia ditukar dengan kerja keras, disiplin, dan pengorbanan. Tapi hasilnya adalah rasa percaya diri dan martabat yang terjaga. Nah, pesannya buat kita semua, cintailah diri sendiri dengan mempersiapkan masa depan yang kuat. Bekerjalah dengan sungguh-sungguh, bukan hanya untuk hari ini, tapi untuk ketenangan esok hari. Karena saat pondasi ekonomi kita kuat, kita bisa lebih bebas bermimpi dan lebih tenang mencintai. Terima kasih sudah menyimak kisah hari ini ya rekan Prima. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya. Tentunya di Prima 95,8 Prima FM, Indramayu. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi.

Halo rekan Prima, kembali lagi di kisah inspiratif yang semoga bisa membuka hati dan membuat kita lebih bijak dalam memandang kehidupan. Rekan Prima, cerita kali ini mengisahkan tentang ada seorang pemilik toko kecil bersiap untuk menutup tokonya. Terlihat jalanan sudah sepi dan lampu-lampu tampak redup. Tiba-tiba seekor anjing masuk dengan tenang ke dalam toko. Di mulutnya tergigit selembar kertas kecil. Karena penasaran, sang pemilik toko mengambil kertas itu. Di dalamnya ada daftar belanja yang ditulis rapi, lengkap dengan uang untuk membayarnya. Ia terkejut, namun juga kagum. Ia pun menyiapkan barang-barang sesuai daftar tersebut, memasukkannya ke dalam tas, lalu menyerahkannya kepada si anjing. Anjing itu menggigit tas belanja dan berjalan pergi. Rasa penasaran membuat pemilik toko diam-diam mengikuti dari belakang. Ia melihat anjing itu berhenti di halte bus, lalu naik ke dalam bus dengan tertib. Di dalam bus, anjing itu menunjukkan kalung di lehernya yang berisi alamat tujuan dan ongkos. Setelah sampai di halte yang dituju, anjing itu turun dan berjalan menuju sebuah rumah. Ia berhenti di depan pintu dan menekan bel. Pemilik toko yang mengikuti dari jauh semakin kagum melihat kecerdasan dan kemandirian hewan itu. Namun, ketika pintu terbuka, yang muncul bukanlah pujian atau rasa bangga. Pemilik rumah justru marah dan memukul anjing itu. Ia kesal karena anjing tersebut tidak membawa kunci rumah sehingga harus membunyikan bel dan mengganggu tidurnya. Nah, rekan Prima, disitulah letak pelajarannya. Anjing itu sudah melakukan begitu banyak hal luar biasa. Ia berbelanja sendiri, naik bus sendiri, sampai ke rumah dengan selamat. Namun tetap saja ada orang yang melihat kekurangannya, bahkan kehebatannya. Begitu juga dalam hidup kita ya rekan Prima. Sehebat apapun usaha kita, akan selalu ada orang yang hanya melihat satu kekurangan kecil dan mengabaikan semua kebaikan yang sudah kita lakukan. Jika kita hidup hanya untuk memenuhi harapan semua orang, kita akan terus merasa kurang. Tapi, pesan untuk kita semua, jangan menggantungkan nilai diri kita pada penilaian orang lain. Jika kita tahu bahwa kita sudah berusaha dengan baik dan benar, tetaplah berjalan. Tidak semua orang akan mengerti perjuangan kita, dan itu tidak apa-apa. Yang terpenting adalah kita tahu siapa diri kita dan apa yang sudah kita lakukan. Karena masalahnya seringkali bukan pada diri kita, tetapi pada cara orang lain melihat kita. Terima kasih sudah menyimak kisah hari ini ya rekan Prima.

0: kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.
1: Assalamualaikum, merdeka. Air mengalir menuju sungai, hembus angin terasa damai. Walau hidup kadang tak santai, yuk tetap semangat bersama.

Pagi, semangat semuanya di pagi hari ini. Apa kabarnya semua rekan prima Wong Reang di hari ini, pagi yang begitu indah? Hari apa ini ya? Di hari Senin 22 Juni 2026. Ada Putri Ayu yang akan menjadi teman baik rekan prima semuanya di acara pagi hari ini, yang hadir setiap harinya dari pukul 7 sampai 10 setiap hari, dari Senin sampai Ahad, yaitu acara ngopi say. Kopinya diserubus, semangatnya lanjut. Dan hanya di Radio Prima 958 FM Haurgelis, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Dan yang sedang menikmati secangkir kopi di pagi hari ini, atau menikmati minuman favoritnya di pagi hari ini, Putri Ayu temani ya dengan lagu-lagu dangdut remix, dangdut terbaru maupun dangdut koplo di acara Ngopi Say. Dan nantinya rekan prima boleh banget untuk request di 0853 2189 9582. Dan memang pagi hari ini sahdu banget ya. Bagaimana nih di kawasan rekan prima semuanya pagi hari ini? Dan pagi ini begitu damai juga, sedamai hatiku. Seperti harapan-harapan baru yang memang belum selesai. Awal pekan hari Senin harus semangat dong. Dan selamat pagi, semoga hari ini seindah angin sejuk yang menyapa di pagi hari. Dan indahnya pagi ini, semoga seindah rencana-rencana yang akan terwujud. Dan pagi adalah lukisan Tuhan yang paling sempurna. Selamat pagi. Nikmat terbesar adalah bisa bangun dalam keadaan sehat. Terima kasih ya Allah atas nikmat sehat yang dikaruniakan kepada kita semua di pagi hari ini. Iki, bismillah, lancar semuanya aktivitas rekan prima dan juga